0: Kuna miauri ni iponi, kuranda harapan roko mnakonda rakirini kia iyo. Iyo si mina msusuari kwa sani karoaya, ibu kintepi koko, pa iya iro mkai ora kintepi ya bopo pi.
1: Iyang togita, ibundangi ni kupenako, geiswangi pa iya iro utipi ya bopo pi. Kiyo ina nga ibunda kia taya. Kanga iro rome iyai, diki ibu kini merungin nasu, patira arona iyai.
0: Ibu kira ramem, tipe abu abu pun cara kaiti metuan terapata. Ari nak kunan kariki kanga anga nak kuni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi anga cara kayu. Ntiaro batemenne mebu aku iya orang men nameta. Enari ini iya iroya tipe abu abu. Kete bi meni mewa tak tipe abu mebu aku iya tipe botan nameta. Stiker orang aira payai pay nara ki ibu kira raruana meya katokia. Abuni aina pe anga ibu kini kawariri ke antianga pe ana kieve nak kun nasim.
1: Ya, togita, nanana ya kunan ni jaga kita biaya bobo nasiu.
0: Iyang, ane tu wana mebu aku narun event tiba bobo, event ti orang kayu, ehirikiri ke memaisin, cemen nora ki arebusin daran tesina.
1: Hong kan ni, naga ngan natai ya biaya jaga kita sun tiba bobo.
0: Tu wana tiang aku ni mentuan daram, ibu kini maisin menin tiba bobo yai, biaya maisin menin tiba bobo daram.
1: Akan tak yoga tu togita. Ya ya ngai bukin ka menwan nasiu de na ke ya khaki
0: ye ta pe wa ngai ka rang ni kora kora ayai bu bu ki do to ko ya ka kin nasim te mwan boni me kin te bai nora ki e te to no fovia men te bon ngai yo ta pin te bai nora ka yo ina ka wari ri ke mai sin me lin te pe bu bu daram e ka ko wa ki pan kana ko ni me te basin ngai yo ina no nam tai ni pi ko ko wa ina ko nan da in wari ri ke ye mai sin me lin te pe bu bu daram Warerikin maisin menin tepe ya bobo, aibun kiri kakin nape tianga, pene ya kakin asim, ntain tepung.
1: Hota yo kari kita toa kita, akita kanganga inakona andik inakon nasiu, kani ya kapunganate pa inaora kiani, inakona andota kiyaki yaki.
0: Harangin temerua msisiraki, tetonovia ya sangkaini kamenina aki, ilo uye piko ukou inanun didika ika amais, waikuniega na kamenomeno nakontenas, awakiana na urupai nakontirapata. Kiri kira kentena senta inte piko uko. Cepai nara kayu, ya men nape ni kapunga nak irauye piko uko. Aika HIV, itu toko an event cawara kena kon nasiya. Irangi noma kana makuri, itu toko an event HIV atau piko uko. Nkana yai nape kena cemi ngabuwa, narun te merak ni piroto. Angin te tai, agi te imetua. Aku akona nape ni kapuan pai meyai.
1: Oh, ngaiya. Nanana nariya ini mohon terbasin di kato apung.
2: Eyang, elang ini kakawa pakonani me tetanofobia di kato apung. Ika urin pon apa pakonari ni amtai nanun nampung. Are pakakawan me kiai ni me ambasin. Tangkana ko prasna wiem, kengkana ko kai ngapung, kimai ni me sum. Kana ko maningan ni me ambasin tepungina. Ake tekanga ngai kiai. Ko kai me ngamoin tepung arimina. Mengkana yamai sampung, aika ko kini me ambasin. Angkan ni, ina pe ani mengari kira ke mai sinte meni norak, ina non rapatam. Ngaya ari lang ini kakawat, urungan nampai norak. Aku nak kawat di klinik, kenta apa nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Awan tayo hari kita tahu kita, nanono nak tiem tua pai norak, ini ni punya kita.
2: Heng, si kau muka aku nak tiem tua nampasin, tapi wate nama kain nai min punim. Si naswang kau mtai nuki, oil nama aku ni karawat yang susuan nukim. Irangi ni kakawa kati metuan nampasin. Mesin yang mengapun ni meroroa kina. Inti tayi ada kono akiai. Masa waya ni kakai tak kabenin ta meroa. Ni bepeiri pukin. Ewaran.
1: Irang tara pa. Irang dek roy yan. Oh ya irik yang anta toko. Eka sana kono an koroi ibukin nasiu.
2: Eng. Siri ini pen daraya. Pa enari ini nangan lagi nasim. Tesim toko ibukin tepe apopo. Inti pung ada komuani pun nyai. Irangi ni kakawa ki pena isina ki nasim ina nunga pi mewa tiawa imini pungim. Ntiaro pena makuri roi. Irangi no maka on te toko teis nkana yangana ki nasim.
1: Nanuma kaswangai pangkana imuain te tenofolia ni katua pung nunga pungim. Pamen nangana ki nasim isina te toko nte pung ngare ibumia yei. Ena aki liya kakin kanin te pia kupo nasim.
2: Eyan, te pa ino ara ki wa teis nte toko. Arangi no maka oni kamero nero na koimme nasim. Awangan nasim teka penyen temerua, ni kantani nga penai kawaira ke metemerung, na ketipe ya pupu, me orakin tepakato irona.
1: Kupesin rapati tokta, erang ni po po yang kapara para nako.
2: Ngayon, korang in darap ari kinam sisira kinikani kami atato. Maya iri kam sisira.
1: Nanti tayo ayo ayakan wakin na upay norak. Payong ni makurir kami nuan nasu nanti dia po po. Nakata yan nila awasin ni katuwa po. Nataray yan na penangan na kinasu. Isin ang dato kong tepong ngaribunya kiyay.
2: Pawani Roy, inang tamero ang bepeay riyan.

Oh, am tan kaya bunyi pura iwo gitu. Kanten yang kaya bahwa bunyi pensan kata wanau mekan. Kau pun di metu nong orang nak konam katang tangga wadil kani mana ni marga tauran di tong ram. Mena kapu itu mana pen bangun tapun te. Pekan tayayu.

O sea, va a que me den ahí. Voy a crear en Keñago. Ah. Te la ando ya.

0: ที่สมรู้ร่วมกันในมีนะคนที่สติอะไรเนี่ยก็ไม่ที่ไรทางเปล่าตาเก็บไป
1: เออรับอ่ะอนุนพูดสปีกอ่ะไปมาดันนวากินนะเมื่อรุ่นเตยอยู่อย่างคนที่ที่เตยที่มาขายนะว่ามาครัวที่ไรนะก็เมื่อรุ่นคนที่สปีกอ่ะเรสติสนี่ตาอาตันทีเป็นอาเป็นการที่พิเศษกี่องค์รันทีเตยอยู่ปนันทีเมื่อวันเมื่อรุ่งอ่ะคนเป็นเมื่อวันครับที่สปีกอ่ะเตยอยู่ก้าวกับสับหน้ากันไปหัวตัวขากินอะไรบุษที่The business committee in Taiyo. So, we have a Kawaki na. Taiyo pa. Kawaki sa nabuto kaya. Pa stara di the business committee. Pangay. Tuwa na to committee. Ako sa pa. Ako at tuwa na the timing. Nakoy na. Tante pa. Yay tirigilake. Nako narap mako no kaya kaya. Ngayon Taiyo. Skara pa. Pa. Business committee. Ngayon pun karika. Tira ke unta iyo ba? Ano ko na pa yon na wala makuro ay tira ina. Ayar iyo pun tapik yapa di panangal karapara pa. Siya tayo pa wala makuro ay tira ina. Pun tawar at yap makuro ay sunak. Ayar na ruano kakiwa kina. Ano ko na kakiwa ko na pun tawar na nun PC yung mga ako Christmas. Ako mga kakiwa tira ina. Yap apa kawai? Ayar iyo ay pun panangal karapayar kaya ako yon na wala makuro. Di takiya makain na wala makuro on kota tinahan ra update ake asa. Hari esan tapi kita nunggu jauh sendiri. Kalau kita iyo tu speak apa? Inilah naratai kita semua nuak. Inilah naratai kita ngaji semua yang waruran. Tidak kontak yang tak tak. Apa dia nak biar musinan? Ia ramusinan apa yang ngaji dah tanti. Kalau tu musinan wan dari ngaji tapi kita pengakuan wan aukos. Kanuan ada pun takawai tua. Ati takawai kai musinan lagi esok ini perlu nanoi. Ngayon ay iyarari. Tayo po ikawin na pa kung tumit tayo pa at tautaya ka pa ikay ay ipon iyarari. Ay tinaki ipon imakuliyay ni karukwa itay ay naroon tiyawan hindi kayo. Mayis ti takala ngayon na arap makuro ay ipon arap makuro ay tiray na sa tayo po pong tuwan at makuro ay po si tuwan na mayaw ya kay yakarigaman eh pong the copra kitipin. O ayo Sorry pa pun tuwa na, tika nga nga. Tapi kan tayo ka na ko, tirari, the copper sheet, arun kawagin ang titakatak. Pahangin sa tayo, patitakatak, yun na mga kuro. Tapi tayo, yan ang anak, yung paka ka, imahin na nakin, ari nga, yakari ka na pa tirari. At kawagin na naman at itawtek. Ngayon, isa nang busi na pa, yun na yun, pa yun na pa kuro na nun. Sa tayo, yung kwa, si yung na pa, mini copper mew, ayun ka nga, ang kwa, Jono tirain na pun ay kay anang atuwan ay nang ngayari na PC ay karawakin tibin na nakitoon na ayo ito ko pa puntuan na tibin apan nang inumaysa na bin tayo na angina kain na arap mo ko nung kanalan ko ng kariko kanaya pa katakaraw at yang ako na hindi kaya dupongin na yakanwan na pong uwat nga ari apan sarakin na pa yey tumew yon arap mo ko ibugin tigit tibin ayo yakin dire kan amma ko da bewa ari ko ti to pongina ya ko na ben kare kia wo watanga an pen ngaya de ara re an ya ranga ki paka na ramo ko nga to wana ti ti am kana ya yero ko tengi ba ko kainti ramo ko ka nga ni te ingkan ni kare kemat ngaya re pon ti ara re lang ko ra kain rokin ti tal tal aki ni bukin ti trari ki ti tinan kopra ari ki ti ayo kai aso ben ko na noya oi tra di kaya makan wajar di business committee kaya nama kuria setaya apa kaya di kopra entah kan aku ayo nape tekanganga arun kama yang kaki nara arapin may tirain anakku Christmas kita rok kaya tay nianaku ayo arapin dari apun siku kita pun tua kaya akan dikena makain
0: kaya kan di kaya siku si ogrelika am kos te yo
1: era pati te speak ka okay pun te ka okay te agni na pa kai me en i ho te speak sirikin dai kan te kan ka ka mo pa ya ra na si tare ta u te ka bukin si karaya kina pare tarben ya pusu na pun do wa pun ka ka te yo Antay iyo. Eh, ang karuan, tinante pe kanyan ako. Kapun ti, asoy pe, kuro na nuya. Dita iyo, tapon ni, iramat tau tiyaka bayasan, kakuro na nun ti, to primary, aris tabigya. Ani ka nga tuwa na tiyap tiyita, yarari. Yasan kuro na nun, may iswa isa, may iramat bayakapatak. Tayo, tiyo, usin din, sabigyan na nako, tapon niyo, anna pa kaway na. Ay kay iramat bayasan, yasan, ay yiyap tiyita, atay akay narapa ko, no, pa, yarari. Yay makulia na. Iron tetap tiak, akan wanda pernah di bos di business committee. Sabu sini kini doa nakin mer di tu sora night. Tayo hari kita, tapi pun kapan ada speaker sebun kawa kare pun di tefiu. Ayo nak tu wanda tak angang kai nara makur. Ayah pun ter kai jeda ayo. Iro kau di bos pa mentera musuh ayah pun ter di tefiu. Kain di ayak buat ya kau. Yar kota kita di kira kapan tuhan kita ngajar sabun mengapun tari kami ni apa pun. Sekarang ni apa tu bukti nak untuk dia apa ya Nora teacher ayu nak apa pun dispeaker teacher ayu apa kau ke si tag ni point tapi aku lagi ini kita ke merah pita apa ya ke aswai corona ni nak untuk dia orang kanga teacher ayu sabun dua tak pun apa ya tu kita arun dia kau ya tu kita tiga lagi pun orang buat tu week metra ke Nora kayu nak anak ayu ayat tapi aku rara pari kita ya rara pari kanwan ti terari ti tokos ayo sa buto kaya men rara makulo ti rain buto kaya pa yan ang kakawag pa ayo ngaye pa yung kapel na restabigi na lang tiyaw sinti kaya na kos ira pati tokomit ayo pa inurabe ngaye nako na tarin kakuro ina nun nara pa yung kis na tabigi na lang tiyaw sinti ayari ay pinapanawin ka na parang pa na kong tokomit ayo pa itirang ki yag mesuwagi tinan tapi kami tinan kos Jadi tanti ini kapan pun yang ada yang hari, even itu korang nolong na arah musim nara lagi siang lagi mungkin kebayan raputan nama. Tawai kai tu tespi kai tu kai ya katakan arah tu hari tu temu di teroi atau mu air apa?
0: Kerabat tadi, asam ruh rimina, the presence is excellency tanes mamu. Akora pati di speaker ko dinek ay mai nei wa kino miroro jabon de si panani man kamau ni mombe boni iro ya minita de tak meti di tan tan kaiter kan tan kaiter ay kan pachi ya di muka ande tak meta ni ngoran ka pet ay kun kan na mobis di speaker narana ay mon jota po kam na ben mon miau di speaker ko dinek Kurang ini pernah ngah meruruh tapi uah, dengan ismati anak ibuos, kiri ibuos akan uah, akan tenan kos, akan anak ibuos, tu kami tu ibu kente kita sabat air, nasati itu mana ni kuno, yang tu sabat air, yang tu bisnis komiti, naran ane yos nte nara uah tapi ibu nte pungai. The motion gets a cost number to be now a new to be in a ruai way. We can then on Sisirak, our cost a gas and tepekak, Arun Dimuyaki a pa awara, Arun Makuya, Diai, and the nature at the Tauta. If we can take a woo and booey, the Katibi Matinu and one heaven know what up, and one heaven know what up Kidibes, Sisirak, Kaini Sinab, and the oral questions or cost. Kain isna anak cinoan mpuwi teman niya pa ni mga tap asa kaya tawo ya tumawin punta kaya tawo na kung disabay to commit na kain na commit naron na yari po sa di asa ni kabinet kabinet na kapara para akin na di ay ko takina pa ni kawuwan naron na kapara para just tapi kasi kita cost kita sa utara kita cost Ay irang teritori aron ka kamata tare yai kos naron na yatai pura de kana yai na ya ya kapara para yai kos ay ka asan mak karawai yai ka ate pa ay yai ka pun tuay na pen wak o kapara para na peran bukin intaw ba o intaka ninga Dari bos pa, ina nora kita tahu tak, Kaya kanta po na kung taikasan mo si Diyos, kaya anira ito ito ko wa kakawa. Ayos hindi rin pa, ibon ka kama ko rin tautak, kaya para isang siti, ang ina rin siya kitaan ko rupuki. Pa akan na nagiro ito ko may rong. Titira at saka ngang kaya ito ang waki. Kanwan ti Diyos ni maungatap. Tawa sisira ki makos. Abon kaparaparag pa, iyay yaki ako na asan waki. Ay ke apun tauro ay maneya ari ki ya ya ke kos me sira ke ya ki tangira se mani la kanga a tangira e tiri tak ke a tangira to ati ti meru ru ke a kan ni kanga a konanda inte bi tiri ki yang wai a ko kurwan na noi na kos me sira ke ke ana kona tanga te chaka tau mani a kona ni te pare kona ari te tau tak nar nar ya pondo de ya ante ibe ni kai kanwan dana ana tete fiscal policy ke ana ai baire ibukin tsakale ke mani ya tsaka tani mani awan den kan ye ai den kan na tsaka ta umani ga to a didik ke awan nan ne ba tsita ye ni kwan ka parapara ta ta uta ka pa awan ne kita ni ta ta ni pa ye ke a ran ka ingan wak na a mo ni pa idik akipun kai narun ti kiribes o kain na rin si Tautea ka, ke ora po ito nga me ta, ke itaragin sa itiwana, may sa itiwana pa, ari ay ni maninak, ni sa katauman. Nga rin uwa sa katauman, pa ari ipon na katauman, ay sa katauman, sa katauman, ni bukini mani, ni buk, may ruya, rorora, ke ara patnes, may sinanuko. Ngayari, akan niya ka nga, kanuan sila, kanan motion sa ikay, iya ke, a corona noia na nature ta utek ai ia ke agi corona noia e te sabai ma te takanta ni ngati te sabai pa ke agi corona noia na ir nalta i chokomet na amma kuriak ke agi kanga ta pin te ta utek pa ni namma kuri in ta ina apun na ni na bai na na kabinet se kata ira bani kaunga ke narun na reswa ke nun ti te bukwa ni pung se kata ina bani kaunga pa anapin ni kipera ki kanuan pei ki yasen karige kaki men te te riga na muari pa ye kos me sisirak a ki yasen te pei ki na na ausin te ikiri bes han ya na muani pa iru ya in suiz ke tabu ni mokus ke pansara yu pa ay te kanga kainda no ake mua mua i mua ke narunungu ta ye kainda no ne ya pota no ameta a ta anti ke kaka di ni ake ngayari sikata ye nanga kaya riki ya ranga ai ina kitarak ina kibe ma kari ki tikipe ma kai ri eta ni maguri asa samang kariyo nanga te sistema te wona te kanta ni ki te approach na koye ai te bu wan kong pas sangri ba te bu wan kong wana ana isa ki pai ki arang outstanding ki pai ki arang agent ki deita ki na ana kanu ate mane pa ni ngwa ta man ya ka pe ki engan ni minita ay kam na accountable minita. Pariyo ang constitution, sa kitaan ko rupo. Kuning kami, ay kam na nga, may cases, na kuya taan ko rupo. Yes, pati sa ko rupo, yay tapin na nipi kwa, na ina si supervise, kanastararo iti isin the language in the constitution. Bari in exercise the control, okay, pun kami minita. Okay. Taan ko rupo, anay bubuk. Ngayari, akan ni kanuan ka nga ti, te yang on kata ye ni ki peri wak ke na re go on tapeta ya ma tara ki peri kin wak ke ato ire mata pe o ba ana kan na bu wak na re na ama tara ki pari ko wa ye ta pe o a ire kere ki mata ta ta animus na re na re e pon na ta ki na re ye te ke swak o kan nga ke ara kan ta ni ma pari ya sapun san waki ya mari an ngar ko katamaro ke pare ya ma sijira kitya pan te takan jo constitution ngare nan judicial office or high judicial office o kan an ne yes kuna pan kan ne yen pa se satare yo si yo ya yo ni tau ta ka ta ko ware sibun ko nan kai ro ara ko wa ma te ba ka ka wa ke ryo si pa ti te ka nga nga yasi pa ka nga ti zemano uwa ilon ti potan na amet ta ya ka awa kisa kasi uwa ya wakin kai tika mete pa iyo anera constitution ok antai ana tai awai tu wana ti ti ti jera ai ana tarai ya pai yang ani sakita kana sakana senang kati komi ti ngina ke se sakina tangi pare ya mai ste interpretation baterate ai tu ji shul office ke sikari ke mai yong ji sakai stu senang kaka ai di kirong rong ai ka stau ba a mai rong yari kita bimen mai ka pon loya ke ai esu ku ti ka bine ji to ko wa esu kiro ai di ke sa kamusrawa ngai stau ba ya nangari ke ti tanano wo wa ti maru sa ka sibo pa satani nga san ti udi viu unto constitution atau ai ti wana ti area en taraya tan viu pa ana ka isa karo ai ai ti ti ai tu ti su lobis en arin ke nan kun ka para na kok pa ya den manga ke tanano wo ke pantai en kaina ti ai tu ti su lobis antai paria ki ti ti rindo constitution ke awa ke na ba ka para na kwa na ka nga na lang na ta ai ari andere yes una tanga ne yei dani nga ma ko wa ta e na nga sisira ki sisira ki ba ia era ka era nga na ris bun su kuna na ko wa ta uta su kuna na ko wa ta uta ka ai ka ia wa sipati sisira ki ba ia ri en su ku ni ka ta ki te isak ni ka isak ati te ka nga tena no wo wa ni ka na no ko korak na ko na risana wa ki ai na ti ma to ti ki di pes na no ko korak pare na punti sinal ti meto in kutiak nga yois amika para na kon tiai tu tishu lofis kai kamari ne tu wai kamari ne ni ye ate loya e kakan ke ai tar roi me te na kwan te ta ka ni hai tu tishu lofis ke kama ai ari roura an nga ni bugin na kam sira wa ba ke ana ka ngai toi ye eran kai ake is na with all due respect na ko yana ta ke ta da taninga ti ti me un to komi ti na sta ba ai diki ti ka pen enta ba ro se na kai sakia ya ante ari ka mente ba ye kne ra constitution ke ta kan taninga ta ina ki re ken ra ti me ari na pun su ba se ari ka no ante ti ti ngora ari ta ante ya rang me sta ante ke ate pe ka dik ake auna no wo kana saki me nei kai kana ta pika kin na usinti ye ka na rok ke iro ya ke ana ngapun dei ta na kutis pang ayo ane na pun ta pika me ka ke ta pika ale ta bro ayo ani ka ka na ta ka ka ai isak ke ya de ya de bar ya kan ne ka ka isak an tiro ngoro wali kanda ikan kadinda ya di pokon na ngero ro ya ta ri ki ta ka kai ta wae ya ta ka burina na ponte isatisabdaire the chairman of the business committee on data makan no commit ni kapan ya na ya khas ana wo wa khan ki ade asan tabigi bugin ka di di muyan sisirak na khas na na ita ta ta ta e wal ki amna ron ga na kana ko tarai ya over role a apun aka aka ka asan ka ka ya ka na ron na re ponie ya asan corona noia ya ya kepe itu yang di kemanaya, ada wakak yang akan semani, ada yang mana yang akan kita tahu man, ada yang mana yang akan kita tanya di bubuk, dari iru ya rara, tadi dengan ada ke si rara mengai yang mesinal, jadi akan baik aku nanti sini wangat, dimakan kekurangan dan untai yang kos, untai yang sirak, nah kan kos atau sirak yang akhirnya kita tidak tahu man, okay. Pato atang na tiri ita kita meroro kita ti bubu kina ngai ka anak ita ni la tiri taka tau mane ki akan ya akan wan tu makuri akan yang kaya ada tiri an tiri bubu an pung tu tau tak eswa kin kaya akan ya ka anak bubu kita piri makai ana mohon ku iri ki ana kanga ana issues ki kana kanu atu mane dan ngau ngatam ake atua inen kakuro akina lai. Awa ni terae senaria in kati imetoa tautea kapa amuani kwai. Parikunda na ausin nongu tabu kiribes, ke ngayete muani kwai. Ke sisira ki makosa ke mena ikai, ima pira, hanya muani kwai unta tautea kapa. Hopun diai, tautea kani kapeni zon nap, aria in muani kwai, anakanoa, temanepe nongu tabu. Narunda eskata gena bagi yaki, ima kuro ina nun nahani. Atamenda kata biwa akani zi, ti sapadai ta ye kiran na minis no ya to kai kan pai ya an na bon de sina kot meroro ya an ta yen kos di karang ka gawa kai kai ai bu to kai kos kan benda na itira ta ta ta akora kura pa de presen sa di marasa meroro ari mina pon di sate ya kan ni kitaman na mai makin ar bo pinto kaso
1: Korba, orang bos pika. Jangan ada yang dikautai. Ani meruru mente yu. Ani bukan perak meteri. Mian meruru kena kena. Ani di bos ini mente yu. Siye I tenua. Kau yang nasi meruru kini dia. Orang bos pika. Kata kau tu resep bayar yang kaya sendiri pagar kira. Ani di bos lagi. Ani kata kau yang perahu. Ani tante ya ke. Asalnya pun. Ani buki ni pe. Kena ane pe ya. Ibu buat ini kontra, kontra ribu sahaja ni mesti mian tayu. Tuman, apun kami tata agamte ke ribu sahyo pare, ayu apun kami pain makuri, abu kami tante. Rentau na, kai keman oria ya tete ni kiri pas. Ia itu apa, ayu ya kerawak pa, ia ibu kena. Anongan dia kampun anu tahan aku ribu sahyo kai, kampun musi bakang kami pain meruru me. Kami boleh nama dan nakun kami apa makor? Annye hari ini kena an pun orang kita ini akan kami apa makor ba? Akan kira sisi lagi kami tapi ke? Waktu rabu ni mereka untuk tahu tak? Anak kena an pun dikit bangga. Kau tepain kau orang, ay nisku itu itu untuk kami sila. Annye tu mana baik? Tak boleh. Kau yang kan sisi lagi mereka apa makor tapi apa? Ya orang kan yang kaya, akia, apen apa rakyat akia apa makor mereka atau macam? Kita itu ayah kau barang ini nanti yuk, kerun tuan, kau pun dapat makan rumah ke, ya ini minat, ke atau apa sih dimana, ya setai, ah mengari apa minat, kerun ni kai, te, tap tuan meyak, tap mana, awaran uka, air sih nak rau tiaga, nak ya, ab makan lagi barai, sahun anda kau yumi, cuy napa, amit tante, ah mengapun dik apa minat. Oh, hari yang minit tak? Hari kena anda pergi yang misi sirak. Meskai tahu nak kau betul hari apun usi sirak ini betul apun orang ni edin memeroro, orang ni rari, orang tak kemes. Anda kau tadi katain kan yang mana kasih diri kita kan yang mana orang ni itu terai dia tungra. Tak katain orang kan ni, ngaji betul betul punya uyang oh, tuh si nakan ibu bukian nakan dera resep bed. Ia sirak kita anda itu minba, ya rasul minka orang ke? Masa itu bayi, ayah pun sihir orang kaya makor, panap, tapi mem, tapi nus, tapi tuan yang kuriya, nus, abiru, ayah kain kai, ayah asang kain mana yang anak kain bayi ni betera, amik komit, pa, ni mata lagi ni pernah konte yang lor, yang kan nak diorang mem, tanti kita akan tahu bah, asway kawar kami yang makor atau ayah nanti kita, betera. Kita ayuh diri bos atau ayah guna benda mengadain, kami tapi kan, ada kemasan musim nak untuk tahu tak? Jadi, aning kan dengan wanda ber, anak kata terkena bangkai itu komit, nak untuk diri kayak macam mari mari si uari bangkai diri, atau ayah mengaruh di terari musim orang terus. Terkadang muat di terkawan kan sebaik, esikan meruruhin nampari, terunti tuan, terunti ber setai yang kain non terkawan. Kangat tiri posin apa ayuh hari kepakangat the policeman, ke? Karena mengaruh rumah min ayah kainnya nama ibu atau nama tak, kami tante. Rekam kau nang gusar lagi nak untuk tak? Atau kau mesti ayuh kan? Jadi kami juga mesti. Ayuh untuk mana pun mengaruh tu bayu. Ayah hari nak pun nak kau, kau kau boleh lagi bapun tirarai ayah kerawat, nabi ab makur. Nang tu orang tak tahu tu apa, bisrokoi jono tu. Oye itu kawa kita terhadap community ari, apa men tadi pakarang ayaran, tentang jadi internet dari naro kami, mei ari mei, men mentap ayaro, ke? Sinang itu kerana bangkai roto kami tayu yang dono tua, pas kawa, pas neira, kau kagin, ayaran dari biasa, ke? Atau wan dari naku naib bentuk pakangato, ayu ni mata mina ber, tante, anu kami tayu ba, tanu boging kami mina ber. Mungkin sihir agaknya begini, kau korai, Anon na mirari. Amin tabi kan kon tau ter mat diet. Kon lo bus bik. Aga ira kan isi kan tabi gi. Ani bubu gi. Na kon diet mane ber mengoto bayu. Ani pan ai ka. Yesen tabi gi. Sabun kai tau rik. Kamarari na kon ra resa korbuk. Resa korbuk ira mai main. An mar resa korbuk. Angkai. Ibukin kebubungan doa ira. Ani ribu sto komit ya mi komit. Pai ana konan an go sereng ino nteo seyo ana pana ikan yo sna benin an ka digroi an ino maudiak an na to go tare ki de ser te maud digroi ata ma ar pos pi or
0: ana sa meruru re mi unte sati ya kare ne kitman na metaro ati ne ita kan ro ti eta mo mani ke ki
2: pas na pas pi ga ma nai kan go pana u na ba meruru yo ante kan ante ra utap de mate ko ngayo ya risi panan kamna ro no kam speaker ay pulit man jaw sina pana doy ka gyu sa ge ere ke ngla ya de la ni ana po wi jaw si de to ko ngayo ana pen jaw en i ga de tra bar i bu kin tera ai ha ya mo re ka te to ko mete ha to ko mete re panan ko mete jaw sa ri erang ko ona aru no ketia ki no o yo ma ku ha po ki ha de tan de ha de di min na ko ra ri apa na ya rapot nama tu meja ni kena nulis lagi tu kita usirak. Angkat ni, tak jaman si kena tu berulur jalan terari. Posan ni kena kena sistem terari. Ya usirak ya, kau tu awal, usirak kerja kerja kita ini makmukulnya na, kerja ni usirak tanda itu ya, kan tu kalau sekarang berapa dayu. Atau apun, jika orang pun darah run terari, awak na, angkat angkat kat Kauter, kita jari, kita berikan kita itu sirak. Oh, kita ribu seorang makulian, atau ada kiasan asa, tirakan yang gerik. Kita dapat bayar, hanya kan bosi itu untuk apa? Kalau tuan dapat bayar, ya pesis sirak. You follow tu si orang de, tiansari, makulian dilari, de do the paper. Anda dapat bayar ini pada as supplementary, kesempat yang ini, agi stop bayar dilari. En aku lari ke dalam negara kita. Tiap day kita isi dia pun lawan. Pun ikan jenis apa? Sipun sipun sih sakit ada tahu dia kan tayari. Iya, kan tahu tanah lari. Aku nolori dia. Aiy, esa yang ni dia lari. Kan timing dana, maulian dana. Ada kena lawan sih lagi untuk tahu dia. Itu aku ini pada dulu lagi stop pa. Kan ayah aku kan tinggal pa. Tapi tiada pun aku tidak pa. Tapi saya sana pa tu dia makur. Aye kan dah ada tu, tapi betul nari, iwan dah usir lagi iwan terari. Anehkan, tapi usir mungkin katanya terang, maju papers kuat. Entahlah ni, aye usir mungkin nari, ane tabur yuk. Angkai kan ada, iwan tak kolam malah tu ada kan angka, aye kah kan terang angki. Angkai understanding kan ini, by tawan terari, the course of the delay, the progressing ayo, pak esok itu kau the project proposal that are meron the training na no ta unda da yari mean no supplementary on kaya ka dilida ako ay po sugun no train da ai education pa ya koroy na medenan ri ri ka do yo ki baski ay nga tawanda da ari ala usin on the document pa da ya na pa tara ira ala supplementary ko na ro yo ngon nga yaki angrai te to ko koroy te na ande anda lihat itu tuh tiada pasti apa, terangkan kalau yang saya sebutkan pun di teriri pelawang pun kamu bela lari, anak project proposalnya, utam pun nalgakan tuh tiada apa, angaja ini pun mau kulit tuh tiada apa, ipun anak kerja kerja bukanya ini enggak pernah, anda temuan, di tahu apa lari, pasti pun kalau ini tuh nausir kian nanti.

0: de wigana ho bun wa itbe gina bat sina ki tawana ni kainis mat te tera na ro bosbi ada yari bare bun te mogri non tai na ro bosbi ka or bun non te tera ri te be gayu sa te pa rawat na commitment na ga wa gina bat te yo ro bosbi ka basina sina ka karapaya na ki asen ki pera ta ta ta ga na yo na ron te sa te yo ta ga musira ka yo ta ga sura te ne na no ka musira ke bun kamase ni ne ba ni ka musira a bun ki pera ta ga na yo bun men na ya ya ya ri aya buwa abun nora ya kanga to boda nama ta wanga ya abun nan amen ya paga pai pai na rowa ki tamma guri ana ya panaun ga kaita un ko ya kam sira nar ne irari aya support on ka kaya abi biten na itra ta ta aya to ki ta kina ki kaite aro go spiga bere what can you do for your country ke donas pa dirai na mundo ro ina mam country no be to bane te dirai te te ya kari ka te bere ki te dirai u aro go spiga te tuan anda bangun bos bika sepun tema tuan dengan tak terayu anda kaya rari angroi no setang dia apa sih nasi nari tak nanti tetap utia rari kita meminta lagi ya rari tapi nanti terayu resi lagi tema tuan si lagi puak kaya arah korak saksi kain terawat ini yang mau bos bika maupun kain ten kain kiri pasing kamen kaya ini kerja metode COVID-19 lawan sih mau bos bika sinori yang kaya pa kaya kana to esa no kaya kana tay mesa de pare mo ye gate do update kana sa no anor me sinori na bang kaya pun chuk to kana pa to kana te motion yo antrari to rabi pa te tap te kana kana ngai pa na na man na ro ngai na tay ndari e meru ro kina ga ro speak ngai yare ta men no meru ro ga yo ro speak as ka gaita undri bos esa na bine na ta sa gaita undri ndrani ka me ata rodan amba kuri te tokomet nga ngai ra ke sibu no ko ndemana bene ma ta sibu se sirat te ra roi ka na me function ke na ke pres te ra te tokomet te yong ati o kana so girga gina bene ko te na ro ta ga na ko ai mun mani le gina nan te yong de mana te sati kwa te tangira ko ora ora andi tokomet ai pa ren ge na na ra gina pa nan tela ma ro bo speak asin ore na te ma ro ngwan no ma ro bo speak ande sira ke pa kaya kan si sila kaya kiskan tani ngay ay ko aru ko na kon narin pun na ngay yoroy to tapi tayo yagi ko tatan mawuri kita tayo kita ang karoy tayo kaya kaya karong tawag tayo di sila kaya tapi tayo apon na kiroy kan na nga tinong urong ngay pun kaya nanuya tapo tayo nanuya tayo kusubi ay ari ay kaya panara darin puto ka kito ang darin puto kay tinandi po si kakawar kaya kaya panara darin kau nga to kumiteyo kaya na timatuan karoan ang mawuri apun panara na bendari usi na oira ngaira tante sibia nora le kawagin te dokumente yo anan na rik spana ga anan dawat yo anan dari pun baike sirakin na sirak os kai na luka ka gaya os kai na luka progress pun korawa gina pun dari kan tenang aya rapo da nomer meru roi ga yo ya to ayo ren ga ben na bewa bere kiri bas te mauri roi otmo korawa no sibia
1: Ala sama roro-roro mina kan pun sedih menyerah nak mendap tuan ya on road to Berlin sini. Kerapa di sini kan agak ini. Oh ikan di sini bukan mahu dari asen baru. Mungkin morning abang kalau ko asal pun demi sini tiawai yo di sini kan mahu lepo. Anak mahu dia tanya ini kapan ni? Aku kain kiri mesin kapan ni? Aku kain ngarap mahu di sini. Okay, angguran tay. Kemarin ni mahu. Sebiga ia di kapur terat tiang, okay? Baik tak bayar nayo, ada komit tidak nayo spending foto gaya sebiga. Pastang bayar apa nayo pun kau aku handi gigi, baik itu tapi tadi gigi kai nanti tahu sendiri. Pak kai kai minita, awak ni nai kalau awak kan wajar, hanya tu bayar itu tapi tadi erangin it take time to watch sebiga. Awak tapi tadi samona, mana yang bayar itu tapi agini ikain tahu sendiri. Estou ba abra no tai na nais viva estou ba scarapa de salvar em documento ser comitere essa daga aio alari aio bose ka u aska ko wa ba ngai ei tutana o kin nanu rangai da tanti din ngai ra ke akia ara nita de kabinet ba de to we mia woman na na sedi maga de nita ngai te to we mia de kabinet under this Ake panara, mungkin itu ini terkait dengan itu. Mutare ke, peke se senta bete begi. Mungkin dapat. Daya kanu. Ya sekarang payu itu wajib speaker pasti lupa. Dia mana, nak kata dia ni dia run kerawan. Cemaguri kini nuan dayen sila gimana motions lagi. Saya senta bete begi ngai datanti. Asyik tapi ibu dia nak ada botol nama dah speak ayah pun saya nak lagi. Yang ni ayuh tu orang ada tak ini nak kita dapat apa kita nak kita kita dapat dan botol kat rumah tuan ni kau main lagi tu speak. Awak ni dia apa kita tu orang ni ayuh tu orang ni bukan ayuh pun nato ayuh tapi tu ni ayuh apa apa kita ayuh lah. Yang kan ayuh mama ni kat saya kerja itu kulit. Okay. Tahu ada huri kat awak pun. Tegi kan mana terbitu emian, bayang ni kau mesti kau masih ngai kau mana terbitu emian kau panggil buat itu orang mana ngokio, pada ngai, bayang ni kau mai kuah, mana payah nak beri, karina lah ada sila di mana motion saya asal terbeki, aku saya sendiri terbeki ngai merau, saya ibu kena rap mukul, ada terbitu emian. Kau mana point dari kan terbeki itu awak tadi speaker nak korang di kahar ini kepada, ekor kokoro anak teratara. The cabinet, mana terhadap itu sendiri. Ini kita nak kaji mana nun the cabinet. Orang yang ada nak kita lihat the cost tu orang kita lihat itu orang apa na, nak kira ni dia nak kira oi, tentera kira oi pa, the cost eh marilah kira oi. Apa na nur kita tahu dia terang apa, kita ada lah tua speak. Yang ada setengah itu pa, nukun tenan selip komisi saya gay. Awal dia engkau sewa tak ada orang yang mampu. Orang kau ngui dalam bangai dah tanti, ada si mereka ini pas na tawroi, na kita mau bangai, dari tuan ayah itu selit komjer kita ya, atau ngai pun na kan merorong bangai, ya kita tawroi di sini di sini kau pun ini pun cuma ngai tuan, mana au tahu ngai pa, na gilangin dan kau ada tuan ayah orang nak kau cuma tu pun mana ngai bukan hari ya ngai orang orang apa. Nah, tawak anu orang ini kan, kemarin benci mereka entah dia. Mereka lalu tak kaya juga. Sibuk saja nampak orang. Mereka kantin nggak pantai kan lor. Ayat nama mereka kira orang mana ngan itu komit, zul komit. Orang kau ngui orang ayat tadi. Pasti nasi nama orang orang mengai. Kaya dari kender nama orang orang mereka kau sih. Atau orang niya. Atau orang tadi. Ayat tadi. Ayat peraya. Eh, bapa kita tu memang sana. Kaya nampak. Nukon nampak. Kau sih nama ibu. Rayong ibu kini terati. Kerana terkawas kita sila kita setiap hari. Barulah terus dia akan nak kau koro. Alun ada sila kita buat di speak. Dan tadi kanu kau suruh nak kita tanya kan terakhir. Terang itu buat speak lagi. The salination plants. Ada kain orang yang kain ala kau yang ketinggal dia. Ada yang isolated speak. Namely, generator. Tangai. Awal, kamu tu dia itu sebenarnya betul. Esen kita tu kan bukan kita rayu. Mereka ni apa apa kerana orang naik yo. Sebab kan kerana apa? Kalau mereka orang mesti selit komiti gay. Atau nak utara kita mesti terakhir orang orang ayuh. Kau kena kita utara kan? Ayeng kami, maupun orang ini dah. Insu, kami ya pun ahli kita nak desalination plant. Nampak ni akan aku lirik. Rendah song. Nampak awal pun minit lagi. Ada kau pun yang, ikan awan itu rati, tenak awak ye, ikan murin na, tenak awak tu awak speak. Kalau ia ni tadi mohon ikan murin, ini awak. Jadi, apa pun dah bangga pada kau pun, benaran na, tidak kau tu, kamu ni dia ini saya, benaran dia sedang tadi na, tenan dia sedih ya, ada sedih, ada yang, ada dia ini saya, ayo, bukan orang orang tua itu, ada orang nak kerawat, itu. Ya, ini nasi ayo besar. Ada apa tengah ini tuai di speak lagi. Asalnya dia panah bot, ada botan nama tanah nuri apa ye itu payah sekarang. Ayo ini yang ni antara sekarang. Pasal di sini kami ini tetakar lagi tay. Tapi mungkin kiat ayo aspiru. Mai tahu pun cawan itu payah. Sekarang itu dah. Okay. Atau yang ini kita akan ketemu antara orang di pilihan mana no. Benda dia no. Tak ada beti, kaya dah itu nak temar. Seni biasa, bilang kalau kau lagi, ieta. Oh, ini marah, ini marah. Hari pun terus nak temar dengan biasa. No, ini biasa kau kami, tangan ini kanji terima ye. Kaya itu tangan kita no pay. Enam orang kau ayo, terus komite ayo. Ya marah, ayo ubusir pasal. Pwede ka nilang nangayon. Pwede na kanina na ba? Asa tayo. Nairora. Pwede ang balance. Tira, ay asa sila. O yan yung buwasa rin ang usa. Di kahit na ko ilang ayla. Tante. Na naman nila ni mga tabo. Ay, pera. Ay, kiti pa siya. Eh, sila, ira ba? Ira ba tayo? Iyo akam na ba? Kura ba? Sabay rin ma. Ang kumit. Eh, kain na ika. Eko. Abo ni mga tayo na. Ay, pa isa't kakadyo na kanay. Tinan ba ito? Kakanina huwag. Kakanoo. Tiwari may bagay, tira ka na nga ito. Ano, alam pa kasiwari na ka. Ngayon, sa kasiwari ka na ito. Basta, sa karabayan pa, yay, magulang daw rin na ay magul. Asana, sinakaw nga ito, waspik. Sinakaw nga ito, asana. Sinapuin man ako, sinapuin man ako, ba, nagi. Ang nagi na tanti kaki. Anakang kanay ito, here. Ari mo naroon na pa yan, ako na nikakakuro. Aroon, naroro, matamanda, untukin kita ay. Sinapun ka kaya na ba? Ari, tiri ay. Tiri sa tiri ay. Ibigin, kapera ay kripe, sa ibigin na ba? Ala po ito ang namda. Sita ay nabuturas. Bigin ka to ako, ako nang kakakura. Kakar, ako nang tanda ko yang timan, na tanda ko yung timan, na patukin kita ay. Ibu atam ko, nakuha kiyo kira atam. Dari, sa oriyan ka ngayon ay, mga nai nang, yapu tita ay nukira, nukira kapera. Okay? Sinakuha kira kapera. Sa tayo pa, takapin niya tumayin ay, aruray. Takapin niya tumayin ay, makin. Ata kapin na pa mo ba magin mo? Unta pa tuwa. Kung ano? Sibiga ako rin niya yung auto ay.
2: Aya, ako na kaya kan niya kan merol ng kaga ng room di sa bayan di ito kami. Ano to wani meri?
0: Kung ano sa bayan? Ay, may na yah. Yakan ko di sama pion di terat ya. Yon nara motion, yon nara kos, bukan nara lipo seka wawa. Eka pepa nampa api mewa, api meri mewa. Ngaya pun kan nang apanau. Karapara po, ni kaitau. Di mua nukon di tetau teak ada ngaya kaya kara. Ara lipo se yu, kaya kara. Ara motion da yu. Toa kau wa, yang terakhir ni terakhir tu tu tu tu tu kaya kau itu tahu tak kan naran wonor ngai dan kaya kan tu kain tu komit tu ay kau yang kini nang dah tapanin roy ya orang pada na sebunyi kasu kau orang tu tahu tak yang apun dia ini kan tangan ni katapanin roy ini pernah anak kaya kan orang tu lah orang tu ribu sehari kini orang tu yang orang ribu buk ya kan si si kata ngai nak eh naran yang kau buat tu ribu sehari ni dok bay pun eh mais eh tayen ta tayen yung bubok may to ba meron ro ya minito ayan dito ba yasan dan ni kaya kay ya kaya kay yasan ni kaya kay tenan tapi ya nga ay ka ni te to commit ang kanin to na tapon ka kawo ibon na rari ah nakano ko at aron te drate dimuyan na ya meron ro tantik eh yang sikay kay taw no konti dilitin te kaytar eh ah kaya sendan nangana pa na ana puto ko tapon te ba kao gi si kaito no ko tanti ya gasan ni ro pa puto ka tera puto ka te to komit ya puto ka te ko sa iyo o puto ka yari bos eh o ibo angin te te ni ro to in general da pon nang inda arang ni ko ngai da arang ni puto ka ida o arang nangari da tera yang ni kata daro eh kang ito pa akan te yan ni yang te yan ni ro ay kaito pa inori ya sedang di busmai ke aget tu wanita temeruru akan senagi busmai ilu ya ke tante ya ke asan pel meruru sebenarnya busmai yang kata baru nak untuk met ya kasih tapi ada pergi ke iya kira ni booking kami ni kain rumi tante rumi jaran teram isi sida kami kos eh enggak kau eh rapat teri yang terkait dengan rumi nere busmai yang dapat itu kos rumi nere yang ibu buka ke asan kami ni ni kata ngai ibu kira te ibu kira aku met ayu yang tidak tapi wakar naya pun sen jek ini ya kaya sen aku tidak tahu teh, hari pun ni supaya hari, hari pun tahu teh kena, enak kaya kaya ami tapi yang cantik ke, tak kau way hari, kanga inuri apa kanga, ya menga, ya terang ya kama pun terang kaya aku mesti yo pa, ngaya di satu poin kami ke, inora narumi ke, anora napa ni ngaya dah kantuk bet, sila ini kantuk poin kami ke, yang tengini ini kantuk poin kami, tu poin kami kanga ngaya, ya kan dari sen pun tapi senang pun tanahnya betul betul orang pasti senang karaoke. Tapi balik senang pun mana nak bagi, amira, amikan buah. Macam aku, yang ada posisi itu komit, ya. ten to komete di mu yakin te amita pe kan konte tau terre a koro andano na ara kan pun perata yo te tau terre ke konte tau terre na koro no mais ko kami yo rayo yang ay sipus ke se kata yang ay bus na ronda ri bus na ronda kam dora ra rayon ri bubuk aki ara te kai pun sikau na kate tau terre ka sikau nga te tau terre ke a sikau ri nga te tau terre ka nga kan dera ara te kan ni yo ri bubuk ke recommendation se ka stop pa ya re anang indan kangan imetuan konte na konte tau te kadawa ni kai kangara ka benin ta imetuan te te kai na konte ra na konte tau te ka bayare pare ye yong ni kata maro ara kam te gi da na pun na konte te ana maruro dengan na betemen ta kara ye yagi konan dagi dimu indo ye maruro me ye te kai tau tau e ah ta kawa ki ba rari to sna sna pun karau na nun te te men na betemen na ngaron na ria sente bigi ato ko wai konan to no kon te seti seti te menne mai e te seti te menne mai e pe yang o en ga ya rari bukin tera te na ke sena ben te piki ke o tarakin na ron na ana wagi to komiti bukin to ka parent te kinde beti a kanu kon ye sisira kita tanti men na mo ke aur kita pun dan na mo ko rabi yang e nga ko si musi mai na tana na jong ni kata mero kan to ai kito ko nen de saran na pato kapakan na betira kapakan to komit ikaro woro interati ari bu sa yo yon a to yon di kare manangan to komit na ko pe yang ko boy inora te kan ai nora rong rongun a pe yang na re ko si te kan wan te ri bus se ki yon ni bu bu ko kan bu si to wan der si to wan te si ke e to kai me hore are anori to komit anori na betira te a te ara so ko bu ke to ye pakan na yu ke pada pun ye tapi ka ke sibun peren na ye ye tapi ka tanti ke nte bu mogoro pe yang a nor ni kan ni si serari sa kabini pati te ni yong ri bubuk a kan pun nori pa yarai ka nga apeni a pun peren mogoro ara yong ri bubuk no kon te yan tapi ka ke a ke tapi ki tanti ke ta ko to ya ki konan da ta nengin ni mani ni ka peni pare naron dari te ki nai mon te ki yang kanan nang mari ni tapi ni tu yang sisi lagi ni tapi ni ya sisi lagi tanti esan hebat ni sentek ni kita ina pun di kita itu wajah kita ina pun nang ini men eh ayah ini pun one time tapi ni kita ya angin dari bumi tanti kemudian tinggi apa narai anak pun ini kan kau kiami kami yang ni tapi ni men yang ini one time karuter yang masih saya ya sisi lagi tanti atau pun mungkin dapat berani itu bodoh nama tak kau pa sinaka kau tinggi hari hari a ye isua mai sin tayan oru questions a ka pe ye tante bana ana submit ke ana karini na kon to mare ben ba to bob sin to mare ben ba to ni ka to a ko win chaus ke a ino ba te tse te ngara si kan karini to wona ko wo ke mai isua to kina mai ta ke a ana ra bangar ya ga yes ben ni min tay si sik o smik fuo ke to sibun ka te ro ni tarai pa ana pen ni koro isua a yes sik te tante din kato ko wi ke are pun na ki korona sek se se kan se kite pera roinga ne pasina ko sino to ngo kana ko korona sek me ane kan ne ai buni no maten te seti me to ba narun ka ye te bige te se de be ya mos ko ko wa pere ni ye ye si sek ka kai su wo ye si sek ke me ye ngani si sek ke sina verify o ye ne pasi si sek ke sina verify ke narun dari mon te ki narap ye te wo si sek ke kan a pun wi sob na be nanun te usi ke ane kan de yang kain nolong kan de senarai sina nolong mi fai to tu wana ubu busi bu kan temen na na to cera ke ane kan de ya kaya kaki na birun tok cek ane kan de kaya de konan de to ya pak kan de te siak kan de segi karin na patira te kan wana re verification mangan in teraki ni kan de te bet rikis yari kan se se cera na bate bet rikis te tai bora o ipeni liye in kan de mi si siak ade kan peni te diki peni liye ya makoro kan ke ko yang ane ti to me yun ti seti ya sidang karapati seti me ye yang na rumana tajuk yang ane na sidang ibu sumaya na rana na yong ni bubu ke to na rum kan itira ye kaina no kana akana specifically tekin na rum ti GSS yang ito upani ye na pentran ti nara mira na pentra nara yong ni bubu ane kaum na kaki ti tau teka dinanun na napota ki ndeilei pa ya wa kuwa ni kipera kacen na kawuwan che se se peyang ibukin tupakin tirire ido ya tein te jesus ibukin puto akin tirire yon peyang en ane te to ane ke kama yang tradi
3: 고 엥도티 티 지사딩간네 마이 파나페 푼 엥도부시다 부나 바캉가 구리나 나간나 반 엥 에 고고 스토인도고 요한테 알티 테모 모고레 파나 안으로네르 타테기나 카이나 고메치 아레 예이야라 플랜스 게 아 예예 보 모고로 가나 스토인도 벤도고 예인가이 아 고고 세기 고난다 강아시 스카르 우제 가 세기 고난데 센 카페네네 블 카페네 예보 모고르도 고나 딜릭 메 강아시 카테인 가가이 앙아로이로 ai ari ke kana tabu wong kai ke ai to ba to si ja wori ke ba makorone sen sen tegina ke to wona be bokana pana ba o mi ba makorone ba kana ari ato ni ka wark to ba ka mate yang kai ye ida ba tetra ara plan kai ari se sen ba ni da plan bin te ka waran na ba makor ke o to ndi ta ki me te tra ka waran te tai na ba makor o to ba ka ka wa ki na ba yarari sina ka tiri ene ba ri kanuan sepangan di dokumenti yang di Rule 64 ini pun para-para dengan subsection sekarang ini bayar hari karena di dokumenti itu yang enaki tera di tera di tau tayan ausa kena main dan orang kaya karena siapa yang kaya siapa si tera ini kanuan dekat jubi metinua naus dekat jubi metinua di parlemen dan orang yang start tera dinar wonte yesisrek nente iroye rembon stadie te takate bi metemu anga ya kanona di temp ani takaw nous temo nous rebon site tera de suwering ke ake te bouye takaw nous ngani stadie boui and di tempo wo tanga wo bi lew ani kan takaw won sitting anga ya stadie banga ye yara makush ke ayere sikabora bure ngana yara re saki kona anga Yatteri peiran kai kai, saya kena dimuin tu yang sisi kerja imain jauh sek, itu kita ni kan derah kanga scope of working dan entera, sepangaran tu derah umet jauh ke, ngan kan si sekarang tu kaya, ngaya kan iya misi sek kan derah kanga makamen tebiki itu inorun tejemarino kawarino, kita umun wakin tu derah tu tau tu kaya wakin kaya. Sekarang tu yang kami bisa sangat tua kengkay mentera. Sekarang saya konan di dalam orang kami mentera di mentuhu saya oke. Yang itu aku kampur dulu ngare. Sekatain apa ni pita di tera tuhu saya umar pun nak. Sekarang tu yang tera di parlimen council pun dia yang konan oke. Ngare sesungguhkan ini naronai. Hey, ati sedih meyerore. Ini mey karbaya yang sentet. Ati sedih meyerore. Karbaya sedih meyerore. Eng kanga ereng karapara pa te sedi miro ne pa erar eng to tongka ya aro te pa ye kanga etapigi won te yari yo sidi mi no angka ya aro te pa in bakul ke a era pa te era pa ne ba na pa mokur te ero re a meraki eng darun meraki ne pa re ya bu sen bin meru no meraki yo ko eng ana sisi ke kanga ya sen tepigi ngo a ngo ya a sen te bu ko yo ko sai ka ri ni ngani ke ba re ara Asen lab sakan dek, yang ti tuatira tiente no ti bris ke, tau bahkan kan wan ti temari asen boget tau tak kan? Ya ki, saya ki kali nak kan, layu pada layu makan ti temari aku. Aitau pada pun, dia kabar para anak peti ti seti layu ada, kang kan wan dana anak skup cerah ti cukup ti layu pada bosan agenda, ni mana ini nama? Yang ti, anda ini ti seti ya. Aye, jadi mai tabueran, ada di mana? Eh, ngaku, ye na punca kata yang tegin nanti, jadi iu itu apa? Inorane perahuin aku, kang kau ngakin nanti, aku mete iu tu paye. Tapi entera di, eng ye tu paye era di kata yang tegin nari, ye yang sisi tu ke esen 100%, me era di, nari poso ye ki, sistem me ye ki updated ke. Aitu ko bay sinora nyanga ye era rayoni bubu ki nokon tetau tek sinang ni ko me ka tetau tek ka bena rari nanu ni dinanu na pota ki ne bauri pa narangin nangani ro roi te tayin update ke e ngasi karo tek ka na ye ka update tsin da narari bo sa yo and de pon ne pa ka meiru ye te era a te tan ministry se ke angani re te update pa yakiro ko kan na nanga ye to ye sin ke ka asen 100% atau kan itu rana nabi tahu nari itu bayar hari yes 100% me you so resolve the issue ani bayar mengok ke yuk tarik ada pun ti apa ni karena York ke aku wes kabar apa ni bangga ni bare kanaruno pa ya pun sen 100% tira pun kana ya orang kipai te ton te tayari tapi kaya ito ya hanga tapi men no ya sen so pa ya sen dikit te to pun kana ya kan ya imang tapi men kan ya mga mon to mga kina pere pun kana me na no kan ya ki kanga ka kini isu na pete ruwa ka to ya kina to tara kina ko urang kai to nora na ruwa ka to me te pa ya na kan ya ka kisi sa kita ruwa ka kanga te yen isu ta ka kanga adik to de pung to wana de pung to wana ke kono ye kono to kono di sok ko ye maka mon di kina benari ni ke ako si si la se tarina pe te aka kin ni shu saka ko da e ye ina pe te na ana te ka te ana rong rong na pe te ke to na yoni bu bu ki te ti se ti bai ta bo ran da yore to mi ra to sina pun karo kono pe ru yor ke ta ko ta si ta ska para bu ngana ngana sa gi ro ru yor ke te ta ya ni ka yan to to yan ti sisa kere ale sinori awan yan ti pesen ngai to ngai saki saki ro ye iru ya awar ke beko era kakawa kere kakawa ke ro korai kan jos na to asna puri kor kona pe in tabo ke kan era pun dia pen ro ye ti to komet si ko ye ne bete tai bu ne bana ana mero ro te te te sati ye yo nei ta pa den do e bun kurin bo ro ra be ma ke a ke te be met ka ha e ta gi de ne bete ko met na ron ne ka ha sina pression ne ka yo to sina bun mero ro ki ni ka pe ne te te ya a ya a ya te pe ka te a ya te pe ka te ta te mere bun es to ko bun ga ya ka ha ma bun te gi ne to ne ke to wo na bi wo ke ti nu te e a ya re to pa sa ka su kun te tai por a ta re ma bun pe ne ko ran ka ne no ri ang ayang kan ya pun nakoy mikan dari mga kumakan di daro ko kina nang kan tapi kan nakoy to tawte eh at seti tenan na may mulus eh ay special event ata ang kay oh eng to yi na sisa kya kana yarari at to choy men koro na noya eh ako wa yang era pa pare pun darari eh ikaw nga na beti karabana beti tirati ko tukumit yo yi na pa na ta kan ikaw nga na ko tukumit ako wa pun pakati ge ta tawte eh bugin na na sisa ge ka ai kai oh awara sisa ge na be yon ti ana mosin na ro tawte ka pun pakati ge na ro tawte to ko ya sa re da pun ka ka ina be tawte ka ni ka yare sikai to wa na be na ka nga na na na ka nga na no ko na ra ara ko me te yo ai ye de minute men tur nora kere enge date ka ngai itau ana points to wona ale pun nora pare pun ngai ya kaya kai karina de na kaya kaya ta tau ta ngai itau ana points to wona re yarari ka ngato ara point main sima kain te to nora ke a tayen officials men te to nora sika para bure en ingan ka para bure te sa bare ka naro no pa to ye ya ara point main me te to nora ai to ya mga ki ang oroy yo to ko to mga yeya ki ang oroy ti titay yo sika para pura ka ri kan ti ang apun na rakan tani nga si sidang tangliya sing tani ra tay na na tay no fisus ti naron da to ka kawag na pe ite ki na rin titay yo pare kunya ina para yey na para inquiry ti si sika oroy na tay no fisus ti sokuru po kiti ondai kan ti divisions sa kan ai de gerek met ti ni tapi ka ye ina pe tai ya ka si si vet yana bende si vet yana bende officials ke askaro war inquiry ma ngai ya ngai ya si jang kariki ta yana updates mei ru ya ke ai ya rean na pe ka ka wakina ma si ka para buren kai ngai ya to ye pakan ta ye pakan na reiter ayo men bete ka inti john ork en to sa sa ka para buren aki ma ngari kian ke ka ngai lura yo ngai si si ang uri-uri na po pa ya pun akakarawte ka na ba officials na kundara aradita ni bubusi ke si pun suay ka po nga rara tisamot ke hala na po nori wala akas ka ginapin ke rao yare si pun iloro mara officials ke si kaka na po aradita ni bubusi ke kanas kayo na may ke ora si karapay yan sa erika natin kaito loko yate officials pa ya ipun nang mais na ba yate ya ay ko na na pa tapar ke apun aru ko na pa nikan to ka na po tapitip sa tayo pare pun pa nito tapit na ang ito tay akara akamawa yata tay nakonte kumit na ito ay ang sa tayo may tiray na era pa na ba na meruro sa tayo may tiray na yun na ba na pusi yakan na pun tadi kipit o ayan pun kay ni sana kunti tawte kay tap pa na na pun na tabi kina kina pa tetra na na pa mokor ke o to one te pa mokor am one ti ti sono ang ayas na era pa kay kina pa ti kunti to kunti ay na kay kati ti beresens ang ay tayagi tayagi niya na na kay kapare pun mer kagaw pa an na pa na na kay kati ti tawte ke na kon na mi tapi kati pa tanti ke era pa ti beresens utukan na pati tukumit kung wakin na pati wakin nanti wakin tukumit at sa ti yere pun ito ay yaki te yakasuguya ke roran pun kain na rakumit eh naroon ti sa ti may bayan ade kain na rakumit yawan ti sa ti may makin eh pun nakani pukan pukan ti pukan na rakumit yon itira na tabuwa ni amang asen finta ani ka para paray ori kita itira ke kanga to epaka epaka uka para para may te deseti me itarote ni itarit menna en ai era pana ana nomeroro en ai to kubaye na point ai ngai tawai kai ka kawo ki pa sinaka kai anga na kai na rokumit en o yo te ka ti yo to wana enang ta mero me ko e na kulin tirang kai anga na tosna pun ka kai anga en enak kame tin tin ari kinga yara ri pos be yare sinan ori ke kanaro no pa na anga roi en te kan te te en supplementary questions ako pare kampun kamtabya kami sisa kita nanti ay yung tinuwa mi supplementary questions ke ay yung nabat tinuwa the supplementary response ke may ako wasa ki karini yakan ke wasa pun siya na pare arin tira jo tapi pa eh soy na taratara ti tisati sa pun na pare jo tapi pa are am sisa ki o na kaya katitaw teh o yan nila pa kanda sa karini nanti ripos ba eh sa karini nga na tayin naruro akin kiray ada tu, tenun atau supplementary questions. Besar oil, terangkan yang orang ini ayo, karena na, anak orang ni perindin, ayo non darah buka yo, tak sepun oil pakai na, karena ye, mereka ikan angai angai ikan asin sekar oil ada ada, ye kolum sekarang sama angkari ni, pakai ngat itu follow up ke, ayo ante yang dapat so tenan progress ke, pakai ngok angai nak awal ini kiri kita, nak awal ini kiri kita ngarun tu, tenteri bos. Me yang ni kau eh, nanti yang tin pare pun teka, ame ruru akhir. Me sakari kia, maroin na, eh, sana kasubuan nak konti tu komit. Anak tapi kalau kita dua, tahu mungkin te, mana pun bokor, dari pare pun kainisan nak konti, na nak konti tahu tak? Ayat seti me terhati ni nolori, ada pun sebab sana pun tete yang dayu. Kau, enak kita ramai tak kau apa kau menda nayu nara rokumit, ada tak ini nanti ni kira iara apa mukul lagi sekali kawari ya, agak terang pun pun terawat ini nuno peso atau terawat ini itu, hari ini pentera plans, okay, itu kau pakai, kangai nana ini bibit itu terawat ini nuno peso, kau pun akhirnya agak terang ayo pun sepun sepun terawat ini bersisrek ya sa kai kai ini betapa, kau kangai toy, toh sepun kasih buat pentera. Tak nak kunci, nak kunci yang orang tak kapan, okay? Di, ngaya kau koron nanun di, tapi yang tapi kau ilun di, tahu tak? Sebun, sekarang ini tanah nak kunci tahu tak? Si, si rane, okay? Sebenarnya dari kimi tante, nama tapi kahkan, si musia tahu tak? Si kaum mati apa yang ada? Naya kau itu, kau koron nanun tapi yang tapi. Ako wani kanga sisa kina ba yon teraroy kanga na main function to commit ako si tasabun kasuko na kontra na kontra mo ane pun mira yon to huwa na ra kanga na tiyo wala to commit tayo okay ane mira yan rule 64 sa di may tabtuwe biyang sa ito wana pa naroon na aroon na meruro na kaungan ano ibukin na ba at arakumit tayo anoran pa tamaron o pungan na pugin ko ako an tayen tapi ko kauringan tao tay ka bakulian yatapi ako sinang ka kawarap pule choy na pendi kero koro yon namba mamakuro ti senti tapuwe miyang di punya yay na pa inarondra plants ako sa si kang ilap sinakwaro re si simon at tapuwe miyang sa mga noko kuno simon at tapuwe miyang ako enaki na romet senti pun yai yai ada tu yang ina pun tu nasi, engkau aku warga ngapun kawaran tetap tu na ya, ina mengarikan kat dia mengai, warga pun kawaran lagi yo asik. 머리라는 거렇게 에나분 노스테 가오란테 아나부 모코로나 벤데라 안 도코메테요 예 다시 이제 도다나테 카파간테 데데 테라테 메로로메 아케테라 에르분 데테라테 도코메테요 데 데테라테 디스탠딩 코미티 세렉테 세렉 코미티 메고 나케테라 무시비 세파가나 베얀 도코메테 케네테라 에라 엔더분 시 신앙 가이타 우리기 때나 엔더분 이즈 베리 가이타 우나 메로로 데테 세티에요 바레 이 양아가 예예나 하나 공원을 놓은 데 도메테요 아이나 이나포면 나와이 야간 도메테요 메리 아니 도보테 하이 가능인가 아는 나는 가리나 예 메리 나는 답 가능인가 봐 도바 아이분 나니라 베라가 강아가 페니엔다 아 세메로로 온데 데테요 예 야 오시니 가페니 예 어 야 나누리노 예 아마 가이노 고메트 아 그래 예 스페노 콘테라 Yes, when on the boss, you are. Oh, and all you guys are one gaiter, walking the committee, you present, eh? Are ready boss? Oh, yeah, and 19 years of the Terate Catamaro, and Sang Shimai, the Penemi, Amimero, Tante, and our eponymy of it, and Snaky, Snaky, Gumia, I begin the Miapomor, eh? Yakure in Tapacatera? Yakure in Tapacatagos, eh? You are already bossing, you are not but the money pay. I am a bushmaya, and a reboss to committee at the business standing committee. You are debossing a kin, Kokoro and me in Sisak, of course, a Katabekak, or men bushmayak, and Nanakawa, Nipowi, the Katubi, Metenua, the money of any bongotop. I type on a paper, number. Abi mau aku ada rawa bi mau rawa. Anak nak tenuan ni pawi, te mari apa ni bangun tap. Eh tapi peranak pa pepa, nampa abi mana mau aku ada rawa bi mau rawa. Aku rasa te sekali.
2: Ayah saya memberkos, nak mengenai tapi kita sediakan yang ada di sebelah di business committee. Anong kano ko kasi na niyan? Pagnanan dipo sa kano guwa kana maniniyak hindi tukasan at di tukasan na matibin na onuwa na matibin na guwa bukin din ang dipo sa kano akana abiyapan na niya buwin na awa kaira ka uwabin na onuwa uwabin na niya awa kaira ka uwabin na onuwa aki ano niya kaya ngayin o aki aki kaya ngayin aki ano niya aki ano niya Kayak, menolak kayak none, ayah bersemaya kayak. Senang kau nak kau terus serimin, ada nampak ruel, ayu ada nampak melun disebar, disebut members atau disebar di select committee, ani on financial support for health care services. Ayah honorable Dr. Cynthia, tadi.
0: Di apa honorable speaker, ayah mai dari kan aku melun, tuhana. Sa wakin na momento para nika mauli honorable speaker mauli na kain na presidents minuta tante yoy tan ngora kung nipen mo ni mauli
4: mauli
0: kora honorable speaker to today yoy honorable speaker yaya bubusi yung wate buten na ukas kora
2: ay buta kita kawasan tanahan ko na kawasan rin min anong parang tabi man mauli Wahyu orang namu mai ina tepak di runti sebaya ina berti sebdi depan mana nulis ada sebaya nanti di select committee on the development of cottage industries. I honourable Dennis Waisan, thank you. Jadi,
5: kalau pada speaker orang ni, apa yang mana benda nak meroru, apa benda nak kita panang kami orang nak kau ini. Kami memabis, di presiden sekarang ni kita minta, tadi tentang kaitan, apa ni kami ni kapal itu, lagi kamar orang tu, orang tu bunga itu, anda nak mahu apa bukan apa ni kau? Ayah ayah busi ada tu, busi kau nak beri speaker, orang ni kan orang apa, ina bu roy mari am kata ni, ayah buai ni beri, jadi busi kau nak beri orang nak buka saya. Agora
2: Aya, emang tahunan kita ini pergi terkawasan. Ayam punya foto di dirian terkaita, ambil di siri lembon.
4: Orang betul sepiga. Isi kan punya foto yang gay bukan jenar di bos saya. Pare, karena orang kaki terkawasan. Ekan anak awam yang awi jenar komite. Tahu awak sakit ada kat jenuan komite kan? Enak bukan apa di bos. Engkau ini ada di bos nak kau irate. Sepiga ya senyene. Pada tu resolution kita berdiri, nampun tu mana yang kita buat. Anak yang di bos nampun tu mana yang kita nakas. Angkai gaya busa, terangkan nampun naikkan. Mungkin terang angkai abuusi terangkan. Ita aku pernah kagak, pernah kaparapara nakoiya tanding nampun tu mana yang kita buat, nakoiya kain kiri bes. Terang gaya buta.
2: Jadi, ya, ya, ada saya nak kuda kain nampun, ada kain ada kuda kain nampun, ada upaya kain kain nampun orang dari. Konon-konon tekan ni baru, akhirnya kita bui tidak ayo. Mangkai Yesus itu katakan ni pun baru jenat katakan ni pun gay mail jenat betul yang abang. Akhiran mangkai kita ayerari, ayah author of business plan business committee ayari rari. Saya support nak pun kita ayari. Ada ina pun boleh tanya, lihat entah kaitan. Ada motion dari ini, nama mana tu mesua. Kami orang ini nama mereka kira di satu meter atau di negara zaman, apa di sebelah ini apa di bawah tak di seluruh komite, anda di Alan Council of Fiscal Reform and Empowerment in Kiribati, di Honorable Tony Bea, Breda, Kohwa, di sebelah di satu meter atau di.
6: Kurang apa di Honorable Speaker orang ini kau ikut. Aya kondisi pernah kemudian nanti tuan tanya, apa minum je? Arbo speaker nak ayam tempura, kau main presidens, tu presidens akan niak kau kau main presidens, tiri tentang kaitan minit atau nanti yang hari ini nak ayam nak bakar buat je terawih itu, anda ni betul buat kau main minit atau satu, nak tu pernah kemudian nanti tuan tanya, pernah tu mahu tu merungu sah kemudian kau nak beri mahu. Jadi, tapi pun siapa arul amat sebagai dia komen kan arul apa dia minum, ada pun siapa siapa pun dik, antara nanti ya mungkin diketahui nanti, nanti kan dia pun gay mai tayo, kalau kali ya, ya pun siapa, ya tahu nama, tapi kan no cost, yang garap, kali itu.
2: Ayah, ya, cuma buat kena tayo. Kan ni saya rukun non narwatiu di Clark.
7: Mohon warkan tibira.
2: Oh tibira kan ni na mohon warag ni dah yau. Ani yang dua tapi pun di tibira. Ini adalah lagi merum di sedi teman yang kali nak meter waktu ini kan, orang bawa tu boy boy. Sedi.
8: Kurapa sebaik obira, anda tu pergi ya. Dari itu bukan tanya, akan kita akan. Waktu obira nono, bukan itu anda mengatakan. Wapui wabino noa ina warakaki temuantai. Sepaide akwarinek maine ikaparapara tonono napunditai mangkwete sepaide mo nkamauria tanti nikapeni yanu naramanebne mongotobwei te peristens minita tiritan tekaitara Naya tanti ini kapan akhir bes? Ayam mangkok yang anda sebaringkan ni di time kain terawat ini nan, terapan tu pak manu demilita demuasa iseti menterapatai inuka. Ayam kamu tu, dispiakan jepara Amai turu airoiri di pakan taye na kain na mobs. Ayo mangka ay pun sina ko mi speaker na am sama kul. Kam na mauri. Speaker ko di nek o tan ngura di bira yo di taye na ko. O yo nek tekibu ni magmi metu wan. Di tua ame ngata. Yang ko ari mani biaki ai to paaki iluin ari ibu buki ni karawati birayo ai to paia yaki uniyaki nganni ni mapi metuwana na yo niyaki tini bui pa ekakowa ai karawan taraya ai tapu pa eponni ko ro yai pai kanni disampai ni ngana utara. Tema kulo tini bui, ai lagi tiri tiri yai, takkan tiberestens. Awan sebai, apun tiberestens, puningaya atu ni kiri bas, awangaya apa, kau tu ni tahu takkan ni kiri bas. Apun siingaya puna, ni koroi, ni muspene penei, tayan deitaki. Nathan sinan na ibugin tinano na ki wa koruya te presence wa yesini ya kinu kanan kanne yari sinya nu kanan kanne nga ya eta pe ka kinte ye yo tirok a o tirok b every matan te man ne ban me ngata buai a na ka wareni ke ni ka mata ta ti sembaile ibukia ka ni kripes isi ka ngai ba tonon o ayo de survive katamaru an na kono kurawan arun na rita ti kripes na apen sinari survive irikin na panne o akia una no kokurak o akia na tan no kokurak anana no kokurak. Tisha kuwa kakarawan tiyo nono. Kaya po ni kakuwa. Pa. Ina po ni mapiyo. Ay na po ndaka. Tekapaya. Na po ni kiribas. Ibuki na pa. Kanako iloro. Ha. Kupunikaya. Tekapaya. Akiat iloro ato wala disampay. Eh. Kukaya. Tekabwani pa iyay. Kita mani kita mani buah kaki hari loro ni kapan ni ngeng kana to aja tau teka kita ajaru kita makuru kita rana kita rana ti loro inanun teka bayi sebaide kana kini bes abun tanti ka muan teka diniak aku nan urur ni loro di kaki. A ipu wasin temeruru. Anda ia isabai. Hari ini kah hati kita ni mau kain di Facebook awak tak? Ani kau beri ni kya? Pa ia ipu wasin antemu antai. Asen nora napa tanti? Antai orang ni kau beri ni isabai. iPhone si kangai. Tapi raiu isabai. Ekaya nanun. Ay tupai ay ka Asia ntay kinaki inanun anamanya pa ni mangguta kilibas sa baile yakawarene kaya matyon nun na kunchong ra pa sa biyataraya pa tiyonono ay unibukin kilibas pa na iloro ibukin takapay yakawarene kaya sa baile o imai nai katukia imai nai muska meruru ya tapi ka anataya ka ni ka koroi roi arapota ki nungumane unumane unaine tarawa eben ke utu nakon aramane pen longata nakon tayini meruru ai ka anataya ka meiriana and the Kangai to survive the Maori, the Roy, the Tabumua, and Ramaneki, Naniro, the Tamni, Roy, Pasinatete, Bukini Kiribasi, Itopaki, Iron Sinana, Poisina Rangai, and Kabari, and Maria, the Makurata. Kurapa sebaik ayah bumi, mati onon, mati nanu di nanu, nak matan teman ebaiyo, tapi kan, tebira, nonono, bukin tetuan orang tap, naron cerita, ma apen sinari, kurapa sebaik, hari ya tangguh, kurap.
2: Ay san mo met i takos yon di piran anak ka na ko ngayon ako ng tauter the very sense is excellent si Tanes Mamo
7: korapa ti the speaker mo ni takarinek ako wat timon ba isa kahit ako wat isa ti timon na may tarawat ininan Ari esen tapi kan anak pira nononu nak menara suami orang tap, ada naron nak rapi parik, orang kata naro parik di kangan di cunonuan, nak rapi parik orang kata naro parik cerita, naron nampen senan naron kaparaparan ani esen dah musar kita disetia kerja, kalau anak kaya kata tahu tak anak kaya sekurang kusmaya di Tebira, naron kaparapara kina, ani yasan kaparapara ti sa tiga katinyak. Na tapi wari ki itera ki itera iti tautea kapa anakon anda, ibubuk nakon ti kanga tionono nakon tebira. Ki utara ki antebira ay nakon tionono nakon naraswa ay ame omatap. Ati punte temuan nari Ikan kemata tadi, itu sebabai nalar ni tu, kanga ibu kanan dah niasan kemata tadi, tu satu yang katinek. Tapi kalau pasna kita rasa unuai, pa tadi kena kin aku tu meruan si diplomatic, ada diplomatic relations ke, ada diplomatic recognition. Merenala na ata ki sasan da karawati rita ka ti raro mga iya. Tika abang sinan ko. Na yan ako nalang tarak. Mito yung taratara kang bro tarik. Ki tapanindik. Ki rabi barikin tinap. Mito yung tarakin tapira tiwana. Ngayon ki bubura ko bubura ki kuwaririk. Na tapim tiwana pa. Kung nakata yan katimatoa. Cerita ki ena kaunga cerau, ena kaunga temui seksi yon kiribes. Cerita ki na foreign policy, na ena kaunga ane pa stability, ena kaunga ane pa to continuity, to predictability na relationship na cawan na pa pani. Atau an juwa na irang na irang kau kepada Terakhir ni kalau jual nada, sebenarnya jual nada ni, dia kisi minum-minum, ia orang takari bulup. Orang yang mohon yang berdua kerja kami aku, pada naranjung orang kai, puji buah kaya, demi tulist, lema puji ti buah kaya, ayam pun dapat nyulup. Rusia mesti Ukraine, anak pun ikut sikit-sikitnya. Atau si semangat orang orang tiupkan nampak semangat orang nampak nampak di kata tiupu, anak pun makinnya. Pasal ni mana anak saya, hari hari kita semangat orang ikai, apun jenang teroris, anak pun makinnya. Jenang drugs, anak pun makinnya. Atau akan dulu nak cuma nanti pay orang nganai nampak apa ni kiri pes, itu yang di tenan tau kami.

0: Kuna meuri ni iponi, kurang darah pan rokom nakon darah kiri ni ke ayu. Ia si minam susuar kuasan karaya, ibu kinte bi koko, payah rom kaya orang kinte bi abu popi.
1: Yang tahu kita, ibu undang ni kupi anak, gay suang ibu payah rom ti bi abu popi. Kau ini angkai ibu undang kita iya, kangai rorom me iya, dekik ibu kini merungin nasu, patira arona iya.
0: Ibu kira ramem, tipe abu-abu pun cara kaiti metuan terapata. Ada nak kunan kariki kanganga nak kuni merubungin rapatara. Tipe-tipe ke orang tapi angka cara kayu. Tiaru bate mana mebuakoi orang men nama ta. Enarie ini inga iroya tipe abu-abu. Ketepi mana mewa takat ibuwa mebuakoi tebotan nama ta. Stekeroi ngaira payai pay nara ki ibu kira tararuana meya katokia. Abunia ina teanga ibu kira kawaririki antianga peana kieve nak kun nasim.
1: Ya, tahu kita. Nono ni aku nanya jaga kita biar popo nasiu.
0: Yang, ane tu wana mepu aku naron event biar popo. Event orang kayu, ejer-ejer ke memaisin, cemen orang ki arifin daran tesina.
1: Hong kan ni, naga ane taya biar naja kita nasiu biar popo.
0: Tu wana tiang aku ni mentu wanda ram, ibu kini maisin menin biar popo yai, biar maisin menin biar popo daram.
1: Akan taya kita tahu kita. Ya yang ibu kini kami nuan nasiu, teh nak kira kaki.
0: Ya tapi uang ayah karang ni korakora ayah ibu buhi, itu toko ayah kaki nasim. Temuan bunyi makin terbaik nara ki, editor no fobia, menjebong ayu. Tapi terbaik nara kayu, ina kawaririknya maisin melin terbaik bobo, daram. Ika kawaki, pangkan aku ni metebasin ayu, ina nun namtai ni pikoko, ina aku nanda ini waririk ayah maisin melin terbaik bobo, daram. Warerikin maisin menin tipe abu-abu, aibun kiri kaki nampet siang, penaya kaki nasim, entahin tiapung.
1: Oh tayo hari kita tahu kita, akita kanganga yang aku nandi kita kau nasiu, karena kapungan ada payin orang kiani, yang aku nandi otak iya ki.
0: Harang ini temeruam sisirak, tetonovia ya sangkai ni kami nenaaki, irauia pikoko inanun diri kai kamais, oikunia kana kami nomeno nakon tianas, awakian nana urupai nakon tirapata. Kerikirakin jenis entahin tipi koko. Cepai nara kayu, ya men nampen kapungan aki irauye tipi koko. Aikai HIV, itu toko event cawara kena kon nasiya. Irangin noma kan amma kuri, itu toko event HIV atau tipi apu. Karena ini nampen entem yang abuak, narun tipi merakin piroto. Angin tetai agi tipi metua, aku aku na nampen kapuan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nono nan nariya ini mohon terbasin di katua pung.
2: Yang, erang ini kakawagi, pakonan ini metetono fobia, di katua pung. Ika urin pun apa, pakonan ini amtai inanun nampung. Ada kau kakuan ini kiai, ini membasin. Tangan aku prasna wim, kengkan aku kainga pung, kima ini mesum. Karena aku maninga ini membasin terpungina, akhir terkanga ngaiyai. Kau kaima ngamuin terpung arimina. Nangkana yamai sampung, aika kau kini membasin. Angkanya, ina pia ni mengari kira ke maisin temenin norak, ina non rapatam. Ngaya ada lagi ni kakawat, urungan nampai norak. Aku nak kawat ciklinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Kawan tayo hari kita tahu kita, nanu nana kat ini tua pai norak, ini nu punya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka aku nak kat ini tua nampasin, tapi buat nama kau ini ini punya. Si naswang kau mtai nuki, kau ina mengapa ni karawat yang susuan nuki. Irangin ni kakawat kat ini tuan nampasin. Mesinnya mengapun ini meruah kena. Untuk tanya aku nak kiai. Pasal wayan ni kakawat tak berani tak meruah. Ni berpihir ikut kena. Ewaran.
1: Oh, irang darah pa. Irang dek roy an. Oh ya, irik yang an datuk. Aku sana aku nak roy. Ibu kini nasiu.
2: Yang siri ini bentarai. Pa enari ini nangan aku nasim tesim datuk. Ibu kini tepeh popo. Ntepung ada aku mohon ipung kiai. Irangi ni kakawa ki pena isina ki nasim inanu ngapi mewa tiawa imini pungim. Ntiaru pena makuri roi. Irangi no maaka on tutoko teis nkana yangana ki nasim.
1: Nanno kaswangai pangkana imuwa inte tenofolia ni katuwa pung nunga pungiu. Panen nangana ki nasim isina tutoko ntepung ngaribu umia yei. Enaki wakaki nkani ntipia pupua nasim.
2: Eeng, tepain nangara ki wa teis ntutoko. Harangi no maaka oni kamenu meru nako imme nasim. Awangan nasim tak apa ni entah meruah. Nikahan taninga, pernah ika wajar ke mete merung. Nake tipe apa pun, me orang kini tipe kahatu irungna.
1: Kau pesen dapat itu agitah. yerang ni popo kan ka para para nako
2: ngayan korang inda ara bari kinam sira kin kan kami ata maya ili kan sira
1: nanti tay ayu aya kan wa kan opai norak payong ni makuri kamen wan nasu nanti dia popo nakata yan ni au basin ni katua pun nataraya na be tenang anak nasu isinan de tokon te pongari bunya kiai
2: pawani roy inang temero ambe peiri

0: sama rohan dari mina pandai sade ya hari ni teman bayi bayi orang lebih terrohatan pur.
1: Orang pada sepet apa nanti tempat hari ini kan orang nanti anda meru nanti tempat kantai yo anda perempuan meru. Anda main lagi wakin awak meru orang nanti tepi rayu. Jangan buat nak apa nak apa ibu tak hati. Semua orang baru orang tanya yo. Ya ibu kita tahu wakana nak pun si larang hai di setpei. Baik kakak ibu kinti hati orang. Kakak kita ibu kinti putu kaki kinti bila. Tuan itu kau yang terus kinti bila pati terus itu ki. Nah apa? Apa sih? Apa sih? Nuk wakia akinakin antirapat hati tiuwen. Awalnya tu mana respon pautu kaya di sebagai. Pautu kaya, ten narana ada yosin tepi dari. Tapi kita angkap para-para hati di sebagai kata tepi dan tayu. Macam aku pernah para-para nanti ngowat jauhin, ngowat bauin nak. Yang terakhir orang yang keparan aku, yosin kan apa? Apa yang kena kita tahu pun sekarang kan ia awak apa yang kena subapal, eh? Lagi nanti saya di Amerika.

sa wanga si to wona tebe o yara kam ya america ke e bon waki na waki yare raba kai buni ina da raba ta te a te saina bun ina na ara abera si na bun garo kwa kanaki doirin te bayere sa gure ye ta na garo kwa oi ane ngeni lora di wara wara di usari oi kara para pa ita raba raba ta utia Paju orang, angan orang ni na. Pas, saya kira orang pasti naik dah, na move dah tu. Tadi Prime Minister esbari ke meh. Meh ya, meh tu orang pun, hari ni orang orang penting meh tu. Tu Prime Minister Australia. Amerika ni dia agak orang ni tengah, aja makul ni naik orang orang garu gua. Kerja kita tu orang yang targeting bangai jangan. Anu korawan. Tapi yang kau sini lor saya pengam ni tengit itu tengit ni lor. Daripada ni tengit itu biasanya si garapar boleh gaya itu. Ia pun kau tak kira ni tiri. Awalnya korawan, korawan ni dari main main. Esen korawan main main hari. Nanti esen pun kau buat. Korawan ni betul tiri. Ia pun ti itu tengit ni lor ni dah kira. Kau tak kira. Ia kan pun kanuan ti tisu. Suan tuan na beri apa korawan ti. Apa yang kita buat? Nah, anak kita kau mohon punya. Oh, tuan yang bawa na, sahina. Tuan yang bawa na, Amerika. Ayah kita itu kita betul, gawarai. Tapi kita nak ni, yang kita tanya kita betul. Tapi kau buat sepele. Ya, tiri-tiri kan ni, tiri dan tak ada orang itu kau bayar kuat dan tipira. Kita ni kalau kau mohon, si kan kau ayah kan gawat tangan. Nanti yang meruru. Ah, ibun nak kira mana meruru? Wogu tu bau gila. Oh, katiti yon siapa ya Taiwan? Atau aku kerana katiti bukit siapa Taiwan ya? Sekiruah ye siapa? Sekiruah ye siapa? Nah, ini sebab katiti bukit saya. Bukit yang saya katiti bukit saya na, agak bukit na siapa? Taiwan, anak provinsi saya. Sekitar mahu siapa? Ini orang. Pasal kain dia juga, awak kata tu wasmi apa pun tahu awak. Awak ni setina tu, pasal ngah kain ni saya. Ia ingin kita tahu ni, karena untuk orang yang mager, awak kari kena bati cep. Saya ni pun saya kena ni awak, nak Taiwan bater. Ia orang tu mager, karena kena bati cerita, ia ingin nak awak kira, tapi aku tahu orang perai itu cep ni kat Afrika. Emang awak ni ni, ngeri kita kiti. Di Taiwan, matematikan, kau tanya pati lah korang mungkin tengah, kau bina terung kau terita, kau sen korang mungkin kau sen orang orang, korang tiba tiba nampak orang orang di matematikan news, yang ada pun mente, di France, di bawah biar sen musial, bawah Francis, ikat abuan temenna, di Tetapi, najis saya nak bagaimana kita bateri tu bopi. Ayahnya nak ikhlas ni kita. Ikin aku melayu pun ayo. Tengah hari ni kita tengah bopi pun melayu. Tengah hari ni kita tengah bopi pun melayu. Kita itu buka hari memang aku. Oh, pilih nak kau jatuh korang kekini. Kalau saya nak kene, yang ni apa? Aki. Aki korang ni kau terasa kaya. Nah, yang ni saya nak pun kat saya. Kata dia kian ni aku bu, sekarang uang, nak kerja uang kan jadi aku nanti ada kau rosh, uang tu aku pati saya ni jadi kira, terbaskan, tapi kalau korang nak borong itu aina kau betul bu, kau hari, aku kira nak kagai, hai, macam ni, am target, uang target ni ya, kata dia kalau nak buang kau terbaca je nak kau, atau bila aku nora mau tahu lagi kaya. Oh, jangan minta orang ini nak condong mana? Nah, tapi yang awak ni, siang hari meru-ru apa pun sektu. Pas kuliah, data ni nampak kita kata-kata kambulun di UN. Siang hari data ni macam dia betul mana? Kakak aku pernah naik di Amerika, di Taiwan. Paling yang kita tahu ni kan, kira-kira kita kata-kata di UN. Kayak ini, kayak

0: Nyabe ka bukura. Na kana sa sa ngi ta di sa song ba sa rita ni ma pe aki. Ngaya abu aru na kan pein. Kana sa song ba sa rita ki ma a pe aki ka abu aru. Pas ko ngora se veni ngwa ngwa wobi. A ko te pe no. Ni ndabu te ta ara ara ri kini pai. A ngaya to ngora tanga. Heki ya te mali ha. Yel ki ya kan te mali ha. No te ya mali. Rong sa tiyeg, kana pun makoran tiyate, kana kikoran tiyate sa kaima pun da, nerurusan. Me, tiba yang kawal pun ti, tekinan to kuaw, disepay. Pa, kana ko tiyate kaya nga baka at sepe tuwa, kaya kano kawal, kaya ta katakay kay, ni kawal yang nga maulin, ni kaya ni ibubuki na kon, apere kibas, ang kiko kami taun na. O kwa tiyan tangin nilay, ni kaya bukam na kon tiyape rihakya. Ari, imka na kawal pa itaptuwin niya, Ceperi itu korau hati sport kompleks ada dua sport kompleks ada. Yang apa? Tengah ni aku korang tekin ti, ti sampai ni, ada orang kena kita orang lagi. Ibu kita ceper, aku sisu. Contemporaries, ekau mana lagi nak kon Taiwan? Ibu murak lagi. Anak cicipi nak pun Taiwan. Yang nak saya kira kita beti quantum process instead of Taiwan. Omong ibu orang yang kau pergi nak pun te Taiwan, Mongolia. Kapun kau ni kahai te sebay. Me tapi ye, yang kata yang ngaruh ye, yang nak kau kini tak ngaruh te arit te century, te tayar kanga. Si soy bule ye. Ma. Tapi ye min ye sa pel ba. Ya kan ngal ngota ki tipira yul ma ka buang ka ba si tipira ye si kangai. Terita ki ma ba ki akinaki iron te yul. Ya sa. Nang ki ko kinna ko ki terita ta kai tara. Ta ko pa. Sa rien kan ni ma ka kinna. Pa akia malian sa ina tipira. Akia malian Taiwan. Pa si ya ba ki akinaki yul. Nanti aku kata yang aku awal nak kota arai ya yo, ni? Tapi kalau kota arai, orang ini masih nak kota arik. Tapi aku nuat ama. Orang orang mana? Kau si kota, kau makan kami apa? Kau makan kata ini nak apa kata? Kata yang dia malang rasim te, ah iya malang rasim mereka iya te, tuan yang tuan yang ribu kena, pun te tuan yang pun sekali te kali sekali. Oi, kalau dia kan dia susah ni, dia mesti susah dia orang ni, saya akan ikhaya, orang susah. Nah miru me kain ni kibas, segi takangan, segi koran nabiu, mai? Me, ukat tayen suangira, temuan tayen kis kampiun sebari, letak, aye kain kibas letak, ya sahron yang kerupu yang mantap, angau mantap bunga ya saya dapat tahu. Para tayen kan beti, takait taras sebari. Ati bila yo ibu utai ya segi mungkin apa to, tarat me kain menarapati. Kerana betul betul ini kan, minorat sama orang itu bodoh kan. Saya bukan kata tapi kita sedih minta orang ini. Minorat sikitoi, minorat sikitoi ni bukan yang itu. Kalau nak kata, kalau aku orang Melayu nak yang apa yang, kita kau bayar. Bayar apa yang orang timur tu, anak buku buku kiri yang kain, yang timur tu anak buku buku dia, anak yang apa nak buka sayi. Aiy, kerana apa? Tapi nanti sedih ni macam ini, ada pun ti. Emelan itu terari, seti meterau itu, panakai, orang mesti ika, akinaki orang sayina. Oh ya, itu katanya ngapa ti, ti sayina, orang respect, tempari mina pa, karena meruru orang itu orang ini punya meruru, tapi ini tayu, ia kata tak kati. Ete orang, paranak, orang ini bukan orang paranak one, epa abu itu utar. Bayang si katiria Taiwan, dari tahun ini Taiwan dia embassy jadi. Ani orang, hari ini embassy dera, de, jawatkan. Eki terakhir bayi yang embassy jadi kita lah. Macam mana orang, ayam nak kari ayat buat nak kari nak kata buat. Naga bersuara tapi waktu nama kari tapi nama kari ni anakku. Atau buat yang spontan, emang angan apa tu? Takari ayat kata buat ni apa tu men? Ayari. Rari ngana obu tata na kuna yu ngana esta obu nekta uroi bari kwa kia taipa tibi na rana na roki na kita yei na itaku ba yereng tere tere bangki ina kutu unoro tu wiki anako akna ngai ikkuri nta uwa kita pona angkai ya puni pene ya pakina kwa bu nuwa ta rari babun mura ra tein te tibi na yu kori yei na teye ni kamele ngata uroi kon tete na koye askar ba te disa dabeka tibi na pakiro ba yana kapuni kapara na kuwari atau ini kan tuan mengawal jadi ngaji atau ente lagi baru mengawal ini melayani kaki eh pun sendiri kau tahu ni kan ini ni kau tak tahu beri ni kau tak tahu lagi karena aku korupu kini aku beri ni kau kau tahu itu korak nak aku korupu kini apa lagi ekoran ini merata kita korak ni ada nanti mira yo ibu tuh kan anak mira ti ti satu meter atau ti ni kan ti mana nak kau lihat ibu tuh kan yang tiakan ada kita kira me apa yakki laki an napen ati de yuet a kaya ya unekin suwa pro
1: aye gemara bode de tiyen traita
2: krova de spika uwa pointa foto temal pointa foto mo ayon keten otente sete ya garinya kere tokba ya kaibu au teka, kari tekinna pati Rome, ikina Taiwan, yeyene diplomatic relations me Taiwan. Ngay ane bukina yeyene embassy Taiwan i Rome, o yeyene ben embassy Rome i Taiwan. Paane nanona, te iloro yeyene diplomatic relations. Terari manewe yeyene pundabay doon. Ne, e te iloro ikina aki, Rome ikina Taiwan. Ane umon, yek kaibu, o yeyene teraro yeyene ben. Muka kairo ayah na rongo rongo te sete. Taka uwa. Kanga e. Ari pukin nara. Ara tutoka re to uwana. Kanga e. Ia kina ngota yege re. Kainte UN ngaira me. Te pira. Te hakana. Pasi kate ye kiante UN chata. Pasi naaki kina iya ate. Esa kainte UN. Esi kani keta ane. Paake ane te UN chata. Oane pukin nebe. Ara tutoka. Korap.
1: Aye, kalau dari tentera itu, saya meru hari ini, pun saya tidak mendengar negri ini tertua ni, orang orang terpelanang simbol. Tersati.
3: Kalau sehingga, hai kalau ada tersati, mungkin kalau ada ini nono, temanlah ada seorang utara yang ada biara, tetapi ayo, ada ibu kena apa, sena ada sena, nagi kena, enagi kena, kita cerah, senagi ya, ada foreign policy, enagi kena, apa, akia, saya dikain di UN. Eta gina te sadia gari nek ba ya kira inga para para roya na pira yo te spira pe tau pe tonga meri ka de Facebook ba era min tau ari sen ka para para mai mai se pai si sano ka o gina eso pai pare ayo te tai ya ari inga na ina ri te pira yo pai na te te roya no conte poto na ta baterare na nunda e sati ante ite ta ai na nunda Aku pun cuma untuk yang dia monta ada yang tak ikhlas orang itu. Kayak dia siapa? Enam orang nak tebira itu. Pati dia. Dia tak lagi tebira itu sebagai pantai dia. Pun Taiwan. Ada gaya dia tak cakap dia itu pita dia itu. Nak pun nara tua. Nampak top. Our diplomatic relations policy itu sebagai. Siapa nak kau kini itu sebagai? Siapa nak kau kini itu sebagai? Bayar mengerti lagi presiden yang kata dia. Nggak mahatata apa gaya. Ya seks. Saki lose face in AIDS of a diet. Wapun kametoani katika sentiminti ala foreign policy kilibas. Eki boi naamata AIDS of a diet. Awa yu ati wana te baya rien katilidiyaki na kwanta bodo naamata. Wakalang sinang bitarat wa sibu kinto wana tebet of a diet. Pa sinagi inatabuagi anta nere basna have diplomatic relations in Taiwan. Awa taki aki kaina di UN. Angkan itu disebut akhir nama terangkan dia nak ini dulu. Bandai dia dah disebut asalnya China disebut pun China. Wan dengan සැකි යකිනකෝ ඉනාමතර ඒත්ස බයිද නොකොන්ති තින්ත බයිද එන කරෝකේ ඉස බයි ස්ලූස් ෆේසස් බයි ආකේ ඉනාමතර but once ගනාරු නබත් දකෝ ඔබයි දීමතෝ වොතකිර කේ තිබිරායි ඔය පාස් බයි දරායනරි ස බයි එන කරෝ යරන ජකාරේ නරුණක් තිබිරායි ඔපරි යකිනා අතබයි දෝනන බය කරන කෝ සල්බයි පානන් කබයි යකි ඇයි යතරෝ ඇරි කිලක් නකොන්තයි කාන්දුක තවුතක අකේ ඉමුයින පානන් අකේ අනන් කතරකුවක් නිරරෝ න තයිවාන් කේ රිපබ්ලික් ඔෆ් චයිනා තයිවාන් සර්බයි යන්චෝ නෝනොයි කොන්ච කොවරොයි තසබයි රබස්නංගංග ඉනෝමතයිෝ නකොන් තෙපිරායෝ අලිස් වොනදේ බෙනනොන තිය සේනත් සර්බයි එනං ස්තුංගි රසයින වතරයිස් නංගරොයි සසරි නාම සල්පාරින් සිවිමලොයි එනංගාරු මොයිස් මරුවන් කරෝංකයි අයනංගනා කි නාමද නැයෝ සල්බයිද පා සරංගකි කොනා තේකින් නපා තරයිස් නකරොයි මර ෆෝරින් පොලිසි අන්තයි රෝරෝ ඈ අය කතා කිද නාගි නොන් තබෝත නාම සල්බයි ජිතේලි මුිනාරි නාත සදේ අකරින් දෙක මේ නැය බයා නිරගෙන නකාවකි තබා කතයන් තේකින් යබුගිනා රස රදී තපා යන්නේ නලු යකාතුරි. ඔංගය යහරසපයි. මයය ය. එක් යන්නේ නලු යකාතුරි. කාතුරි දෙකයි අබැයන් දෙවෙන් කාතුරි. අයකි මොන්ටයි නනේ නලු ය. දුංගිය පාරේ තැති නේකයි අයකෝව. නයි. කකේ යන්සපයි. ඔන්න ගානේ නකොන් දෙ සැටි අතිරේ ෂේම් ඔන් යු. ෂේම් ඔන් යු. ඔමල් දිගක් නැතකෝව නකොය. අරබෝත නාමස. ඉකන ඉදිනනනි නයිඔක් තමයි යනරි අගමාතය කියන නකොයි ඔබ අය පොන්නක the problem ඇනරි කිය දැකගෙන ඉබිරයි the problem ඇනරි කිත් සර්වයිර පොන්නවා අන්සන්දයි අය කරෝයින බාරොන සේනංගයි ඒ කරකෝ යන කාවෝ අයිය කනෝයි අතරය කනෝයි චංගතයි බා ආපුනේ අකයින්දේ the kph සබයි එන එපැත කකය ගිරෝයි කරාරි අයසෙන් කරකෝ සේන යතරයි කයි සර්වයි අහ යන් සර්බයිද ස්තමයිලප නගන යමනේ කන කොට කියයෝ අය පොන්නා කෙතේ බෑ සනකරවයන කොන්ටයි අය කාරලෝ ඔබ ආපේ පෙයිද සර්බයි ආපේ බයි බරි තව අපුර ගමෙන් බෑ පෙයිද සර්බයි අතය ගමෙන් ප්‍රොමිස් ලෑන් නකොය නාරයි වනායි තේ පොකිරා පොකිරා පා ඔකිමි අයරෝග ඔකිමි අයරෝග මගන කමකි පොකිරා අකම කි පොනන් නොකි නකොන් තේ තවුතය හයනද එන් ගයන් පංගමණි ආරෙ සැකින් ගන්නේ යකම් නකවකින් ගනි. පතිරිබේ සෑබලින් නනකවකින් ගනි. හිරිබේ සෑබලින් නනකවකින් ගනි. ගන ඇතර ඒ දිවිස බා. කම්මේ තොපාරයි කිරිදශන කොන්ටයි. අය කාරර. ඈ. අයසි සෙම කාවකින් නන නන දොත කොටේ නන බූත කොටේ තව දැසයිද. අසන නොමාරි කර පෙරසෙන්ස්. අය කි පො යපොන කි පො ආමි නන ඇතේකි. ඒ තේකි නමුරෝ. නිගයි මුරෝ. ඔසෙන් ඉර වෙන් කෙතු අංගන්නේ තයානේ දෙ දෙරෙසෙස් වන්තයි ගන්න ඔයස් එන්නකොට දෙ ෆ්‍රෙන්ච් නියුක්ලියර් ටෙස්ට් අව ප්‍රොසෙස් කාන් කෙ දෙවිලි සර්බයි එතන නා ඩික් ඩිවිෂන් ඈ ද ඇමරිකා දෙ නියුක්ලියර් බෝම් මරේ කරවොත් දඟාරුව පුවා පිටවුන් සර්බයි ඉමාසෙත් ගන්නේ තයි ගන්න කොට සර්බයි පොත තකුවන් දෙපය නක එන කොනන්නේ නකොන් අතර අවරේ ගැටෙද කිලක් දැස් එන්නකෝ අනේ සර්බයි ඔයිතේ කින්නන බංගයි නෑ යා එබොන අයබොන නාන කොන බංගයි කියලා තින්නියුක්ලියර් ටෙස්ටි කොලේ නෑ යා බැයම් රෝරෝ අනරෝ ඔසයිනා අයියා ඒ ටෙස්ටි නර රීෂන් ආකෝ කි කනකෝ අම් ප්‍රොචෙස් අතරා පොත් කරවයි එකොන එන පොන් තනයි අපුන හරන් හරි ඒ ටෙස්ටි මිනිත දැන් තවන රයි පොකවත හද බෙකෝ තැක ඉන්න තැක නදි කොයි වගේ ඉඳලා පොකවත හද බෙකෝ තැක ඒ දැක් යාර කයින වීම් ඇති ප්‍රසෙස් වාන්ති දෙවිය අප කරවයින කොන්ද බර ඇති බෙස්කේ කොකටයි එන් කයිදී යන කොන් අම් කොව කොපියන් නරයි නරයි නැතේ නරන එයි නරන හරි ඕමක හයි කොකනන් පුර පුරේ ගින්තා ඒක ඉස්සරයි ආකි කොනා හයි කොකනන් පුර පුරේ එන් ඔව් ආකි අරගා අනේ තියන කොට සබයි නිගි එකී තමයි ගයි සයින පයෝ එවුන් නිගි එක කරවෝ කිතයි වාන මේ යකි කරවෝ කිතයි එපොන්නකො පතරා කකෝ වාන්නෙන් සර්බයි ඒ සුපර් නාවිස් ඇරි බයිරි කින කරකෝ අයියෝ කරකෝ ay loki ako manong ari tari na yo ay era bulen nan ke na ko ta gute ta yari bona ni sek te pai de karok ongai enang ka pai pai de sei enang ga ngai enang kam de ta di na Taiwan a pun tai tai tai tang tang ka antan ngai ban na su lo na kita ning kali ka pai pai de sei ka pai pai awre to aka men pai a ara buat sei pai don tai eh aka men pai ara buat sei pai Yari, yari ini is kau kau nak buat bayar sebagai, eh, kamu ni kan, eh, ada ada insan ada terhadi, cuma insan yang buat sebagai, sebagai sesiapa yang menolong lah, ika harus menolong ibu kita nak buat entah apa, eh, bayar kita kalau orang kita tahu terhad sebagai, akan tanya yang kiri yang buat entah apa, oh, aku ni yang kata tu. Kau ni yang katolik apa angkoh? Katolik anak anak berapa katolik? Hati anak berapa katolik? Naya berapa katolik? Kita tanda sebagai. Jadi tahu apa? Ia ni mulai senak buang anak raro. Pasal pun kasih gue apa anak pun dia. Ia tahu ke ayah kau? Ada ia tahu panai dia. Nasib ngai lah. Asal nak kaji noya. Kau ini raro. Ika kau. Tapi kena angkoh buat berapa katolik anak angkoh. Jadi naya berapa angkoh nak kaji noya. Hey, hey kau kerawat teman dah. Teman ni berapa kan itu? Nang teman ni berapa kan nanti sebagai. Asa gire nan gan tunga ta
1: sete sete
3: nara
1: sete che si bisigo tota vede poi da volta trai le verse
4: voi da volta a che era te a casa hanno lo vivo a Torino ha iran con danni e na sete sete poi na butan te a casa pa che men a che è sente te men rai tirai hanno lo vivo a Torino a che anno ma aku pun tapi kan, anda pun tak foto, tapi kami tahu ni, pada bukini ira pada tekan, yang angan parlimen tu ya sekarat tek, anda pun tak foto, aku tu kaya diri tanjakai tek, ikan anda pun tu kaya tekan tekan, tekan ibu pokok kami tahu ni ikan ini bes, anda si pun tak foto, ke kereta begini kena tek, ahli kami tahu ni kan aku kiri bes, tek ahli kasih tek ini, mesti kita tek ini akan. Άλλη που είναι το φόρτο, πάει, έκαμε τα ούνιγα, αν θα έκαλε, σαν το πήγε. Ναι,
1: πρόβλημα, δεν βρίσκεις. Εγώ, σε καπένια μου αναράρι, σε καπένια μου αναμερούρου τη σέτη, κόμμα να χανώ αν μπορεί να πω, τη σέτη έχω λίγη με βία. Τη σέτη, με την πτώγε μιαν,
3: Kenapa okay? Kita ni harus beri orang nan wagi, ayah kor, baik. Ayah kor tahu tahu nanti selesai. Ya kira ni orang roy di Brisbane, the best taking. Best taking apa? Ia teman orang sedih. Ayah katuri lah, ayah nak uni lah katuri lah. Nak kau ira ayah. Ayah kangen selesai. Aki apa katuri? Ketika sedwanya pun orang, orang nak kaya ayah forward selesai. Masa kau ira. Asa na kayo hindi ya. Huwag na patawa kato, hindi ka ngayon, nakitawaan tayo ngayon. Kasi huwag na rin ya. At sa tekin, sinapuha ko na ika, inarapuha ko ngayon. Tanti. Awan niya sa karo ya. Sa babae. At sinunog ako, hindi ka naroon na pa. At nakayin lagi, tira, at nabaruro ayo, sinakapuha ka kato ngayon. At sa teta, hindi tira ayo. At sa babae. Sa babae, iwari na kaya parahe kini bas. Iwari na kaya parahe kini bas. Os nak ikan cuci ikan jenayan, orang kangen cakap kayu, tengah hari, bawah hari, bayar tabu saya ni, dia tak wanita, dia tak rusa, dia tak wanita. Senapun jenayan, orang ke anak buah harun dikirakan, anak buah tenang. Taiwan, siapa cowok naik, dan kamel, siapa yang kirisan, kisah kau, tanah kau, mau kuliah anak buah tenang, tak ikan mais. Tengah hari, ya, dia kira-kira, tengah hari, orang, saya nak tahu, saya nak tahu, saya pun ya, yang daripada kira-kira, saya nak tahu, Nang kaya rupo tita in kakaya kwa antay dor. O ngayon kamarin niya tikaway yari. Ayakaway ti. Kurakiyok. Eh? Kamunang ginaya ti. Kandang kita niya tuwa. Ibukin tira. Ibukin tira kamarin niya tikaway. Ibukin tira. Ika brauta ka rin na kurakiyok. Pahal ibukin na pahalang yung may sigurukuri yami yamat. O kamakita rin makilibas. Kamuwas yung tabin mang kami. Kam tabin na nalami. O ngayon yes. Ayok. Yata ka raunumana tanong niya kami. Pati daw tayo kayo. Ya kita bilang ayo. e poi si sta menando ora che mari e no e ngaro no poi ora na kana ora na kana aya ga ginda ba aya ko wa a poi si sta da per ba mangai yare e na ki tara ngri kerai us bai de ba anko stira ke to to ko ti terai o mai yare kono ki pas na ba aya no quando ngai ya ro vitep to me angi ibus ai to ngi ai te bira e na cosa te ga dei ai bu ginti kasina no wakia to ro ya kana ye ai yare Aye, tapi bukan macam itu. Aye, kita nak ingat juga, orang ni juga tu. Jadi, senang kita ikut. Ia untuk apa? Kalau setahun lagi dapat, pun rawi mosaik nangka, ya rawi. Maka memang orang kata itu warna. Kalau setahun lagi dapat, senang ngora di tawan tay. Aye, nak kita bayar, bayar. Untuk bira, ayo. Bangga ya, yo saya era saya di kanga yo tahu. Sekali dia nak don tua, don usirat. Kita pasti. Kita wanti, ya. Bayar sendiri pun apa? Jadi, dah yang ni dia kira naya di, agak agak ni nanti UN di Taiwan, ekinan buat apa? Ekinan buat apa? Independent state, ya. Yeah. I want control on a foreign policy. Ibu kan orang ni, Amerika ni anak tua tua ni, the Taiwan Act. Ada kalau kita di sini kita pun ada tiap-tiap ni kan? Ibu kan, ibu kan di Taiwan ni run. Saya, asal nanti ibu kan Taiwan. Terang dengan, enabu ada yang atuat sampai, dekat yang atuat dia buat. Asal ni naya yang anak kamu tu pukir lagi, ini pun saya kalian tak buat. Eh, senama atuat sampai. Naya senama nanti tak buat. Aki aye, ara dekik-dekik nama dia cakap tengah, kita tak berara, ini mana saya na Taiwan. Kasih buih ibu ni loh. Kasih kuih pun itu, mana pun risau kita itu, apa yang angah saya nak tahu set, etinam di Taiwan, the province itu, anaknya nak kau apa saya, sekarang kau apa lagi, at Taiwan has existed for many years, as of now, nak kita tengah angah itu, gaya dikira apa, kenal itu, hari saya, hari pun bukan angah ni pun, yang nak gaya tengah hari nak pun naik Taiwan, nak ni angah Taiwan, terakhir ni. Enak buat dia, terakhir tu. Eh, kalau orang Arab, kerja di terakhir, di misal itu, saya, kami di terikin Papua ni kini dah bukan. Air dia orang juga itu sampai. Eh, dia bawa air ni bukan terikin itu orang. Eh, air nak ni bawa, kahang, terikin nak buat di millennium ayat di years. Ayat dia orang, orang tu ayat pun tu kat terakhir kaya ngan tu sampai. Terakhir ni. Siapa yang naik? Ayah sih yang choose probably survive. Mungkin, akhir terang, saya nak orang, ayah sih saya nak orang kuar dia nak kita ni, the foreign the policy. Kenapa sih kita tahu tak? Naya, ayah aku sih kenapa sih? Mungkin ayah orang saya kau yang kau itu, tekan kau ayuh, kami aku ada bodoh nama dan tuang yang kau. Kami naik dan tangai dan kami terbodoh nama. Saya kasih bodoh aku ini terbodoh nama. Anak, nanti nanti orang kau ini kau tahu tak? Shame on you, tahu tak? Shame on you, terpesis. Asyik ni, orang yang kau itu wari kota, ada di tepi rai. Itu tu kau tepi rai, sebab.
4: Ayah, yang pun dah kota di, seti, ayah bayang, orang buat Peter Watson pun.
5: Orang ada speak, orang ni kau pun dah kota, naik busikan, ira orang betul seti pare, yang ikan unia kateri kan ada nak kau Mereka kata orang itu pergi terangin le, parkir lagi lagi di pira, ingin merubah kena, kaki lagi lagi di pira, juga mesti terwajibkan. Ia di kalau orang kapar bule, ia apa di pira juga cerita kita mesti juga. Nangkai ia pun tetap cerita entah kaitar. Siapa yang mengajar kita cerita arah setan ia, ia kini akan dapat di terkaitri kau ikan, saya. Ia boleh orang kita cerita yang same on you, atau same on us, atau saya pergi di borong ia. Abu pura kan ini, tapi no orang tidak tanya ni kan, nak kerja kan, orang akan sekawa ini mereka. Naya ini musim yang ini, musim nak kerja, naya kita doy ni, nak kor. Aduh, nak rupu itu Taiwan cerana ni kiki. Atau kalau you kau tak orang no buah, orang tanya kan ganti. Hari apa ini nak kor nak kontai?
4: Ayah di sate, di minitan di terong-rongo itu mana mana, orang pura election itu.
6: Orang Sriga, ikan naga berulur yang de, at gunung de bira, de bira, at sadayaba ayo ay ebun ka rok na sadai sasan wori ebun do ya ka rok sadai to wei ni ni pas su na mer wo de pira ayo a o ai ta kan Taiwan o sai no ebun ta mi oi o to ang bun ni sna ka ari ri ka wei ye lu Taiwan ke o ra ab ni ro ma ari ri ka wei lu lu sai nan pun nasi ka ngai mo te su ma ko to wei ati ya wei wei ngai na o sna ko mi pas na sna sna sna sna ni sna sna kan na ro no ko isa dai e ya khona ngai la asa sa di ni ka jau sai ye ko ma kare ni sa kare ina ina ina ro ka ni sa dai ai ayu sto ta ko sa dai ke ayar i tok ba e ya ku bures ko roi ke ye jangan ya arasu ma ngota ku ai ina ku bura ye wa ayar e pun bura na da arun o ni ya ki sa dai ke kare na ki ti arun goro on this why you said that and it to sit on ayo sugra jaws person apun ka sina yong ayo musa hadi to sit said that atang lak ke ayari irang irang irang ni mi ba sana ngai sa kauna ki a kauna kai bes pasang ka si yaro rang kai pato na kai kanya na keng tawan on ayo kanya na keng sai ke yo no de bira no de bira musi songi na pa ngan sina kharge roror Asa pun dia, ini kerja itu orang, eh ngaji senang orang ya, orang dah agak pun kira, dia juga senang. Akhirnya pun nanti, ani orang ter, ngaji nak ngaji bes, senang kita ngaji pun, antara yang nak ngaji nak kundai senang, pun ngaji nak senang dia ni, engkau nak beri nombor yang untuk buat senang nak kira bes, ani senang, bah we are ngaji sovereign nation lah senang, si orang, orang nak kerja kerja yang juga yang Ngai lah si nama, an tuh republik ngai, apa yang terjadi nama dari anda sebenarnya? Jadi, itu bah, engkau nak utara Android itu, boleh tekan dengan ngai sebenarnya, itu bah, dia ngai ni, itu orang ngai akan kira. Engkau sendiri kau sebenarnya, semua ni orang yang saya na, semua orang rokok saya ni kan? Kalau kau nak rokok Taiwan, jadi dia sekarang dengan rokok Taiwan, bukan korang yang korang kisah rokok. Pen, lagi, pasang orang tukar roy, dia orang kata tak. Ia kan orang Taiwan ni, guys. Ia kan orang ni, guys. Ia kan orang Taiwan ni, guys. Antai yang ini nabis, hari hari kan kita boleh kan kita film lah, cara kan dari kinar. Antai yang ini nabis, guys. Bukan kan tukar awa, orang Taiwan ni lagi ya. Orang kerja orang dua orang terima orang terima orang dia ajak kan orang nak kandar, nak orang kan bukan kan tukar awa, tayari. Kamu kata ye win tak kan kau ni? Tetapi mau hari kerok nak hari kerok nak ini hari ni yang ni mana ikan? Oh kamu kata ye, ya kamu kerok tahu hari ini? Ia kiri sudah terlalu itu mai. Kamu mana ni free? Aku makan yang sabri sekarang tahu kan? Engkau ni kerja sabri jangan tahu. Nak Taiwan ini orang dari Romi. Aku yang sabri sedai. Aku yang apa? Ia free. Sedai, siapa yang kita jelas? Kalau kau urutan aku yang kata orang, deris, disabris. Orang kau akan deris nak hantar dia dari kan aku beri dia sabris. Taiwan, dia kau beris. Orang kamu kata apa ya? Angin itu yang alat. Sekarang dia, bapun lagi. Dia kata Taiwan, dia pun buat kamu deris agak ruk kita asal. Kamu kalau sokan mahu dengan dia boleh jadi bos tuan dasar. Tuan tu million yang kat Taiwan, nak pun. Mau tengah tu puna, nak tu finance, tu mana tu million, begini kasih dia, orang kan ada ibu tu sendiri, dia kan tu mana tu million, dia trace tu sendiri, bayar, dia kira ni nanti, dia bank, enak ya tu checkan, enak ya, tu mana tu million, mau tengah tu puna, dari kali puna, ya, yang kan tu checkan, orang nak ada ibu tu, ngaji nak roka. Aki ane ribos tu VAC kai, bukan negarawan tak kuangkan aki tu buat kemari. Aki ane ribos tu VAC aruh kai. Kampung jatuh negarakan kau. Eh, pun tak ingat ada. Kan si jinu si kami, istirau. Enak istirau. Kam karu Taiwan, kami orang kata kam kita Taiwan, nak kam karu. ano ka po na sa iya? Tigay EFL. Iyara. Pero kung ginasay na tigray, orde daw di ako ginari. Wahan, kamporo ko yung sa'yo na ikay, hindi ito ko natin po yung sa'yo na agakar ka ginigilibas. Ay, ahan sa agay, kami. Puno kami. Ay, akam karikin na kayo ginigilibas. Kaya? Ahan na dibes riyan talaga ako sa muna sa dahil. Pagkaya na kautag yan sa dahil. Pasa ng kautag ka tayuanin na sa'yo na ikay sa dahil. Natibira, yung busisong ina, kawaira. Hindi niya roror. Linear horror. Orang mesti naik pun kali ni, kau ini tahu tahu tahu. Nak kau nak kau pun takkan muri. Ia nak kau tidak kau nak kau. Jumpa draft terang kan? Ia, aku buat dari visi. Yang ada dalam valuation yang lain. Yang ah.
1: Temeda, yang si si.
6: Sek, ayo mari. Nak kau ya, aku tidak.
1: Ambil,
6: aku tidak. Karena dari biar mari. Aku nak kau cawit asal tetapi yang. Pak, pusing di dia yang bikin Taiwan ni, China. Nah, atas ini Chongyang kan, Chongyang ni lah. Pak, ayuh bikin Taiwan lah China. Yang ini sekarang di dia yang bikin China. Orang ini, akan je, ayuh buat akan China berani Taiwan. Orang Taiwan yang ni, orang yang murah ni yang sedai. Hari, aku yang bukan nak rob sedai ni ye. Tunggu kalian, sekarang di mana diuin? Nah. Esok di sini New Zealand sedai, New Zealand nari, ini yang New Zealand sedai. Orang sih kau orang lagi, ayu, aikai pun orang ayu, an, he, he, engkau nak orang di UN, apa punya ika, ikhlas ya, orang kelas di UN, teologi, Palestine, ikat nama opsiwa, nak ayah, hari nanti sistem di UN, nak pun Taiwan, enar nak ayah kat itu, ada orang, nak ayah kan, sebenarnya pergi di Pudak, pari. Then gay one video. I'm one over the line. I can't get here. I can't Taiwan. One can say that. I can't Formosa. Formosa, I hear. I didn't one asma run say. Up on that, then why that I wouldn't have here. Was it already already or either? Open the beginning of buying the building and open what are the history? How are you living away? Oh, I know the. I didn't know the League of Nations. I didn't know the. Orang nak, banyak pun, banyak pun terus. Papa pun antai kau China, he? Orang ni apa tu Republic of China, he? Ah, aje China, aje the Bush Republic of China. Anu tu dia tu boleh kau berani, the PRC, he? Orang ni, orang yang korang beri dia juga, yang korang beri ni, yang korang beri ni, kena China, banyak pun, nanti lor China, nak ikut tanding dia, orang dia kat dia buat dia, aje. Aku yang sengket dia, kebawa kita juga ini dekari, naik naun naik dia kira, akar kau jaga kau jaga sengket kebawa kebawa antai ni, tiada, di sini kali, hari, he? Awan tu, seng tu aja bukan, esok ni dikian, he? Dia kira dah, bukan, ni hari tu kau, he? Ireng kau luar, ireng disebut dia dia yon, tapi dia ireng kenal awak, asyik mungkin, ah, kerjain roror, orang kat sini kau, arun dah dah kau buai kau. Nangai nau kau wa, pun ngai rakan kita saya mana, pun dor saya. Oh, sakar nau kau. Jumina, ya saya salah sakar kau waktu wanari, apa yang rakan kita sakar kau? Jumina, atau ini stop dia gay mungkin, he? Oh ngai rakan kasih kau aja, saya kira rakan kasih sesuatu jadi siang kau kau kau ni dengan, ek bu, saya kira orang bu, pun dor arung kau, nasi nak kau kira, sekarang yang kira nangai, he? Eh, suri suri mai, dia tu sama sih dah sedai. Han, saya kita lihat kan dua skoroi ya bu, nak ingat skoroi ya skoroi hari, bu. Wangai saya kau kena honor hari. Kau pun nanti nira ni mohon, asam mohon jinagi. Hari, dia seng bu tuah, dia birai ya, kau seng orang kau keseruan dia, dia kaki tu disextend sedai, harun kita ini lah runa dia kaki yang roy sedai, hari ngai, dia mana, ayi pun maruar. Iwa orang kah, tuh orang itu mendarip pun dijamin bahwa why the BAC report itu tuh kaya, he? Nanti nak kah, he? Orang sedekah orang kosak kan, ini nanti mana dia hari, sekarang tu kami nampak sibuk, asing kami, tapi the BAC, ya kau kini nampak orang kosak sekurang kosnya, senang ris, yang kau ini nanti mana senang kaya, yang kau nanti mana, ini sibuk, he? Hari pun ini. project na kayo. Ngayon sa kayo. Sa kami na ako kami na rungwa sinin na yun. Norang yun, sabi ka. Di ka rungwa sinin na yun. Sa kami na ako sa kami na ako na yun. Ayari, ito ko ba? Ang gano'n sinu ko kayo karagay kayo. Ako ngayon sinarak. Sabunin narak. Ngayon ako dadari. Inarak. Inarak yung daya. Daya. Ipun sabarinig. Yon na sabarinig. Ilo na kayo. Pagpun tatay, Taiwan ako. Pun kota. Bugin ako. Barangan na doon ako dadari. Ako nagtangin at ako lagay kayo. Aku nak asongan pa, anda pun nak nakoi nak, bapun anda juga berde. Orang begina, hari di lagi tu Taiwan berde. Yang hari pun, hari ini kan, hari pun tengen tu. Hari pun tiada ingat tu Taiwan. Kim Wan Din tahu sendiri sebenar. Hello.
1: Masa nak keluar ini, apa nanti sedih zaman nak naik main-main, orang berluta, tak boleh nanti.
2: Para de spiga, haga yo mantain meroronte yan manete me monte mitong ayo. Ya te baga te panan kamio kin dona ke merom sati. No koin de spiga. Te ber estense arine, ta ko men ante ta bore mena yei, te lidan ta kaitara, me meneta ante ni ka ben no ipon nairen ka ben. Ai ke saberen ta ta ren de manete ayo, panan ta meori merom sati. Ai kain ara pe makoro e mayana. Ari ke no koya kain me mata bore ti me to mena yo antara ante ta yeyo. Ai panara neben ke meuri ya kain dara peri sa ki aspar ko neben ke pun kan da peri meuri tesviga ikan kau kau mero ro ndana re ikan kan kau ki ara yam mai sin irawa mai sin tiape ki to how many countries are there in the world irawa the mai sin nabe irawa mai sin tiape jo ma be yo ta ka wo strak irawa mai sin tiape de UN Yang orang ni begini kampanye nataya, atau nora yang inya pergi di bawah saya, orang dia ini pun nataya. Ayah nak google nak, irau apa yang jangan nabe, cepat yang jangan nabe, yo irau apa yang di UN. Tepatan tak kait tau nak nanti, tetapi yang hari ni kita rasa ini nana orang yang pira nono tepira yo, inora apa atara. Ibu kini kapaian kiri bes nak kontai kanaru, kita kini kiri bes nak kontai kanaru, naro nana bilang nono nate begini tanya yo. Sebagai habis meroro, naro nta taratara, aki asin tapi kaki anjir mana berayu, mengain kan ni, ayah nasi teh mayan mengori, ajain, ikan taratara menana, anak ini kataratara ajain, menak ini kataratara tisina. Baru nara hanga yei jari ni yei nat yei guna raya yei hanga sebenar datai ya ngai te yei ne pun nau pay tembela mekai nana ko pun nau pay te tanira ongkang yang ayat yei tiara nak raya tiara punganan ti bira yo nak o ngai ayat yei mekai ni meyangau tiara kapai yo mekai ni meyangau ada berakin ti bira yo Mai hati ini, kita rarun tetangira ini nun meyangau, tirau, dimeyangaroi, terikira kita tak kapaiya. Karena rarun apa ye kasus, maka ini payre, membe payre, aika anak awngai paye kai. Atapi awngai hati ini, nari rimin paye kani, paye kani, nari rimin paye kani. Ibu kini terada sebe payre, payongan neraka tirau, neraka dimeyaroi, neraka terikira ke. Orang nak kata apa iya, jangan mengau. Meroro, ikan memang kait de. Esok bayar. Ibu ini debir ayo, kat debir ayo, mana debir de debir ayo. Orang kait sama meroro, kita tayangan Taiwan, kita tayangan China. Oh yes, ini tu kita tayang, ayah sana tu tongak. Ayah kangai. Keep away from people who try to belittle your ambitions. Sinakara ruwai na meiro yo anata ai kana katayen katori ka ka kura kurara sinakataya nikita niya ankara ruwai yo anata ai kana konan katori ka ka kura kurara yake ya kai te mena te sadim te iterare hasta ki nai am sak nai ani tere kana sa taraya bana sira pata ai ni be adeye ka akini mengin to bana sira na kide bana akini mengin Kanai diri mete ya ka apa aku ndere ini anak ko diri ya dekan boyongane iki kira ki ampui
7: Sina di nega rorora. Ai kana konan ka paia yai nasira. Ai kana konan ka paia yai mo yangara. Ai ka sina konan ka paia yai. O yangara ngare de sate yari be nangin erangin erangin na dream nga te mo te bestent. Te sabe beide. Ya ta ya ba. Te bira no no no ayo. Na raka yai ka paia na bewe ki de bes. Ina raka ka paia na bewe mai yana. Oi ka kaita na runara arare itaki. Me ape ape ka san impo bo kira oyes ya donga bisaina mai tin denna e yakie de mani ya san nana ki mai tin denna e yakairo roa o mai na bete menna e yakonan ni koro de bai e saki saki na bebe ya teo ye kita kata kai kai pangai ni ruta ye kita kata kai kai pangai to na sinta hauri ita kata kai kai bana sati abe we mai yana o tira na roya na pebu na kon ari kaina no ya pe ari mena ye ta kapaya ene na ye mai ya ari mena ye te me ngaroi ene na ye mai ya o ye ran kanne kai sinadi pu ta ha te bi re amanti ta ha wa kya yo men pa na wa kai te this week ya ngone ka nga e short and sweet na te ter mai ya au meroro a ya pu ta ha te bi ra ya ha to ha ya ha para ubre kana ro na pa ye Puratani panau, me ya kato kai yaran kapeni anapewa pela kiri besar itu meauri terai atau pemakora pada spi.
1: Koraba sate, ko orang panarai kekuan. Asal meroro hari mina di sate teman yang katanya kena terawat ini itu orang poti kita menikah.
8: Asal pada spi. Ai, yang itu waktu angkat di seti yang ini ke, yang mengajar kita merokin dan ayuh, wow, merokin dia nak, kita kau tunggu merokin dia pari, ini ini yang dengan kerja kita pendari, kau tu panau yang terdari, angkat di tu nol nol kondera arus panau kita, yang yang kita warik kita kanuan, nak ayuh dunia kita, arus panau kita, tau bahan tak pernah nak kau pada arus panau pun. Mula dah nanti, semurah itu, ya dok kesirian dah. Kalau kan isilop dah, yang nangar aku boleh, pada pukul ini kahang orang yang kiri, jisua yang muda. Apa sih dekat nangar aku nangi master dah, dekat apa tu kai? Ya ritau pun, ya kalau aku pada tahu pun pasing kai, atau kalau melayu orang tak kan orang di, kain tu sih dia orang tak kan lo, dan nangar terarun, dekat nangar mengapa kita kiri jisua, ada pun jisua yang muda. Jadi, hari yang di dalam ni, apa sahaja yang kita dunia kita dah, ada lagi tak? Hanya pun lagi dengan kita itu setting, ada tapi kita lari, atau orang lain, mungkin akan pernah kau warik, orang no putus no nol, itu apa? Asalnya orang warik kita lari, anak perempuan, yang lebih, apa semua orang yang bawa tu yang kita lari. Hanoran dia ini senang mulia. Isu apa yang kita buat? Ikhangan oleh kita buat. Posisinya jangan ya punang ini. Ya punang ini kakak awak mungkin ada. Ada isu apa yang kau? Karena isu apa mungkin? Anak awak kita utia kita itu orang betul. Pak nak kangen kalau arus naritek naik pensiun. Apa itu lagi yang nyoran pun orang nak kita utia kari. Yang usah lagi dia beresensa. Oh, orang ayah jangan tu apa nama pun tau, awu sama pun terus nak lari, anak bodoh dia tau dia apa angkut. Ayo, cakawai nak terlari, hangat tu atukan neraka ngang, es pening nanun, akal tani kita cakapai nak terpelak di bes. Mana payah orang pun suku nanun ikan ayah, cakapai ya ngai dah apa kesuari ni, ngai yakin yang Buputu, nolong dari rita kita jauh nak. Ayes, jika kawan kita rita kita jauh nak, pak enak pun anda ngah, poker, nolong dana, ada yang kuna anda ngah, nolong dana kain bayar, pak nak kan pokia, apa kau kelik? Nasi nak ini buputu, pangkuan, hasi, sekatan arwah, nolong, jesua, ini sibit dari jesua yang utop, pasi nak kan, aku sekatan arwah, nolong, kalau dari rita. Atau yang anda tak apa ya, ini pun mereka itu ada, tidak signifikan lah ni, perfect, hari setahu pas. parece rai nge iswa grita kidar to me saina trita kidar na le jakina ka bar ko te ki fe ande darale ari ande pa na pe ne bu kai ta wan na ba a no na pe dik batina chori si sai kai sai na ta ari ki batina chori si ta wa te trading de dali de da bu ti we so de dali ande ha ndik ki ane pa ti so ndik alles ya pun ye de dali de ba ai to rang ma rang au ki mari ki tak na ki da so ngi po to na ma to parang ki tak na mari ka ye ka ka e so ki da ma ara gun dan da sta ne da rari tan ka ye da to ya ka pare na ki da na a da sta ri ki po to sta ri ka da to ya rang go ko na pa ye se ti na pa ti na business is come di se ki a ko na da ri de to na in support ke pen na ke to ya na ri ki mi ri ki da ve ka an ko ra ki a ye ri ka na ya itu pun boleh analyse betul arah itu. Jika payah, orang itu apa? Ya orang pada yang ini orang nak kon, nak kon tay tay kan orang mana ya pasai juga. Itu apa? Itu betul nari. Nak ia kerana orang nak kon deh. Sebab itu kalau pasai, ini betul so ini orang nora substantial nari. Karena jika payah ni lah. Ida nang mais. Tapi itu apa? Jika orang pada ikan kuku atau ada seperti itu nari. Hanga titira akrawon derita kima materari na apa yanan buati to constitution to potoi ilan roiding dirami sa make sure for our foreign relations a transparent ki adani accountability ye ye adori buaya derari titau tiana titai dogona in a person ye ka yanari aro derita kila met boto na apa kana sero pai ina kalau mungkin scrutinize atau orang orang terbawa tanda mata lagi, dan orang itu cerita kian lagi. Nah, iu kan masih dia pun nengi kahina, karena sebentar orang ini koyak, anak anak ada udah kan dia hari pun sih juga nape, masih kalau lagi kita bertawan itu lari. Aku ye de, kalau di mana mana dia kari, mana pun dia setia ni mungkin akhirnya dia kan saya ngolnya, hanya pun dia bilang kita nanti dia kan saya. Eh, apa pun, jauh orang lain tak kira dengar ni. Tiada apa pun lagi. Pun tak ada orang sihir ni, tapi mana orang kira dengar. Aik terjaga kira dengar ni, engan nanti kira dengar ni. Bagai lah, si pun kata orang file dia, alun ayah buku siapa boleh nampak. Walau sakit buku si ibu kira, awal ni an notar ada kira dengar. Kalau aku tiada, aku buku bukik kira pas. Ayah kisah aku bukik tadi tadi mana, asal tadi. Yari, ikan apa ni esen dah kene? Yang ni terbentuk. Ipun terapun tu main jauh sini kene tahu kena. Ipun follow up ni ber. Ayah STF ada korak. Awak apa tu orang ni? Kangen terawih. Ipun kangen mana kau? Ya kata dia nak nua ni phone. Orang ni kau nak. Pun simen dokun game one resume mana? Namanya saya dah lade. Kita besok. Ipun sebab tu orang ada. Karena semua yang nara abu istiyaf itu sahih, apapun nak kena nara komplek. Nah, kepada orang orang ini, betul betul orang bandari, jangan aku apapun itu, anak orang yang sahih nak kena tanpa kuda kena kibas, ayam pasir apa nak pun betul betul nak kuda, apapun ayah, karena orang orang yang rendah hari, orang demi mana ni, hari kemarin tadi suami dia baris suruh kaya kira, hari orang kawan ini sah, dua hari tapi nanti yang leave, ayam kuda kaya kira. Erori ke mama tadi suami dia, pak anak ni kekian nak. Pas orang memang sungguh lapor tu, nama dia ni, ya aku nak dekiro ni. Kan ada terari, masih kerapat dia, dia terong orang wan. Hari pun tapi sekarang tapi bukti lapor tu nama. Tapi dia sepan pun bosia, akhirnya sini lagi, mulan bukti ada terari. Pak orang lapor tu nama dia orang yang angkat kita hari hari. Entah mana terari, kena noran terkapai, noran terkapai, hari terita si nak kapai je. Anak kan kita boleh ya, ayah bawa tu nama tu tante, anak saya kena itu pak, toh, bukan kau korang, ala politik atau ideologi ni dalam doang, ni, ayah pun tak pernah nak orang itu jadi, tak, ada korang korang boleh ya, itu siapa ni terlari, orang orang ya, orang dia kan, aku semua yang muda terlari, tu nono ya, bukan yang esen, tak ni yang esen berhenti orang orang ya, orang dia kan ya pesen pesen. Yang punya aku jadi setia korang nak menyebutkan, orang buat petir luaran pun.
9: Ha, erat pati, ha setia itu mana kerja kita terawih itu.

0: cara que não nada, mas na bunda e matua. Um bom suco, já na raquinta, restastan cadena e não na rabideira, assim a line mete you in. Tua e a hawagi, mas na uringa, para debitec, bunda e na terroide. E não como a mano bronze a day, me dará a day, não é o qual vai ter um monte de snow. Tio não é eu, aí puni mimi, hein? Tira a roi, não é tio não é eu. Tira a roi, eu não dou, tá aqui, ó, e era aí, e ninguém me detecta isso. A qual vai um cara, quando é bem caneta para yon, né? Vou pentear a roi, a qual vai a bull, e bull, tio não é eu, aí topo, bom, que de best, toi, bom, de one, essa um cara, tio não, não com a no constitution, na line, não com. Te na line no con te UN a ko pa ayo to bun te bayas na ria in busmayo amen ku kure ya ipa ingen ke to bun po se yang wa yo ra ha wa gina de bana no rek pa ayo bun te baya kara wa ro an yang wa amen te ro nga ki te ka ha wa ki se alignment a yo kana arna ba kam ye de da ga ga ngai change is good. But sometimes change has its enemies. Kidibidak, irang tanyarwa. Medibidai, ibun kuna anadan, digit takay kidibay na kun dibidak, patawayay, ak kuna anayaka, dibidak. Nanganas karawa rawain tara kanwan dibidak ayo, abunsak dibidak, na kun dibay ya kanimi, mabun dibidak, na kun di alignment, na kun nabibayri, di yuwin ayasan din. Dari kibibayri man di yuwin, as it's been in the line, yeah, in an underdoja. I guy, the non sustainable development goals, I can stay matua, barunga yarawag in Igabene, in an underdoja. Oh, I guy, the non sustainable development goals, I get to be my sua, my sia. I got then in barungagiba, I guy, bokon nara target, mentadoja, ibukin nara potan nomata. Oh, I guy, bon target. Saya sih bukan nara potan nama, tapi bukan potan nama. Yang jam nade apanin. Atsara dengan koru, aku dewi mai suka, aku kene. Apun nara koru tu UN, apun nara koru nape kiri bes. Number one, no poverty. Kekamau nang tak kainan. Number dua, zero hunger. Kamau nakin debek men jam nade. Number tiga, good health and well-being. Tenauri atau mengarai. Number dua, quality education. Terdiri ibu kia amata nikatene. Number lima, gender equality. Terkali neri ne atau bautoka imerinaya aine ammane. Number enam, clean water and sanitation. Teranaisak atau kain nukatari. Number tujuh, affordable and clean energy. Days mendesora aborai. Number one, decent work and economic growth. The makuri atirigiraki. Number two, industry innovation and infrastructure. Takarigirake awudin tewak. Number three, reduce.
1: The minute ya pusiyo kiraikam ampira teyoko.
0: Aikai korabate ano buspiga. Ikaparana ko itinan kouru aikai. Pagkakawag benanora kiba. Dari ki tinan kouru ake siya line yen mente UN. Pai ay kapunang tanerwa. Kouru a target ay kapunang tanerwa. Ibugiya ngayra ni katene ake siminan John Nade ay seke sikiri des. Ara ngayang kanaro na bayay jomono na kon tipira. Ana wosira na kon ara alignments na kon UN. Hawane puntibay yarang tanerwa. Basta ka metuari kera dirita. Asta kan nato ari kinanora na line kin kasta boira na nabibayre te UN ibukin jan nade. Hau kandani nga ba, men kouru ay kande ato at tautan ari kite. Nga rongorongon te UN ato inakunan kasira ba, ay kai ba ya ke apun sibenin po roi niyang o yay o nang kakawaki. Ay kai kande ba ya ke inakunan wasira na kontirigira ki ati neo roi. Neng tanyarwa, non jamun wayo, aku kantan ni ngapa? Enak pun dik baca rongrong ayapun kami ini. Ada pun rongrong kiri bes pa. Bukin cera ayak rawat jamun, nak untuk constitution. Enak metua roy aron nara foreign policy legislation. Ma, naron nari yesan dekin, aku kantan ni ngapa? Kan aron ayapun para roy, bukin cera roy bukin jamun wayo. Mustahil dibayi, enarang. Rome, dopo un po' e una condanta ne arrivo a vivere in catene. Ora, onorevole Spiego, ho voluto che ti dici un uomo che non ti dirà io. Un testo andava a tangere in cammino.
1: Adesso non ero rimina, te mi dite che ti dici, onorevole Posi, non è.
2: Ora, ma ti spiega, ho avuto un male. E non vuoi dire come ero rumore, ne posso andare. Baru ruyan tu bayi yo, ya san kaya kala presidents. Baru kan mana mau meruru me, butuh anda terasa itu sebab. Sebab ni, ibu ibu tu nampak terasa. Si kanga, kita kira kian, ah disuai yo pas nak kina iya, apa? Agi kina i, apa tu buta kini buta nama tu, the United Nation. Okey, akhirat, itu rari. Tak awak mampu ni rasa apa-apa, naik angkau awak tu, mari akan dia puni nama ter. Sebab ni, awak mampu meruru, awak nak cari kiati, ti, ti la nunggu awak, awak nak mampu buat ti, cunu noyu. Bagaimana engkau istirahat, engkau mungkin dah apa arah pula Taiwan, okay, Australia. Awak ni sebenarnya tu siapa yang bagaimana Taiwan, bagaimana, yang aku nampak di UN, mana nak guna foreign base, yang kita kena di UN, mena de me baire ba ema ngari na yo ari na ga yo yo ema ngasna ha ko ngai so ma ngira na dan ba lesa ba sa lo ba yer ga esa ranga buto yon ayo ayo ha ya ni dwai do ne e ga rige de sina ga ngai kam ko ni yo meta pa de ya ni yo meta so ga ga ga ro ru ni sa ba ri ba ri a ri ba ya ki bogin Nerun daroro. Di kampanye, nampuan di dalam the politics dapat dua meyak. Awak iu tu bayi abis. Aku ni ada bodoh nama tak. Akiwe, dikiwe. Karena kampanye, iu, saya inaru, saya ina urut begini yang mantap. Ayo stamin do mantap. Oh, di setiap tu tamain jenira. Ayo kasih kaki apa ka? Ayo urak. Oh, ini tu buah kita taruh meuri. Karena terakhir ini sampai ada yang tanya ni ke kambing. Haru orang ini ya, kain dengar semasa dia bawa ada dua mega atau. Husi, apa suara ini yang macam apa yang? Kain tu pulang makan ni apa? Anak kita taruh meuri. Sangang, kain kasih semak. Oh, ni dia kata yo itu. Eh, kain ni yang makan ni orang ini ramai. Oh, ia tu buat. Aku tu kan si, si ano, kang si TV Facebook. Oh, itu. Ya, ayat apa yang? Oh, ia kata ia, ika pel buah utai. Pernah aku buat itu, kamu nak buat apa? Ika rawai usah bayar, bagi aku hantar ni ngah. Bangun meta, ayah lagi naik meta, ayah lagi naik meta, ayai. Naik jadi dik, aku masih ni kalau ia tu pun, oh ia bepa orang pegau ya. Anak kiri ia aku buatan naik meta, dia lagi ni buat apa yo? Awan itu bayi tua orang, hey, hati mereka tuan suku nak awan tadi. Angi ya warga ya mereka pun diklipan. Pun nanti dia akan sebaik. Karena kamu ayu awan, ini aku sayina, ini masih nak aku nak aku sebersih soalnya apa? Hari itu tak ya mereka tahu nai ni. Hey Kristen, kan ya hari itu saya sebaik. Hantar ya kami aku ya mereka. Awan tadi ya kiri ya mereka. Eh? Awak ni jauh nuwak mana? Ia suami teri jauh. Ayah kerana ayah ibu bantu. Oh, mereka mimira. Ayah ibu tanya kan awak ya, orang kere. Nampak awak itu betul ame. Eh, zaman kita ni orang puri kira anda bukan dengan people orang. Harun depan kau nama orang nak. Okay? Awak ini agin awak yang ni tuan ini kami. No apa ayah awak? Ah, ya pun dia kan dengan ayah nak orang nanti agin ayah. Ayah ini nama dia agin dia. Sebaik ni. Ayah pun cikir. Okay? Macam ayah sebetulnya open dan disiplin, betul. Kalau ingin tangi hari bayar, agak dipisahkan ia terasa. Bayar lagi wakil dia, aku buat dan nama tu. Bayar wakil dia, aku buat dan nama tu. Awak nak kain orang ni ke asyik tu, tapi ayah ini orang ni dah wah. Ayah ini buri merah tu, buri merah. Awak tu ayah kamu tu terukur orang sebaya. Siapa orang tu ayah? Siapa teruk lagi na? Asal mana orang untuk kamu ni? Asal mana orang ini? Aku jauh muni, aku itu bawa muni kau yang aku abu buat payah yo. Hah, sebab ini, Καφάνι τη ζέκη είναι καμιάγο εκεί. Σε μέρη μου είναι το μέγο, ή είμαι εσύ την αγού. Να έχω καγίγε το χώρο και κάνει μάνα, γιατί έγινε τα γουάνι, που είναι η Πουκίνα. Όχι, ποτέ να. Που είναι ένα σύνακι, ούτε η Ταϊουάν είναι το μιλιονέα, τα γουάνι, που είναι ένα πέγγε. Όχι το γκάνα. Περόγα. Είναι γκάνι, ρόι Πουκίνα. Όχι το ίδιο. Αν έχω καγίγε και κάνει το γουάνι, το με συνάγει το μερούνο και δεν σε βάλει. Δεν σε βάλει, δεν μπορεί να είναι τα πιέει. Τράγει την πύρα, αγιό. Πα, καγί αρούν να γιώ, εσύ αγινά, όχι, αγαί λόγω πραγμάνι, αγαί. Ε, αγιό, αν ο Resolution, the United Nation. Αν είσαι πέρα, είναι ο Γαίλ Παγαντάι με, είναι ο Resolution, να πω ούτε στα χωροπού, the foreign affairs, να γόντε αρεμινίστε, the foreign affairs, αγιά να περισσέν σε αγαρινέδι. Αγιό, τι πιτάκι, καγί. Ε, αγαί, αγί, αγί, αγί, αγί, You know what the week manga is about? And among the TVA in the Paranapa Debe, in New York, in the United Nations Assembly. I'm going to have passed the resolution there, boo. Oh, yeah, yeah. But it's not more a map of what the Payo and Kiri had the Namatan Kaunia, being at the Katuriga, being at the Ram and being Yamatan Gangai. Sinapun Naruro yon the Paye. Or Sinataria. Πατράνε ένα χαρίκι ένα χωρίς κυρίπες. Σε πέρα. Ακού μία και με άρρωνται. Τε του τούω νερα μέρα όν, την Ουγγρία. Αν γίνεται μένα είπουν για το χάο κομμέντς. Να να κομμέντζε ως τέρια, να κομμέντζε όρο μου, να για κομμέντζε κάνει του όλου. Ε, σαν κάνει μέτρε, πάει ο Άγκη Σέιν. Σε πέρα, κοντά είπατε να κρόγε Σέινα. Εγώ ρόγω ρόγω, εγώ ρόγω, step by step. Νίρα το προσίδιο, το πρωτοκόλο. Η μάνια γράω αν είναι η Ουγγρία. Τεστ. Έτε τα μη, τε τώρα. Εσύ για το γάι τα πούντε παγιάβους. Φάνε τσέστα να ουρέντσι. Όχι, δεν είναι το πρώτο γόλα, εγώ. Αν και αγαρά όχι. Αι, πούντε χαμέ μου. Να είχα για το γόνα, αμό με ρωρό. Σα πού τα κακιά πέντε, με τι πήγε. Ως να είπε, είναι καρά ο αρεστέιτμεντ. Υπούκει να είχα παγιάκι όρι. Μα γάι, συνέπουν, το άγασα είναι, πάνω ωρόρα. Sina, by that room, a saint and Gauria. No. Oh, what I'm bidding the hand. Oh, what an odd very than a hot and no younger. Now, how do you get away? Why you hide a man? I get a hang on, amen. Tea or raw? Never none. But say, you know, rain boobos yet to work. I want to sign out the men on a trap or a man at the men at the amateur. Or the men are the baby. Me nay to two. Nigger what I egg. And you have put him at the amateur. Oh, pushing. Αλλά αν σήμερα με τη γιο που είσαι, άγγι ήταν η γιο από μόνο. Δεν γίνεται να φέρει μάσα, ρε. Όχι, γιατί το γιο ζούγα τα ρούα τη μισή, ρε. Νο. Αν ρε που είναι αγάγι, το παιδί είναι αγάγι, είναι η άντερη η μάσα, ρε. Τέν μου είσαι και την ιοκρία μένα. Γιατί εγώ να είμαι μαγα. Σιμπάω την αγώνα ρόουσεν, να είχα που είσαι η γάγα. Να είχα χανέρα. Με εγώ πάει. Α πούμε να κάνω ρόμα, να είχα. Τώρα μου αντάει με το μόγανι μου γίνω από τέτοι. Μάρε χάνει με εμάς, ρε. Αν χαίρε χάνει τα πτυγό, εμά χάνει τη τρεμία. Αλλή καρά τα είναι πυρήνα, κόλου. Είναι πέρα καρά, πάει όταν σε πέρα είναι πυρήνα και. Αλλή και η τρεμία πέρα στην αταραή. Αν κανά, το χώρα και ρε, σαρανία παρά Big Brothers in the region. Από όπου όσοι ήταν μια χαγινά, είχε. Στην αγαγιέ σε μια γνώμη, ο Σαουρίνα να βαφά. Αλλά με την άχαη, με σαχαρίνα να πέρα με ένα statement, είπα. Η ώρα είναι να πάω να πέρα η μουγία να μην άχαη. Εγώ δεν στην αγαπέρα η γουραγούρα, η μουγή είναι τα μη. Υπογίνεται τώρα. Αέπουν οι στέγανε νερό είναι καραώνα. Έχει πέγα η ρέινα. Έρεγε εγώ είσαι πέρι. Πού πούνε μη μη γέι. Έρεγε μα είστε με ρουλού. Άρη, αμάρη, αμάρη. Έρεγε άρεγω με ρουλού. Έρεγε πέσαι να μπουν καραώνα και είσαι εκεί. Αν τα ηρώγια έσανε και χαμε αγούια μετά. Ότι πάει τώρα να είσαι πέρι. Υπον νόρι ρόινα ούτε είναι καμπίνα γιώγο. Αγώ εγώ, ακίβη. Ακίβηλια, αυπούταν νόμε τα νέα χαμπίν. Αν και γίνεται το ονομάνι της εμπέρι του ένιχαϊ. Να έχω σεντόν. Λόγωτε να μάγει να έχουν τελειγέι. Να ομοίει ο κλάκ. Αγώ για νόρι τα φοβέ που είναι το πάει το γόνο. Αν δεν αγώ πάει άκη και βιέκη. Να ρωνε, ακίβιέκη νγκώα, δε χαμπίν. Αν αν εγώ κίβε της εμπέρι, γιατί τα λύνεται κίβε. Τσίκι μου. Ε? hanya lagi kepada perang. Oh itu kau mahu kita kan kamu nak kau kamu nuri iu amit ya kan kono atau mahu kita mesti misi ni kan? Akhirnya ini perlu betul ini. Oh ya ini nanti tu. Baik itu business money money time is money. Anak kahai orang kahai. No makanya putih bukan dari Iran anak kahai ya kita bi. Ayah kita bina bini yang orang tak kerja. Masa bapa bodoh kita mahu kita mahu marik. Oh angkat ni ya kiri ya kiri. Arau numane me arau nai ni. Hantai ya kiri. Hantai ya kiri sebab. Hak orang ini yang mana tapa, orang ini kan kerumah orang ini asal nu kosain ya ring dan sain, asal nu lupa kerumah mana tapa, asal ni mas teh tahu sen sain yang kahai, kamu nak itu sa, eh, uhu muni atau arah guna mending kapta kau mesti derah terasi demi derah, kamu kiri ya sain, antai yang kiri ya sain, yang kiri pesan, awak masih terasa kan kau bubur ya tumi, airo airi yang kau pun kampen dalam kau, memang nak kiri ya mana. Emak kata udah teh, soal doaan, wena tu apa ramu anak-anak. Pasal kena tay, hari orang tay barang ni kaya bibi doai, nak untuk awak ni kaya nama tu. Dia ni, ayah kau yang di terang. Nah, ayah kau ni emak, ayah kau kau raih kau orang ni, ayah ni emak pun nak ini barang, eh, ini, sebenarnya, senang kau kerja meruru emu meyakai. Kamu hakim ia itu bodoh nama tu, kamu hakim kamu hakim ia itu bodoh nama tu. Pasal kamu hakim ia itu yang mana? Awak sendiri ada resolution the United Nations. Bagaimana bagaimana tak ikut the United Nations Assembly yang orang ini memang kita ni, sama kita siapa siapa tu kita kan? Sebab dia orang yang out of India tu, tu bodoh lagi. Aika, anak agensi nak hote the United Nations. Orang itu kena pergi Taiwan. Ni kata yang ni bus bayar nerin. Orang kata yang ini ada orang kita kau mengajar ni kapan ni. Pasti nak kari na. Ada meroro orang mana pasti nak putus kata awak ni mana. Aku kata yang betul aku rasa baik tu. Isteri itu ni yang. Macam apa pun dek mohon aku mohon aku tiu pun mohon kita harum kiri. Pani bayar dia tiu pun bayar saya itu iya. Sebenarnya ni bayar dia. Pasti nak kau pasti nak korang bayar mereka pasti nak awak lagi. Panalona aku beristirahat sebab mengajar dia bayar dia yang ni. Atau minitan dia out metera. Na bayar ena idea ena suangai o presidensi, an suangai o minister the foreign affairs, dapatan di UN. Rahu mua tarung arum kikai. Onde kau mengongai lah. Paling mui stepper aje sih nak roy, ani meroro. Ibu kini naraputan nama tak merungiya. Dibetepeng, onde onam. Aham kanga ngabesai nandar nyamu me di meroro sabun gasbia. Ani pun nak roy le buat mengayan di UN. Ayo ini ayo sebaik. Ini sebenarnya sih nak kerja merunung keturunan kami. Anda yang akan mengaku ya, meta. Ayah kiri yang mencikir. Mencikir dia pun mengaku ini. Ayah nak kerja. Ayah kata yang kau bangga kira. Nona kata yang kampin. Asyik merah sebenarnya. Naya kiri. Awak yang itu dia kami. Aku mengaku ini merunung lagi. Masa nunggu nuri kan. Apa buat apa tuan mereka. Asal ni masih tahu sensasi nangai. Akia, orang pun tuan orang ini beri beri. Tahu kita ini saya na, ada ini bahu, abu aku go, abu aku go, nam kangang. Ngaji lagi sebenarnya tak kata lagi muka beri garu beri beri matara. Ia warata ini beri orang tang tang ira, RSTF. Nanti semua ini garu orang gay. Matara garu ini saya na, hauria, angania, paritai yo sentai re na yutai ya. Agede sentai dia atau paritai itu iron saya. Angai na serang kaki nana orang mun. Angai ya mereka mau melihat naruru. Eh, ini sebaya deh. Senarai ini datai ya. Pa antai ya kekiri ya tu bodoh nama tu. Angai, kemarau ni ya tu bodoh nama tu. Si bukin the change the pita kita constitution ayo esnai ra. Ari karoy ya the United Nation. Angami. Kita pemen, mai bora. Itere ya meroro. Pa aribe ayo ibukina. Pa ari atangira Taiwan. Awari ba sai. Ande ya kana kwa Taiwan ngi sino kwa zambali. Purnga ya busi na baina obari ba sai na. Pari buni ya kana. Mana meroro ya zambali. Aiti meto. Ni mimi. Iro ya mata. Ai garin ba ko ko bura ya beba. Awa pa ibu awa ikutaiya. Ayah kau ni kiri atau bodoh nama tu ni ya kiri atau ubai. Ini sujudi saya nak ni aro. Ayah war tak ingat yang lagi masa ini. Kau nak kau beri beri. Itu lebih kau dah saya ini. Ekor awak dah kau bangsu anak kau dah saya ini. Yang lagi dah saya ini anak kau. Kau itu rasa kau pun meritu aye dah saya ini. Aku kata kau di pendiri Taiwan. Ni kau minyak saya ini. Meruru yang de, konstitusi. Nanti kau tu hutan kau tu. Nanti makin dia. Aku mesti am kau ni amik bodo. Hati ada kagari ni ni rontu way, kagari kau ini. Ayuh ini amat ada sebaya dia usi dia. Orang bersa baya. Sila kagari kami kerana am kibaya bodo nama. Orang bersa baya.
1: Asal meruru beri dia mau na bod, orang aku kotein teater di desa ini kan orang boleh na bod barai, kalau kosan teater, ayah kau, ay, nak pergi desa ini, tetap boleh na bod amu di desa ini tetap tu ni angkara ni,
3: ia juga boleh na bod ada speaker kau ni, kalau kau di desa desa teater ni sebab takkan dekat sebab ada minit tak kau ni, nanti bod lagi kau kau sebab, kosisi ni ada sebab, nasional tekel. Angai ya pun kamu murah barang anai kai nikel. Entok pasti ke. Ana nang kan ya ya ni an parlement chief ta ka. Ai te ke bisa ta. Ai ani ke. Chak ba uta ke te ke.
1: Ai ya. Te ya. Chaki. Ne de rari de minit ta. Kita ba ke de rari ye ko teknik ten teran de ni. Ai. Sangat itu di tiada yang kau ini nak mai inovus orang luar negeri ni tak baik.
4: Sebab korang bawa kerja kau jadi dah duita di, hari kerja itu survive bawa. Sebenarnya korang korang ni orang survive mungkin dah rara hari kerja saya ni atau Taiwan atau Ali. Bukan tengah tengah rara yang ini yang orang tu survive ni ada konstitusi. Kaya yang aku nak angkai survive. Jauh betul orang takkan susu ini tipik-tipik ini. Kalau saya kita nak apa, lagi wah. Lagi di survive. Ah, takkan susu ni pas survive. Ekar kat di sisi lek. Pada ini kanga ni kerawa lagi terlebih lagi. Nak apa jauh nak? Jemaahkan survive. Ekar ini lagi kita tahu tak of the day. Pada hari ini pandai yang ada di Malaysia, untuk yang nak kedua negeri. Anja wakil sebaya di seksyen ini pas, ekorau wakil apa? Dia orang nak ayu. Maka di tahun terakhir after day sebaya di, hari ini hari ini pandai, hari ini di Malaysia, ayu sebaya, adib dek ayu, ekorau sebaya, dia betul sebaya. Habisnya. Mentegar lagi aku mohon yang rawa yai survive. Aku mohon yang mimi, patut korang kata hati, ada hati perhati akhirnya kaya. Survive. Apa rawa yai survive? Boleh. Pa, tapi tak kayu. Session two bracket B survive. Kangai. Pas kapaya kin tuan tuan nap obligations under the UN pas nak idita di mereka nap aik. Ane, ete aki nak inten tepita ke you survive. Sila kapaya kin tuan tuan nap apa ane sila raya. Ego one, ya in the UN ayat the resolution ayam ni ete aki nak. Ekam ete aki nangai. Yai. Kaya kaira, awak yang gay di pirayu, agak di tiyana, bangwa, sudah karoya, bayangan isyak iron, ada membership di UN, pasiwa tekan dari, bayari di UN, may apun di san survive, ipun di san, kamasi kaya, anhanggoge, bayu asyak bayakiye, survive, aki hanya sekunya, aki hanya sekunya, mengenan, patuh si tete, ayyuk, es kapaya kita nanti ibu ni pasti nak karo ayah. Ibu ni kau wanya. what one? And survive. I said I would survive. But up here, the requirement of the UN. I get the resolution. I put an quote in a hoy day. When I get survived, I'll get any day. Survive. Get any day. But an order. Survive. And there was no one survived or arrived. I told you, I can't. But the UN, it recognized an inamata theater. Pantay and anything in my ear. On the Yanaki. Yaki came to you and we namely get your work, you guys. Again, none. They are against the principles of the UN society. And at one of Pantay, you are ready to deny your work on that. On day. Sakabutopa, I put on woe. Sakabutopa doing woe. But of the UN. By you at Irak. Mafia. I let you and the years of dying. I saw you guys, but the war was a little guy. The war was survived. That's a little guy. The war was compared to the Bulayo. They're right. Survived. They survived. And I'm in the one to bear at the Akinaki. I have been like that. And I've been that one. Ah, we ben yang kita ada tu. Saya tu jadi ben yang hati saya setiap ini yang jenuh sangat itu. Okay, saya ben yang kaya waktu itu. Mesti saya kata ni selesai. Pada tu korang kaya. Ia kan ibu yang hidup kita waktu itu. Orang yang mesti hati bayi setiap ini bayar bulan karawak. Hati saya tu mungkin apa nak kaya rong rong nanti selesai. Kata ia pada karawak yang dia pun tidak ada. Tahu tak? Akhirnya tu komisi anti corruption. Yes, I am not going to go to the UK. What did I have when I get the door and I take in air, take in air, take the door? I mean, I get the door again. You got up at the door. I'm going to go away. I got it. And I don't want to meet you and not attack you next. And I just tell them what I attack you next. I have you see this until your boy said it. I'm going to go to the UK. Come in, I get survived. Suffer, survive. I'm going to attack you next. Find that any of I want to mean a survive. I don't know what you are, you want to do it. Okay? But Mark and the Tauter of the day, my Yanata idea, Pantay, and Ridiculous. Simple as that. And I can walk into another who. You got it? Me? I say, by you! Jangan muak ya, kami ini. Orang ini mimi kan, tuh boleh dorma tak? Orang tirai, ajar itu orang yang kipas. Tidak ada kan, kita saya pun dihidupi. Akhirnya, tiap hari saya akan di UN chat. Akhirnya, di resolusi doa akhirnya, awak begini bangai itu kat itu ye. Sebagai itu, saya pun jarum. Tidak ada sebagai. Asal ibu nan sebagai, baru pun nan itu ye. Nanggi kehidupan kita. Itu yang kita lakukan di Nepal ini apa? Marun tu aki, esok hari lepas kita kau uye, survive. Yang ini baru kita mesti survive. Ya kai pun, bukini pai ya, ya kap tadi roai bukini survive. Nah kita boleh tahu mana, ya kap karoi. Si awa survive. Anja kalau kau survive, ada kau survive. Ya ki. Yaki katiti inna kia kaka survive. Katiti on the way as understand or sort. Yare, nakabene au, yare, toge survive of the rata, but toge survive in the year, oh, I see at the city. But in a cabane, the UN charter, or the resolution, nare buki naika yakuria, but that was Pangaya, Iran, don't know why you survive. Survive. Just to know what the horse can do.
1: Ah, yeah, the. I'm going to go to the minute. The minute and the. Mamma, Marble Alexander.
3: Corrosive guide. What are the UN General Assembly Resolution 2758 survey? 1971. And the resolution Iwe. Ha. Ya ya ya. Waraga the UN resolution and the General Assembly at 2758 1971. Okay. Ah, esa warak. Are gana waraga na ordi bosto de sinera. Ugo tanga de wina. Tekan de tona ni de na sebe.
1: Ya eto ya ya ya sa.
3: Mas tiremo. Apo ni ngare naki, aga mo anak ba agaro tiremo, iru ya naki.
1: Hai, kalau orang itu teruk, kama tegak orang itu tante, kama ini miran dari kami kama ni memang teruk. Namun ni, yang kira ni, yang kita kata kapau ni banyak, memang. Ada semua orang orang ini, teme dari pinjaman lain, orang orang ni kat itu teme.
5: Kau itu teruk aku itu kami awal orang bos bila, ah itu rauta yang mungkin orang awam, awal kita kami sendiri dia dah tu warna interrupt, okay? Yang mana yang mana anda mesti muskunan tu berbayar dia yuk, ngajar dia buat usia nanti yang nak para aku mana dia bayar pun awal, okay? Tuan teruk aku itu yang ngajar awal, yang interrupt ni berarti, anak para hati, okay? Paris nama kau ni jadi dah ye, kau itu dah ye, kau orang mana itu tu orang kau interrupt, okay? Orang bos bila. Eka mimi mekau. Awak mengata semua niu. Madam. Kau gimana? Sinanai, pasi nampu siapa ayat betakar. Tahu kanon tebuki. Tahu Yesus dia busu maya titi jauh lagi kata kaya lagi na. Atau kau ni orang kata utong ah titi jauh. Di kubati jauh lagi na nori nana. Orang-orang makar kita datang. Hari sana tiakaran ia toko kain tak kaitar. Terani yang mana dia, dia boleh pes. Nggak buah kata tahu tiakayu sana ia. Kamai tahu, aku mai terterika. Nggak buah kata, aku mai buan tahu tiakah. Nanti berurungkai. Kami nama tak baru pun nani nama kami. Naira, siapa yang nanti nurina? Ia tahu kau resistance. Karena kami tidak, ya, kami kalau tiada, kami tidak ada maka kita kaitar, pakam tiada, mesti buatkan nama kita. Jadi kakawak, meruru, patut buatkan nama kita ni kakawu. Aku kau kenapa? Aku nata anak besar, bangarin aku pun nanti, ayam masih kena ia tipin nakan. Nanti pe, kalau kita tidak, kau honorable speaker, tapi meruru si cerita ki. Na amat ekia kinaki dapati indio na virunte yue. Seki kanuana, seki tsera kanuan te chatari koregite yue, sek naya. Nanu kaogi irunte sati mete bituya, ameno nus. Pa kaburea, o kaparna ko kanuan tono noi. Ai yakati ka me abu ko nonte poda na meta. Taupun te yan. Ataupun kanian. Kana ko ko nyongo pakan to pan ki di besbadi ke monto. Aku pun tidak ada nanti mondiem. Nak apa ka? Ya kita kan nanti mondiem. Emang aku tahu mondiem. Mak mengerti ada. Nak apa ka? Ya kita kan nanti anda kau mondiem. Seru pun tidak ada nanti mondiem. Eh? Biarkan aja tipe apa ini num? Eh? Hari kuning ni para aku tahu benda tu kan kayak yang kantar ni apa ka? Eh? Benda kau nampak tu kan kita bersepat. Orang yang kan ni kayak amu merakie. Awak siapa kau ni meruru? Jadi ya yo. Ante bete ya kami tahu nengai ya. Tante ye kerinya kita maybe ya mukuru aja yunu mekina ya. Karena teratraya aja meruru kan terai tera. Atarai la ngai res semeran tiki tuban kita sebaji pasuwar ini. Aki apa nganar? Ante ingami paham neri nak uikai. Di? Ayer akan akan dia teh nak ya akan nak uira. Oka buka kaka yer dia teh. Atau pun kan iya nyo baria aman. Aikauai. Saya kiki ya kini aja. Padahal sekarang di kita bangun, kita ni kaidi rintai kanan rok. Nih, barang ngaji ane anak kara, ane anak mau, ana enak pun boleh deh, nih benda kiri kau ikai. Nah, kiri mesin dah ikai. Apa ni deh ya, deh kata kuba, ye yunun mungkin ini mana ya makur. Ya rekan setia deh ikai sekarang ni kan, nih, biar ya, sekarang kami ngurir dah, dah enak. Ane cuma sekarang sama kau ni aru ya nakai. Atau raya karoya. Atau pengen mengana. wanari kitaunda atauroa ya umeruru ya kakuwa akana hivu ntepiki ya wapun boi paina nime peni kakawa wapun kane pekani kini besu ya wapun imani ya waini ya uyuwa ya kakaroya ataya tawa meuri uye ya tawa meuri ya kanka untiaka mengami araunu mani mentubani kini besu mende etakaitara na tipe kakavi enote kini besu tipe bai dono noyo Yeah, ame temen na kana imeroro ika yono bo sibika. Ibo si imeroro unta eno yon de bira. Pambu na ne kan. Yeah, akana sa mga kairira sa ina na Taiwan. Yeah, ano na eh? Yaki kani kan na imeroro unga. Yeah, sa buong nagunid de ba maamu mo ina nung bihiri da to atera. Yeri apun nang de ba sa ina ay nang tatang na Taiwan. Ibuaga to ay sa nako Taiwan na to ay nang tatang na grun Taiwan. Arisa san kano kongo para empesta. Eh, ni to miro kaya pun yung purona na Taiwan ye. Na kao kaya kuna kao kota. Eh, para korita, an pun si ukuna benti yang we to mer. Eh, nagi tira yang we. Eh, sa di me to tu we to kuba eta kuna karak. Tay karagi ni kiet siya rumet ita utiak. Ang kiya kiya bin, amar nga tamu di te bopi. Yon boy. Eh, amar nga tamu di kuba niya pun uri. Eh, amar nga. Eh, Kagare kene kana to wasna gari gari gira. Natiaro. Ong ayya ari gari kin mang ayya. Ye? Amma nang na tamu itu bo bion. Ipon yon tero. Amas. Ye? Amas. Ye? Eren kanne. Au numa no amas bo ona. Kang ipon kang arengan ni yani. Ye? Yare. E kami mi kana arai ko yo to. Ye? Tak kerja kerja kita terus mesti tahu dia, ngaji senang mesti aku irung. Berani kau mengajar kerja kerja mesti terus kau mengajar mana kau mengajar kami di bawah nak kau kau yang baik, ya? Kanga, aku ngeringkan ni aku kini bahan kau benekan, ya? Anor, hari, aruh aruh temeruru anor sibik. Karena temeruru si cerita kena tiap hari dijual. Angka yari tanah kau mengapa bukan sen, ya? Saya mengasuh lagi narita anak itu, takah tahu tadi kian di, ah, anda misal saya, yes atau itu teru eh, do norak, pada tu tori, aimanya keroya, ah, anda testing saya na, epun, ekaya na penanun te international law, anda suat jangan nap, angkita kusuat jangan nap apa, ekon asaya na, ni, gaji pa, anda tori, nura pada dua orang ekonan kita ye. Orang awak, parisan kai segi ada international law, eh? Ayaran ayaran kan disinangun, parisaina, epun kita semua cuan jual napa, eh? Angge katipa, mana pun si tetori, tetami, terangkan dia, kan cuan ingat terang nak buat apa ingat dia, kiri pes, karena tetori, atau kan tadi ngah kangai, parisan si nur lagi panah nur lagi ber, atau merok yang lima kuasirian menubi. Okay, tanya kan dia nubu ingat apa yang tu waste. Bagaimana ruko ya ini orang kaki mana tanya orang kain kan saya. Aku nak umi yosir, ama yero, yero kau misal, mira. Tapi ngaji ni ngaji kan mengawat cerita. Okay, mengaji lah. Kesteraya, ada pun si tetori, ada si kata yang nuri apa, daruara, anak bayi anak orang nak kaki apa? Karena orang potaina. Tapi pun kan orang yang awak nak kaki buat bayi, kan nuri apa? Daruara ya apa yang kau nak doko dia daruara yang mana? Eh, nah ada pun ini rasuah dia nak di international law. Dia kan Iraq. Orang yang ngaji ni koroh ya saya nombari. Itu guna kita ni koroh so international law. Agi ampangan. Eh, hari itu gua senok aku kerja kerja yang orang kon temeruru. Ba temeruru ngai. Tiri taki mana ke asal dia nak orang nanti UN. Aku pernah kau nani romi, ye? Enak apa ya kita tahu dia kayu, enak apa ya kita presiden sek ngayane royo intang dari sek. Kamu apun nanti ya kamu akan yo, esok iser. Ami kanuan mi, ami kanuan yo ngaku mangan kiri pesing kami amu atau meroro ye. Masih ayu mu, sih nak tanya ngapa ni pun nanti yo ngapa kiri pes, kau apun si roro, me aikem mana, nanun tayu, ye? Siang, anti yang mangan rina kau mina mina, kau ino amet. Nang kami kan kita kait terhadi kerana rumah dari kau ini, kami ini bukan mahu ikhota kiri pes, kami ikhota kiri pes yang kau ini nak kontai kan orang. Yang kau ke kami nak nak datai yang aku iya. Tiru ruang kai. Patira roi kanon nayo. Sigiri ka, enang kakao kini beti tipira yo. Napun suangko, enang kakao kini koi langai dari kisah yang sebari ki patahanti. Hari siang, siang ina nun depala mim dayo. Ngay temen na inang kamu mga tipite kayo pa ngaya, ay isko nipita ta constitution. Eh? Sibenen na kita atay ya ngay dari kisah yang sebari na kuna nun tiyaw sinti yayo. Ang ito yiri kya ngana. Ngay kanaya yaki pasari yung ito yung mga yiri kayo. Ngay temen na ikaw ngay kaya ano pa sikan experience. Sigan na kan ka may takararay na nung tiyaw sinti yayo. Pakukan ka na pa kanako tatu pa ako tekin na. Paya may sika na nung tiyaw sinti yayo. Ako mo noria, sibira. Aka karunga naki amani na nung tiyaw sinti yayo. At takarua naki amate na nung tiyaw sinti yayo. Antara yang kan naki ate. Aka karunga ate. Pari ake tayo pa amin na iya. Amin na iya. Matayan bitay kaya ako roya rasetin ng tiyo si. Yang ini dah ngaji teror yang kai, pangai ya aku rendek kayu. Ayah dah ngaji teror yo, sekitar ayah betera arwari na tera apa kakan. Masih kan kakai apa yang namanya sekarang ini nanti jauh sendiri kayu. Eh, yang ngarun kepakan jauh, yang ngarun bida kinto constitution. Kami kan cakap aja, kamu aku nak ngani ayu, pakam nuh merah tera apa kau yo, kamu kerap apa sih lah kami. Kamu rawan ngani apa yang ane, kami beri nasional pun buku dari kami. Eh? Nai lapar di seti mendiusi, ke? Teman nai tera ya pak, ya konan dikai lara ya mo, nanun suan jauh sini mengo tap, pang ya konan dikai yo, pang konan napen, bita kena konda yo. Nari oria, ayo ngai omir tu tena kang ai kimeri meri ay, ah, nana nono di seti ya kerne, pari yang ada sebenar ni mak, ika sebu, tu konstitusi, lagi ya, ane suah kiri bes, ika angangar, cikunan di naku yai, ke? Oi ngapun ni seskor oia. Mary, you learn by mistake. Eh? Eh? Aku nak learn by mistake, orang nanti tayari mina. Orang di seti ya, yang tu, yang nanti metu nanti kepada seti ini kan, no? Ani tu mana? Enak pun ni nukuri, anak kangkang, anak kadi ini, anak meruru ikai. Aw, esen di nanoi, pegi, itu aku perlu ame ye. Ekap, ayah kata aku wain. Naga ya, you nanti aku wain tuan. Karena sebenarnya kita itu constitution dah ikan, no? Eh? Ani kami nampu angkami, kami akar, aku mamane. Natiru aku rika yuk kan aku kena nanti na, aku na. Sabi dah tu constitution. Aku nak kayak kak, ya yang. Nau tadi sate interi di kari, awari, awari. Aku yuk wangan. Ah, yang. Aida para. Aku yuk tiaga kena wak ya. Nai temen na, aida tiaga kena jauh sini. Yoi tengen tu. Aku nari na aku inanu na. Ya aku nanti toko iya. Baikan lain. Ikan lain nau dia. Anda mengasong hari nona yang mau make Christmas. Ayo kawain. Ayo kawain. Ang kami kaya tayo kaya tayo. Matawag yung pahay po ising kami na. Eh? Kama kan siya. Eh? Pagkumakon po na tungo pahay po ng kami na pinag karo ko kam ka. Kam mo. Eh? Tiyara kama kiyangan tiruruhan tayo. Kam rao ni pak. Ha? Kam kantaw at tinamayan na puno po tayo na. Eh po niya kama nganita mo ang kayo. Eh? Ya kara. Ya kan na gunaan na ko na. Okay? Nangangan tiro ni kilak. Niya pa ako. Okay? Nakumay. Nawakan ayo. Ayo kan ako na rin ako nanon tiyaw sindi. Ari ya wari ya wari ya wari. Karena kau nabi tadi constitution, awaiyuangan. Okay? Eh, aku nak kau nak kau nak, bayar kau nak yang point. Aku nak makan ni, aku nak ikakar wayang ni. Eh, pun dengi naya kau nak yang was. Ah, ya makan bis. Tang naya kau kini ikan, okay? Eh, makan aku nampun tahu ah, ane ane ngaki ane pun nuri kau nak pergi karo kau tu kini tay. Aku pun ye tu kira nak pergi nanti orang apa ayo? Eh, yang aku nampun speak lagi. Eh, ya kan karena nova, kau semanin terap no. Tu, eh, kerana orang buat sebiga, nah, itu apa? Ya pun naran itu meruru ya, ya, itu apa? Ya pun buat utai, akan ia sebenarnya untuk meruru, ya kepada aku pernah aku ia arai kau ikan amila dekai ter, saya kena nopo sekai ter yang kami, setiap tu lima orang meta miba teh ingat sekian puak, mai latih ya sebenarnya kita utai aga, enggak, sekian kerana otak kerah, sekian kami tak kerah tipin sanggup menjadi kami. Kerja itu raya ramai ruang gaya bangko, kaitan rakimi. Nah, katian wara nak kontai kana ruko, ni? Sangat pun punikan ikan. Aku nungaran apa? Nakir niira, pasi pun tahu ni meruru ina nanti aku sinti ya yo. Yari, enak itu raya, nak kita tinggi ruko meja pem, nak kita raya ramai pem ni bangko sekali kau ira, agai nurut tak kai kau, ni? Agai tak kai kau apa? Kesri niak, ya yo nunjukin. Nasi nak mana pun ruko untisya, atau meruru ina nanti aku sinti ya yo. simen yong awara tei tei tei onuri na be pitak aiki ante temen na bem temen na mena imaira ayako na nangani ra pa ayo kawai na ayo kawai na eh ari menong meroro yo robo spiga eh yang muske kai eh sakara pena bangami na ke kamakan puto ka te pira yo eh smuto ka yami sakara pena bangami sakinoro nan maya puto ka ngan nanomi bakam di basai na Maira starting the China or starting the Taiwan. Eta wana te kara presence or te kayo. Enemy to none, a friend to all, enemy to none. Are you right? It's not right. Yeah? Are I guess it did very for some data ni na ni kapen. Gami, e ponus ani ka ni dibe. Kam di ba China, akam datang da Taiwan. Ye? Jero an gan ni. Kam ke na te me un Christian. Are tata ni ami ka di dibe. Ye? Nanu gami pe kat. Kana kan pe kan. Age ne bi nanu be nanu jau sin di ye. Rapa sebiga ayo tiaga ni meru tu utana. Iji meri meri. Awan kukuri. Da meruan tu nono ayo. Enang ina kukaina. Payang unu musikuna na. Dedari gaya. Korapa sebiga ay kabara abu dati meru.
1: Korapa di minita. Kumpul da wala di. Di militan di. Nuamana. Ano wala ayat sana tiap.
3: Ibu yang semangat di sentral ya, ya bersyukur ni. Ada sen pun orang kaya. Yang bersyukur dia usai yang kuat.
1: Kerap, inori yang minta orang di tanti yang apa macam dia ada di seti mei nonos atau di seti mei tertua mea. Kalau inor mau minta orang yang mana orang minta orang di seti mei nonos, orang boleh minta apa? Nah, orang mau usai orang di seti mei tertua mea.
6: I will tell you that And they can't hear. And I hear that he the bill is right. On the point of order, I have to go to the table. But then I take him.
1: So, the governor made the two men or what the president Simon?
3: Corabas, because I don't give them a point of order, and a point of order, and a point of order, and a point of order, and a point of order, and a point of order, and a point of order, and a point of order, Sampai dengan awal kita nak record sendiri, awal sendiri. Hey, apa yang ayat temuan nama tu ayat kita kaya kau yang kami tahu ni. Hari ini apa agak ramai lagi segi itu kata. Eh, ada kau pun pun dah buat nanti sebiga. Agak ayat kau yang agak ayat ayat ini. Sebab ini dia ni melu ada buat nama tu bahari ni apa tengi apa ayat sedih ni. Tetapi hari kita ni dia ayat kau itu ikan. Besar nama yang kami tahu ni itu sebab. Kalau
1: ayat angkanya engkau Tanang karaw tiyak na kuya agi kaya nga tiyak tayo mila. Kali kanya di tirari di sa tepeka di sa mab. Aki anatay. Alin yan namiyurus na rin tigiran na kaya e rin para di haus me. Iwara. Ta yakaraw tiyak na kuya mila kaya albulu yung iti sati ya korinig may yonoto ang bol dito tayo yura. Sati may paanata. Orang siapa yang terdetik atau di sesuatu mai tak terkena, jangan boleh kita pergi ke di sesuatu mai terot di mana orang boleh bila kita kahwin atau sesuatu mai makin orang boleh pintu kosnya. Ya kalau dia kan awam, hari esen dari esen kerja di intervention, no, ya angan di sesuatu yang anak bila di bila. Jadi zaman saya terawat di sana, orang buat tu boleh way.
5: Kurapa survive. Imain ikan aku, hari ini ikan aku, bukan bersemayan, tapi ini meruru. Ya pun tapi kamu ada cara berapa yang tak bubra. Nak koyen ni kapan ni? Hai muara lagi. Nak kaya seni putoka. Jono. Sebaik.
6: irangani ka taekin nama tukowa fa kiribes hapun nungura makin nikaru kwarure mateonu daina apun nungura anuori awa ongo awa ki konan ne anapuru burek meyari sefaide narunnei metau o Maisia kain tau teka ai ka puto ka te bira isman ah maisia kain te kaitara ai ka amere tua au bira jerra ka nga ipun karawata temen na woman tinimen amen iservai Ibuna ng tebe kau kara para para kundi tau teka sa pail na muna na yu. Ibukina ba? Ike tero ito rungurungo imatani kilibas. Punna kaya ito rungurungo ay tekin na. Sa tau teka nga nasikarawan ng ura ay iriba ta tebe tuwan kitebe tuwan kitebe tuwan. Punti akia. Ikara pa iya pa, apun na iyo, apun na ngin na itararoy matibira sa bay. Patibira, pun naan niroy ni kuwa. E kuwa, iya ki manilek, iya ka nga, iya ka nga. Ira patibira pa iya ki kamataw ni nganap. Mangay lang kayo sa tayo iyo, ilang karapati tau tayo kay morali kaya peristins, pun ni kapanya kaya tete. Pa apun na ngin nus, pa, akiya tseba. Ais kama tau nga. Kura pa tatau te. Ai tau bai yo pan nan ngom tispika. Awan ngom na. En nariyei. Impa paina. Tite te. Timaruru. Ais kiroi. Na koi mi tispika. Na kun nebe te pe tuon me tuon. Sa paire. Na muanna. Manaru ne te kinak. Ilo untirita. Kangai pa sinita di mete ba te ku kalen oni we sa bai e pon te yo mo te rita yo pon nai bo busia pa ya pon bi anga ngaro te rung rung e rang inis na kon te puta na mata pa a bai ko wo wai kai apan new zealand ayani ma new zealand ai naam te yan new zealand ite new zealand ni bukia de un awani ro se bai ai te yo ati ni taro ni ka kasia ya bun bukia ai ya ki ka kanaru roa jongra se bai de roa ka ngai te kina ki te vechi kan Sebab saya kerja kita akan dapat berikan yang nunda awam orang. Mas sebab ini nanti ia cerita, pa arun di takin berikan punya anak petai dia, ia perlu kerja. Aku hari dia itu kena pergi di sebab ini, aku punya anak petai di berikan, narun anak di takin nanti nanti. Ayo sebaik dia, anak pun tak ingin roy cerita. Ayo dia tahu tak? Ikan koro, ceru, ada tahu tak? Awak yo noran nanti ayo sebaik. Anak si kang ayo sebaik. Ganaru nampak tahu botak, yang nak kawat di katangak. Awak kang ayo cerai yang katangak. Awak yo, aku ayo sebaik. Koi dia kota kuah, nai daru nanti betai dia. Orang orang yang kaya siapa ni dia orang mana berpaya ni? Kata mak. Aku itu mana tahu antai yang mengkaji. Siapa ni kaum tabahan berpaya ni? Kata mak. Siapa ni? Bukan aku awak. Aisyah. Pak. Kau kena kurang. Mungkin ada orang ni dah. Anak berpaya ni kata mak. Angkui. Tiap hari kau kena ni dah berpaya ni kata mak. Kau orang

0: Det mener min egne, men det mener min egne. Jeg var det. Så var det ikke, var det.
1: Hallo, det er jo rigtigt, Randi. Jeg kan lide, at jeg andre nu. Okay, jeg vil sige, at vi har med det, når jeg er min kære, jeg vil sige det.
0: Hello, Mr. Bail. Vi tager ikke nakilung til sætti. Jeg kan ikke bare. Jeg kan ikke bare. Der bundt du af, hvor jeg bare. Og jeg siger, at jeg vil ikke sige det. Det er der, kan sige. Så var det ikke noget, der kan du rumme. Men det var han har gået, det er der, kan sige. Han har gået, det kan man sige. Det er sådan. Og i nogle år til det bedste. Sækken har gået sejner. Sækken har gået tempest i jobbis. Så var det på nogle sejner. I bunden er ikke kan man kunne pande på. Men jeg bunden er ikke bare til brak i jobb. Kunne man så var det en gård for at gøre det. Han har ikke siddet i pavet til det truk. Og til dig ikke. I bunden siger det, at der er ikke det bedste. Og kan der være sejner. Pande nogen af jer. Aya kaki, macam hari ini kan? Ya puni nak tabur rokok, ya panu pun nagi makos, nataya yon sen, isan. Yari, ikara utaya kan aku jenis seti ya. Hari pun naru napa kan ayat ayat? Aya umur yang ada ini Indonesia. Aya puni piat ayat ini lah itu, oh beset sena. Ah, nabusia, panrani nautaya kaya kami, anak kampana sena, isan. Ay kakuha ba rin po naruya kampana. Tay karawteka nga na yung abuhateka na po naruya kampana. Medyo tawteka, iliyayin lang yung kamatuwa-tuwa. O kampana, ngayon na ba ngayon naman na kayo? Ibon ka tayo na ba ni Bina ba yakun na ba titwa? Ha, kisa ti yari po na ba ni yakun titwa? Iya nga. Iya nga. Iya po na titwa yun. Dito ay ngayon manuno na tira. Eh, sinisipang tayo na ko'y karawaroy.
2: Kau pikir aku untuk tuak? Akhirnya teman naik rura kuroroi, siapa nih siapa nak? Nah, roy di siapa nak kuras sampai? Nah, di siapa nak kontai kan? Kondoru nih tadi nak, cuma nih timirion awak yang ada. Ibu tadi cebu nak kongirau awak yang ada. Ikanar. Akhirnya kita cebari kita tayyu. Akhirnya teman nih timinita, ekorowaiu. Ai pun kau wajar faham ya, kau ini kiri pas, awaiu. Mungkin naya pun dekik, anak kanga-anga kita pira. Baya pun kau roy mokurieka, akhir roy, ai pun sarun kiri pas. Naya kan jadi anak kau pun kuri merah, pun cikurta. Merah baya betak. Ayah, ekor kau kiri sebari naya opira, apa kini apa? Karena kau roy anak kau tuan roy kiri pas. Ani roi ya pun korok. Ita kini bersih mengenuak. Sebaik, aikan orang kau kita setiap kali. Punca kau orang kau apa? Ngaikan kau tanti. Saat ia tak aini ngosak. Angin sabun nerangi bayi pun tenan rangai. Aikan anu mangan kita nanda. Hari mana yang rangai yang ada sejajar? Sebaik, ia tak yok. Ayo, anak tak kau cerita. Kau tu aku tu kau. Baik, kalin na yun ang taningan tigil, bas. Ah, nabubusi. Na mga pusa may taningan tigil, bas. Baik, ikay ko. Awan, ngayay ko, Roya, punna kya napakangay nanunwaki, punna kya napakangaraw. Na, huwayo sa pala. Kanilita ki mangkwit. Ikari ko, Roya, rita ko mangkwit, kayyaki. Ngayon na ba yita ki mantay, akita ka hanga. Iyari sinto ako yan, kung sila yan, nari at tabi kiya ka sa kangay. Ang ano ko iloro, nantay ko kanikaroy niya, kikwa. Aki ati ina amata uwa kaki naro na e, ya kapiru roki. Shuruwa ina amata iya, tina sima tisibuwa naro, a ina amata. Kana aru kuma aka ni mangkare na kwa, nakare na kwa. Aki ati bea uwa kaki. Anaki ituro manaya, kiribasi. A ina amata, aka nukunta te, ah, nakare, ah, kamahuna ati paye, kamahuna. Aki ati ina amata e, itutukwa.
3: Sabaire, ibon ng karapaiya,
2: kain ka tautera, ay takuba anora, ay anro yuko, ake yei tinanon, ake yei tekan yei seina, ake yei tekan Taiwan. Na, teka kaparapara ay tekin na ki, ay poncho toto. Awa tekin na tukuwa huwai kay, akampun ko pakampun tekin na kay tukuwa huwa. Ang kami ya kamukarawa di bira. Kami ya kamata aai. Ha kamara iya. Wanta iya iya. Ta iya antara roli ma kamara iya ni kauna kiri bas. Ya bu ni siang ya kuri nesna koi kai bo na kauna kiri bas. Ngai de sagi ka kauna ngai de kiri bas. Sika ka ro ngai de tamaro. Nara ki giya. Ampane ya kiro iri. Ona puni kamen tu ngai ka antara matinin nusapai. Ayudinga nasi kau kari tutan, kibus, awang ura, awak kami irawi, ayo wesa, ayah kami ni matami, ayah tadi bapak mama kan aku, nak ni kaji teri ta, ikasih ki dia nak, aku ira pun ikasihkan dia nak, kaji anu nak ikasihkan dia nak aku, ya kini orang kini pas, mesi tak kini kini pas, ikasihkan dia nak kaji teri ta cakai taran aku. Apa yang orang ni bukan yang langgar, ya wih kan? Tak pernah. Ambil kau yang kasih kerja nak apa? Tua ya, orang kamp. Ikaw hati seti meter orang hati ini nan. Nah, ini nak nak ikhik kemini tarik orang aja kita ni orang orang beristirahat, orang kari ni nak ikhik ini nak bersemaya nak pergi ikut orang kita bukan tahi. Kebenaran siapa? Ipun nang indah awat tau, ngah ipun kahana bayar ye. Jadi aku shame on you. Pun cakap mana ya kaki? Siapa awar? Puni ye sentai gini ke orang tu ushe, orang tu mana payu? Shame on you. Kau pun cakap ya? Naya ayam kau? Tiada ye lagi. Kau ngah yau orang kan, anak mana tak hidup sentai kaki? Siapa ya? Kaya ibu nang inang kau ye. Lori, si nak tu kan ni lepas aku cakap mak orang ibun, alia seti, alia awam, si moyu, ini kan ibu akan orang sebaik. Irongai, ya kirong, ibu nu kuak, ibu nu kuak. Kami awal aku pun tetenka tu kami kan. Mana pun dia kan, nak kundang tu. Ayah pun guna peti amat, itu pekat jessibu, ayah kariku. Hari koran dapat tiup ayah, okey angai ya tu. Ini yang dia lawan tatan kibas, sebab, biar, semua mesti nak kundi jerai, terkait ter, kemana yo? Oh, nerunari tamirak, garabat ini tan, dicatai, wuai siwan, mewanu. Aja kaya lah tu buat, tuan ruai isu tuan. Kau kaya ni, saya dengan apa? Kau nama kat orang apa nangan? Ali pun dia kaya. Ali pun dia cakap ingkui, kau pernah amtai ni kaya. Menteri tuan kan saya di terawat ini kan, pernah nangan ni. Pakai pun pas. Sebab kita kau payu, apa pun cakap yuri, nak kau yatari dalam makan lagi kau pernah. Ali pun, kau payah ni kiri pas. Cuma ni kau kuat, ayuh, puni kau payah doy kita pas. Akhir kita akan, puni si tak payah, sinawur kuya, ibu kia, harap hutan nama. Kerana sebab itu bayi kasihan aku nomeroro, ya bukusi, nak kau yakin to, yang kita ketik iya, tawaran intik, kita yang ini tonggara itu tanya yo kabarau, kita begi meter ramai. Pari, ibu isi bana konek, ini mak iba kampus maye kamnan wangai payakaw yob sing kami nanay kay di sviga yaka ngay kamra ba tanti ni kapani ti presensya korinet tayan minita tayo mamano ni kapani kain na patikay tara kamnan ni pasin na tanda ba payabubusin tayo di sviga tibira ibukin tiyo nono makon na ratuan na umatap inabarakaki timontay tayo ako tispira yapsi ko
1: krapa ti ti ngayami kwenda po ay ano ka mo yung kwenda mo dinita na kaya
4: krapa tispira tas tuwan ako kwenda po na to tuwan na si si kaitan na ano meruro ti sa dia kari niyak o pati tuwan na ti si kan kaya to atan naroon di meruro ari tayo ta kwari ili kini kiyay ti akari isa at ako niya yukurun tiyepe ari ti holy si ari anya ani the point pangayya na ti tuwan na tiyepe kina tiyepe sa kikain ti UN Rome the Vatican City at ako niya yukurun abari ngayya na pe kausun tiyaro na katolika May te benepe at state ek na kin te on na. May ani si kan kami ata.
1: Kono apun kami awon kan yang amdare yang te hari mari tau ba si te point awol da bayar ote akin are ibure aku na kaisa. Kam si kode sede.
4: Are si ke ta ta na er esa ani te. Te spiga. Kang ai mani wege re ikas kar yo. Oi dang inang na tangare na kon ta me inan te. Ita tarai yang ai an ina tangare. Ke kan esi kiria awon kan ni tangare. Kurap.
1: Hai di lian rider di sedi meter tu emang aku pernah simon
2: siapa speaker aku awak nak punya water nak pun ada orang sedi aku ni nak meter lagi ni nak temen terbayar ikan punya water itu baik betul pun tak besar sek saya nari kalau kau itu nak terang pergi saya tak nak gila kan way mana kampan jangan ira asna senang ni aja tahu apa terbayar kan and that I shame on you. Ya pun nang inawat. Nang inawat rin kita sa babae, ya pun na sell ang country. Nakon tiyo na tiyakan sa babae. Eh, sina sell ang country, mas nang inawat rin. Mas naka kinahat, ya pun na sa babae. Bita na tuwa, naman tapo. Wawan, ako po, ibo rin siya ifo sa babae.
1: Tapo ay, ay sa akin, tapo yung tapo tan, sati, ay po yung tapo tan, tapo naman, ay sa akin. Ya, Dano, de, kasi nung yon tirari, yon ti, Tibira ngaron meresa ni mume. O kaya ano niya kaya ngayon, o kaya kaya ngayon sa akin. O kaya ano niya? O kaya? Ayya, o inoko iya ke inoko niya. Ako tayo division, ayya, sa

0: engineering day ke ayabo insinia ke kona ni kinadi te mise engineering day hoilei
1: kwatanya aning tawroi te pota kini makuri at the ministry of infrastructure and sustainable energy ke te mise ke te pota kini makuri
2: arieta me makurian karikira ke hati me tuan kora kora ke mise nikorawa anapukameru ipukin pongente engineering day ke ayabo insinia ke pon mise engineering day
0: Ay, makuri ni kere ki kora kora ya kerja kita tak ya man
1: kampana akiamina yan mise pon PUB KHS coil awai PVU or project narun nai kai the South Tarawa Water Supply Project ke the STWSP South Tarawa Sanitation Project ke the STSP South Tarawa Renewable Energy Project ke the STRIP Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project get the COITIP awaitu promoting Outer Island development through the Integrated Energy Roadmap get the POIDIA. Sapu nde bairiki field nuwapime awa on wapime nimewa nde pitemba wo watenga wapime onowa. Karikia umum nanapong eka kawagi tenzenia.
2: Kota ini orang ini kau orang, awak ni kau kami tak bukan mana ya pengin sini ya.
3: Eh, tunggu lah, ibu aku ni nak kanu ada misi ada nak orang yang ada yang ni pun tika pun iru yang ini aku.
4: Nyamuan mai iru yang ada primary school, ni kau kua.
3: Iru yang kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo, orang kau orang, awak ni kau kami tak bukan mana ya kau boleh iru yang ini. What bang bang?
1: Kapu, Ariana Korawa kau ikai. Apa ni peni ni dekiri ke mete makuri ete insinia. Naro ni katian teka peni ni metua on 9-1 breeze. Ke the bridge mente speketi mete glue. The jenga blocks awoy de leko. O sexy nga ya me aipun noina. Aripun nga nakakataw roi me anakanwa de mother ministry and mise. Mbrona kiroya ana SOEs me ana projects. Aki amene yana ni kotaki me ana contractors nape.

0: Kuna miauri ni iponi, kurang darapan rokom nakon darak dini kayu. Ia si minam sesuara kuasan karaya, ibu kinte bi koko, payah irom kaya orang kinte bi abu popi.
1: Yang tahu kita, ibu undang ini kupena ko, geiswang ibu payah irau ti bi abu popi. Kau ini angka ibu undang kata iya, kanga iru ram ayai, dekik ibu kini merungin nasu, patira aron ayai.
0: Ibu ginda ramem, tipe abu abu pencara kaiti metuan terapata. Ari nakunan kariki kanga anga nakun merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi anga pencara kayu. Ntiaro batemenne mebu aku iya orang men nameta. Enari ini iya iroya tipe abu abu. Kete bi meni mewa taka tipe abu mebu aku iya tipe botan nameta. Stiker orang ngaira payai payi nara ki ibu ginda raruana. Meya katokia. Abuni iya ina peanga ibu ginda kawaririki antianga peana kieve nakun nasim.
1: Ya, togeta, nona ni aku nanya jaga kita biaya popo nasiu.
0: Yang, ane tu wana mebu aku naron event tipeya popo, event tu orang kayu, ejegeri ke memaisin, temen nora ki arebusin daran tesina.
1: Hong kan ni, naga ane taya biaya jaga kita nasiu tipeya popo.
0: Tu wana tiangak pun mentuan daram, ibu kini maisin menin tipeya popo yai, biaya maisin menin tipeya popo daram.
1: Makan taya kat togeta. Ya ya ngai bukin kamenuan nasiu, tena kiri kaki.
0: Ya itu peluang ngai karang ni korakora ayai bubuhi, itu toko ayai kaki nasim. Temuan puni mekin tebay nora ki editono fobia, mencebong ayu. Tapi tebay nora kayu, inaka waririkya maisin melin tepea bubu, daram. Ika kawaki, pangkana koni me tebasin ayu, inanun namtai ni pikoko. Wah inakunan dahin waririk ayai maisin melin tepea bubu, daram. Warerekin maisin menin tepea bobo, aibun kiri kakin nabe tianga, peanere kakin asim, ntain tepung.
1: Hota yo gari kita toa kita, akita kanganga inakona andik inakon nasiu, kani akapunganate pa inaora kiani, inakona andota kieki yeki.
0: Harangin temeruam sisiraki, tetono via yasang kaini kamenenaaki, ilo uye piko ukou inanun didike ika amais, waikunieka nakamenomeno nakontienas, awakiana na urupai nakontirapata. Kiri kira kini tenas ntar ini piko uko. Tapi nara kayu, ya men nape ni kapungan nak irauye piko uko, aikai cahwi, itu toko an event cahara kena kon nasiya. Erang ini norma kan amma puri, itu toko an event aikai cahwi atau piko uko. Mungkin aye ini mekinan temi ngabuah, naran temi erak ini piroto. Angin tetai agi temi atua, aku akona nape ni kapuan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nanun nariya ini mohon terbasin ni katua pung. Yang, erang ini kakawak, pakonani mete tenun fobia ni katua pung. Ika uring kono pe, pakonari ni amtai inanun nampung. Ada kau kakawani mekiai, ni membasin. Tangkana kau prasna wiem, kengkana kau kai ngapung, kimaani mesum. Kana kau maning ani membasin tepungina. Akeh cakangan ngaiyai. Kau kai menga mohon tepung arimina. Mengkana yamai sampung, aika kau kini membasin. Angkan ini apa yang mengajar kita ke masing temenin norak inanon dapatam. Ngayar ini dengan kita kawat, uringan nampai norak. Aku nak kawat di klinik, kentap nanai pai norak. Ibu kini kasihan nampasin.
2: Wan tayo hari kita tahu kita. Nanono nak tiap metua pai norak ini nu punya kita nasiu.
1: Heng, si kamu kok aku nak tiap metua nampasin tapi buat jangan makai nai min punim. Si nasuang kamu tayo nyoki, kau nak mengapa nak kawat yang susuan nyokim. Irangi ni kakawa katime tuan nampasin. Measina mengapun ni meroroa kinna. Ntitai ya rakunoa kiai. Wasa waya ni kakaya takabendenta merua. Ni pepeari ipukin. Iwaraan.
2: Irang darapa. Irang deki roi yaani. Oye irik yaangan tatoko. Ega sinakunaan koroi ipukin nasiu.
1: Iyeng. Siria inipan daraya. Pa enaria inanganaki nasim. Teisin tatoko ipukin tepea popo. Ntepong arekomuani pungyai. Irangi ni kakawa kipena isina kinasim inanunu wapime ya watiawa imini pungimu. Ntiero pena makuri roi. Irangi no maaka ontotoko teisi mkana yangana kinasimu.
2: Nanuno kasuangai pangkana imuwa inti tenofonia ni katuwa pungu nunguwa pungimu. Wame nangana kinasimu isina ntotoko ntepunga reibumia yai. Yanaki lakaki nkani ntipia popo nasimu.
1: Iyeng, tepa inaora kiwa teisi ntotoko. Arangi no maaka onikamerumeru na koimme nasimu. Awangan nasim terkapian yang temerua, ni kan tanya, penai kawaida ke metemerung, nak kita bayar pupu, me orang kini terpakat atau irung.
2: Kau biasa dapat tahu kita, yang ni buah buah yang kau para para nak kau.
3: Ngayan, koran ini darah baris jinam sisirak ini kani kami atap. Naya iri kan sisirak,
2: nanti tanya ayu ayah kanu makan apa ina orang. Payongan makuri kami nuan nasu nanti dia buah buah. Nakata yang ni awa basin ni kau apa? Natarai anak tenang anak nasu. Isinan datukon tepung hari punya kiai.
3: Awan Roy, ini yang temeru ambil payah.

Kawa mta ingkai apun iku taroa ina kondoai waket. Ukan temen kai pa apun ipen saru iya nasim. Sibum ke tupu kaki wa ni kamara kek. On tauroa ingkai. Ida dikina iya ririo bukin nongora iya na iya karak ini kawa mesu imani mesu iya ndi. Tita iri kai yo. On nakoim ke tetia iya kwa tauroa i. Nakon nam karaki. Kawa mesu ndi tita iri kai. Te kes kuroi. O kakawungo pa tapi warik tita iya mengkai. On tauroa i ndesiko. Mene timetani mune simion ta teru ibukin nongora nam karak ini kawa mesu.

Apa nak ni kami orang kau yang kau tiada ya orang ini nongot dia kau ini nanti tadi kau nak condam kau orang ayo nus dibukim hari saran pa tekara kini kau meso. Imain meso nanti tadi kau anak kara kini kau im pa yang nai uarai meso mke ayer kekas kurai mekan ni yang nikiem angatan ngam nak condam kara kau tadi kapirur pare mungkin aku nak yang aku kau orang tekara kini ewar kau tau orang nak condam kara kini kau meso ayo. Kopun kau apa kopun tau Roy Roy? Naya, okay, aku senang lagi ke? Naya, kuangku, kopun ni di mana di mermaid, di mana? Di sea lion, tion, atau di sea horse? Hari awal yang ni mereka ni jatuh tuan ini, nanu ni merawan tipe-tipe ki emon tipe burakai. Di bung tuan yang jadi ni kami yang ni kami itu rian tipe-tipe. Oh aku ni anak betul mah betuan. Hari pun mabin tekau upaya karabeki ina nun tuwana kanga tias kiteparo ya kawa kina kinti peris tuwana ayarana the great castle of gold meta kanga ngangane papun nakia mabin tekawa ina koyai ainga yari hawa yangane friends ai kai kirawa ikai nikatau roi ya banang manangan ukeran nen tekau upaya ari a manangan kanne owa owa nika kaya te bayari ina nun buonga ika owa meya kitiro konde kiro ya te peri akakaya. Mena kita hati ni pun kan yang nuawu ane kahaya. Awak iya pakai sepuh na bermeti kat mena. Ayerana, sorry. Tiga ayat sorry. Ibu lupa kawaina. Awak iya kita nak nata kawaina nuki. Ainga yeri ata pun kan yang sorry nak awak iya nakai. Eh nakai. Kamu kita kan tanya kan ibu kan si kau tak kawau nuki ramu yang aku. Awak iya kan kan yang watak kita senang karau dia. Masak kan kita nak ibu juga pak. Iya kawaira senang aku iya. Mangkan angaya. Nakana ngai ana ko mebo na irira pasna wawan ka kaya ta kaupai ngiyang wari tori de ko yeta kinai nanu ni mananga we yo inora de pai era ni ni nanu ni ka wayo arangi ni ngara ke na ga igi wa ta ku oko no ri ya ye ke ka tori ere de ko yeta ku na ko ya e pandangi ndarwa me ita ku ba yore na de ta bai inori ya ye we manga pun karo wang kan ni nyang wa yeta a ya uringa roi de ta bai inori ya ye. Ngete yakini ana je ga yoyo tete yoyo tape nuwa wana ko ngaya ya iko tapara nganye friends ai kai mia bene na benuwa wande min tori teika mete ngai ngannan pa nan kande kiro ya ta kau pa yari oi min nganne wa wa yai nanun te men na to wana tiawa wa kia pa aro ko nganye te tapa yara na ki pa the great castle of gold ari bun te tapa roi yari ka kaya nganye ni yere te mermaid ke ni tangara ngari ya ta ku nganye ya kai saru ikai. Mesenang dia ingkai ni kakaya dia sari, bay ini yang dia itu tidak imen dari buru wari. Ia tak mungkin itu wari tega, wari teori ada tega. Ah, ia tak arona. Namanya pas nak hari buru buat metaro. Ingin hari apa ni nak angkai ni hari buru buat metaro? Angkai yang kiki ni kapan? Uwah tataninga. Ibu ini tahu tanah tetai. Awak iapa ya kau kau ingkai metaro antep hari sari? Iron chance Muhammad get the blue witch. The Blue Witch pun dia semua amet orang yang sikirai, bayar aku ibu buogi orang yang tamiruana penuana. At the witch orang kira gua bunyai, anak piau wedi ke Yesus nak rawa ke mentisirawa at the timen. Aben itu nak aku friends aika ikin orang yang the witch, emuan tebutun nai negan sikirai, pangaiyan nai ayamu at the witch, kanga pun dia ini orang yang pura serius kanga dia semua amet orang buaga kena kirai rianuana, met the witch ayu orang ini butun nai ni. Oh, yang terana benakoi. Ayer itu kan ni tangarangare. Kau nak meauri? Puning ayer friends tadi kasih mana ngan men meravan tipe-tipe. Oh, mana ngan rayu? Supun kata ye nunggu ukurat takau pay. Supunya tiapa benakon tetap payu. Ayer sih nak meni kan kakaya ikai. Ya wingaran kan ni tewe cari yo ya tako. Kam nak meauri? Oh, kara kita kon the great castle of gold. Oh, puning ayer disakawa kita tipe hari sayu. Iko na nangani kami teparo kesiya sari mena inanone taka upai ane kam kakaya ane me kamdia imwa ni karawa tepai ane swangi kami orangi ni kukurei friends aika in tepai ane teke ne tewe chare ki me ame ngapunda rame pa hitira teka kebe nako ane nang swangi ya tewe chare pa anari ane kaitara amwa ane yari ata kungane tori ya teteka irangi ntatangiri ingaita yani kakebe nako menge yari ya wingare ni yari te pluwe chata kirangi ne sani me taraya. Ina nanti nene narokan te peres deh, ya pun ngai te taimen ne puru, emuan te sine bukai, tararua kiron te mermaid, irang ini kara, ya kara te mermaid hari, oh te agi nakin te kara kin kawai pa,
Tio ame tari kona ande ki rona te tai men dare puru wani wani kwa kia na kona nun te paro ke tia sare ka awa kina kia I ka upai. Oe na kwen nangana ki kende ki rona te paro ke tia sin ka upai yaani. Nagi rangana kam kona ane kwa kati tai men dare puru wani wani sine buke yaani. Wani na pun nangani inga mi nente ka upai ya yu. Aki ka penita I kite me meit ke nigiri ni tangare ngare me rona ke tai ane manai. Tion te si horse o te si lion. Me ana kona peni ka kaya te tai men nari ina nun te nene naroka. Hari ini nana bayi nanan tipe eres tayo. Roko ya ikiki yowa nora di taimen nangari. Epun di taimen nerang tamerua. Di taimen nepuru. Erang taran bubra kei on sinep. On ganteng kia atara rarikina wa nori apa emesu rarikina. Teme meid ayarang ini kara. Karena kamu orang angkot teme meid ke kanga ni tangarangara. Kanga rapatana pun tiwa metametana ki. Me bukin angkanya kirangana. Aisaki tiwa ya. Pa ay bukin teika. Anjing kan itu memilih dia yakar, ia unumani. Imena yara, ia kawakin atirari, tetapi mana ribuari. Ia kira kan itu si lion, nak orang kinti, tetapi memilih dari yakarari, ini dari kinti tetapi mana ribu etap. Kau nak memilih tetapi memilih dia kawakar. Saru kongkai pasi nak tanya nana tetapi mana? Si kau nana ia dah yo. Ia kira kan itu memilih dari yakarari etap. Aku ada kanganga, kamu kau nana ia. Me nga ipon suwai men nora te menna, ea konan teke kati tai menna yu. Ira mi sine, kam konan katayen tepe kia kenda na ya? Pangkana kam konan? On kanya kam abon na na ya nabe. Nga yari ha katayen kanya friends ake ni menna keke, ntepe kati tai menna are, me abon na kia te menna ipo akoya, ea konan kamayin nga nabe te utana. Nga yari inano na yetain detani nga menni yang upaitiraya nangkaroya na konti tai menna are ini kamayin nga. Wakia angkanya baya kira kita wari tori teka. Baya nakatayin tepe kia. Wata raya friends lagi ke ikia watak. Tori ya wawang kai poko poni konan tepe kati taimen nanin singko ya ngay rang kaya saki konan tepe kia. Ike ya ka tori teka waitaku nako iya. Nakataya. Awabeni nukupenako. Nki ya nako tori. Waya tepe kati taimen narei. Nibayina ya sito wana. Waya taku nako iya. Titapuraya kam tangiria ba nakasuko te taimen na ya buru wa yu yai. Apa ni lagi akan situ kan itu tayo watak. Nako nanun tu peres. Awak yang nama orang angkanya nako nanun tu peres. Kiri awak yang kiri angkanya negeri tu blue which are ini negeri tu tiang semua meta. Inanun angkanya tu peres. Awak mana angkanya nako nika suka tu tayo menari inanun tu mani pa emaga. Awak mana? Awak yang tadi kahkin angkanya negeri tu which nako iya. Nako iya friends saya kah inrona ke metori watak. Kamu nanti kiroai. Kau mahkan angkanya nana tias kita paru nika upai ayu. Me ibu kita pada tori ya, tega yang ayah pun kau mainkan tetapi menaio. Ayat tangiria bagam nagari kau tori tega, bagai nama guru, andi kita para rami. Aku tu tahu ia soya ki. Ayat mungkin nana yang mengapun tanda kaki, ni yeri tiang semua metahari. Ayat tarah tori tega hari ibu kau mainkan, ayat tak nak mainkan. Tarah ya tori, ia yang kanga ngaji bagu mama ni ngaku main, ayat ibu kau main. Ngayar tetapi ayu, nangani kau tiki mua ayah maka ayu. Ani kata tuh tayar ibu ayah kau main. Oh, kena si tegi nanti tegi kahangai. Abracadabra zibedizap. Yang ah awaus, wayaku aku asli metau. Awari na wayaku aku asli metam mamaus. Oh, kena aku mianga kena ni buai mina yo. Irangi nuku kurei tori tegi, orangi nuku karaparapa nak kau nanti hari. Nak kau ni yeri jenis mami tu orangi pesen darapa tu which ngayari. Orang nuku ayah nuku kurei kai friends, kai ka aisyah sini men, pa airamen. Ayo nu meni kie pari airo yang kan itu wara tori teka. Ari ari kiri yang kai tias kita paru ari nenta kau pai. Awa beri nu awa ari kahaki met ayah pai ayo nakon ayah tapu. Awa awa yang ni meja kami tu kukurai ayah kia tu kina me kau pai ya emuan temais. Oi wara? Ayo kan itu kina rakara kende tadi kayo ari pun rongo ya friends nakana. Onu men nakan deke itak bateri ari arangi kahawa kina nanti tekara kayo. Irang kakawa kita ibu buat nak kau nyerahkan ibu buat. Apa entara ya bangkiran apa friends aku ni mana kiki. Ah kikaira ti kahari tori nikawai yang kakayan tak kau pay. Mana pun kanga ngari kende taiman dari buru iru yang hari kiki. Mereka kawai apa pun ipenin rapi kau arun pay nika penin tori. Oh yari kiri ya tak kau pay yari yang ayen. Ayah aku kurei yang ayen kai. Nape yari aku kiri ya. Are nukan merawan tepi tepi yang mandi buprakai. Itau mesaruk mandu kita rakara kita tayri kayu, awuring angkanya panakon dekenti ngapung ni pentai nana payu, kuatan angkon ruaiwa,
Asada nanga ongora yang kan yang rakaraki ni kau mesu tu wan apple ibu kim ayer nak konde genting inga bung te tahiri. Aku pergi sisi ibu kasta tapi mungkin mantai te bete pun mantai amarak kasta amau muek nak konde rehidei. Aku kau ayak aku nak pangkan ni korang amta pun mesu. Aku ni kami yang am deriyo te kuat anak konde waywa. Pasti nama rakaraki nak rakaraki kan ni tu wan apple pa ampai ni kau mesu. Ewaran. Pun engaya rawake, engaya orang ini biasa entah apa bukan nongrami nolong detairi kayu, awam sekarang detairi kaya engaya itu metan mone simion tahatiru. Orang ini biasa diri entah apa bukan nongram, awan yang awam mesum kan, pakau angan uya kau ni merurung, anu anu anu anu kau ntar iri ini ngapun ke? Good night, astapo mwah.

Men in oram gunam de tokoranan de temwanin pene pene ri ana ki ro huya kain wen meunga peru ya kar ko yang kan narata in dair kayo ai bon si tepi meten wari kite menis meng kayo anang po tepuina ke uringan po tepuina wan narata yeres na mosira wa yake na tauran ka kana ko iri kanwan oram de pekorok punam man po pon narata in de dair kayo kan tenang kai ba ko pun pensan kata iri ki megan ni ke o kan tenang kai ba ko pun pen ka wawa kawa mesum gende te tair kai na taura di gende isiko me akunam tokora na yo me iron to ware Michael learns to rock ke me akunana tokora na animals

Yeah.

Kaisa agent, nako imi business yon south tarawa on top of ye yana metwe for the phone. Kam na meuri. Ko kaina nuan kare kare kam kare ke mani kare kin finance store. Gana kore ki pa Mpesa agent. Ko konan po ki a customer ipo kin na ya kare ne mani po mani. Nte ta yari a kaina no ye ina nanda mu community yane. Mei kam ne. O ena konan te kam kare ke mani. Mem ta yani kare ne mani o po mani. Ake ya po karo ya na konan mu customer. Sina kata uro te training a ya ki a po na. O am ta uro ini po ki ko ipo kin kapira nam kare kira ki a yo. Pa na ki a am ka nganga ki am daro me ye. Kata ya po ki a rapota no. Ame tapa, ane aja kata mana kariona, naki kapungan ara patan temani bukan tetairian, kia kawat kita naya mana, ni kapungan ara ayat telefon. Karena aku tahu Roy, aku kan di kipatian Paisa agent, telefon ni ara nampa, ayat kia puna, awa, akia awa, kia telefon nampa nisua tenua tawana, awa kia akia awa ruaiwa, kia isua tenua kia. Awa kia wanuan mewa ipokin pokam dan pesa desa katipetia makuri inanon meom.

0: Kuna meuri ni iponi, kurang darapan rogom nakon narakirini kia iyo. Yeo si minam susuare kwa sani karoaya, ibu kintepi koko, pa iya irom kaya ora kintepi abu opopi.
1: Iyang togita, ibu ndangin kupenako, geiswangaki pa iya irom tipi abu opopi. Kyo ina nga ibu nna kia taya. Kanga irorome iyai, tiki ibu kini merulungin nasu, patira arona iyai.
0: Ibukin raramem, tipe abu-abu pun cawara kayak tipe metu anti rapata. Ada nak kunan kariki kanganga nak kuni merubungin rapatara. Tipe-tipe ke orang tak pernah ke cawara kayu. Cawara bete mana mebuah koyo orang men nameta. Enarya ini yang iroya tipe abu-abu. Ketipe mana mebuah tak ada buah mebuah koyo tipe botan nameta. Steker orang ayra payai payi nara ki ibukin tararuana meya katokia. Abunya ina peanga ibukin kawaririki antianga peana kieve nak kun nasim.
1: Ya, togita, nanu ne kunan ni jaga kita biaya popo nasiu.
0: Yang, ane tu wana me buat kon naron event biaya popo, event orang kayu, ehirikere ke me maisin, temen orang ki arabusin daran tesina.
1: Hong kani, naga ane tayga biaya jaga kita nasiu biaya popo.
0: Tu wana tiang pun me tuan daram, ibu kini maisin me nint biaya popo yai, biaya maisin me nint biaya popo daram.
1: Hong tayo kita togita. Ya yang ibu kini kamera nasiu, pernah kira kaki.
0: Ya tapi uang ayah karang ni korakora ayah ibu buhi, itu toko ayah kaki nasim. Jemuan puni mungkin tebay nora ki editor nufovia, menjebong ayu. Tapi tebay nora kayu, ina kawariri kaya maisin melin tepe ibu bu, daram. Ika kawa ki, pangkan aku ni metebasin ayu, ina nun namtai ni pikoko, ayana kunan dagin wariri kaya maisin melin tepe ibu bu, daram. Warerikin maisin menin tipe abu-abu, aibun kiri kakin nabet siangga, penaya kakin nasim, ntaim tiapung.
1: Hota yo hari itu tau kita, akita kanganga yang aku nandi kena kon nasiu, kena kapungan ati payin orang kiani, yang aku nandi hota kiai kiai.
0: Harang inta meruam sisirak, tetonovia ia sangkai ni kamera naki, irauya pikoko inanun diri kai kamais, aikunia kena kamera meno nakon tenas, awakian na naurupai nakon terapata. Kerikirakin tenas ntain tipi koko. Tepai nara kayu, ya men nepeni kapungan aki irauya pikoko. Aika HIV, itu toko event cawara kena kon nasiya. Irangin noma kana makuri, itu toko event HIV atau tipi koko. Karena ini nemekinan teme yang abuah, narun teme rakini piroto. Angin tetai, agi teme atua. Akuat kona nepeni kapuan pai meyai.
1: Oh, ngaya. Nanu na nariya ini mohon tebasin di katua pung.
2: Eyang, erang ini kakawa pakonani metetono folia di katua pung. Ika urin kona pe pakonari ni amtai nanu nampung. Ada kau kakuani mekiai ni membasin. Tangkana kau prasna wim, kengkana kau kainga pung kimaani mesum. Kana kau maninga ni membasin tebungina. Akhir tekanga ngaiyai. Kau kaima ngamuin tebungari mina. Nangkana yamai sampung aika kau kini membasin. Angkanya, ina pia ni mengari kita ke masih sinte melin norak, ina non dapatam. Ngaya ari langi nika kawat, uringan nampai norak. Aku nak kawat di klinik, kenta apa nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Kawan tayo hari kita tahu kita, nanu nana kati metua pai norak, ini nuk niya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka aku nak kati metua nampasin, tapi uat nama kai nai ini punya. Si nasuang kau mtai nyoki, kau ina mengapa ni karawat am susuan nyokim. Irang ini kakawat kati metuan nampasin. Mesinnya mengapuni meroro akinna. Untuk tayar aku noa kiai. Asawai ane kakai tak kabenian ta merua. Ni bepai rei pukin. Ewaran.
1: Oh irang darapa. Irang dek roy an. Oh ya irik yang an tato ko. Ega sana kona an koroy ibukin nasiu.
2: Eyang siri ane ben daraya. Pa enarian nangana kina sim tesim tato ko ibukin tepe apopo. Ntepung ada komuani pung yai. Irang ini kakawa ki pena isina ki nasim ina nunga pi mewa tiawa imini pungim. Ntiaro pena mapuri roi. Irang ini nomaka on totoko teis nkana yangana ki nasim.
1: Nannu kasuangai pangkana imuain tetena foia ni katua pung nunga pungiu. Onen nangana ki nasim isina totoko ntepung ngari bumia yai. Ena ki vaka ki nkana ntepia pupo nasim.
2: Iyang, tepa ina ora ki o teis ntotoko. Arang ini nomaka oni kamera nero nako imme nasim. Awangan nasim tak apa yang tak meruah, ni kan tanya, pernah ikaw ira ke mete meru? Nak ketepi apa pun, me orang kini tepakato irona.
1: Kau biasa ni dapat tolak tak? erang ni po po kan ka para para nako.
2: Ngayon, kurang in dara pa rin ng sisira kinikani kami at ato. May ay rin ang sisira.
1: Nandi tayo ayo, ayakan mo akin ako pa inorak. Payong ni makuri kami ang wan nasu, nandi tayo po po. Nakatayan nila ang basin ni katuwa po. Nataraya na pena ang anak nasu, isin ang dito kong tipong ngaribong niya kiyay.
2: Pawani Roy, inang tamero ang bebe ay riyan.

0: Engineering Day di aya pong insinya kiel ko na ni kinagi tebise Engineering Day hoy lei
1: kuatanya ening to roy to kuota kini makuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy kitemise ke te pota kini makuri
2: arieta me makurian kari kira ke hati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin de Engineering Day ke aya pong insinya kiel pon mise Engineering Day.
0: Kau orang kau ini kau agit leh, aku ada bongkar nak hati ni kaya kakak aku ni yang makur insinya, kau ada bodoh nona tak? Soho.
2: Ya, hati mu, apa yang kakak aku ini insinya?
0: Insinya pun yang ia wakin nak kari kira kiri pesi kau hubura nerung tak tiri pangari kan orang ini pay, kalau orang kawai hiburis, suan nota terwakin teran bahaya menurai, kita kena kain nak usinan. Ay, makul ni si kereki, kura-kura, ya kereki kita tak, ya man.
1: Kampana aki amin ayan mise pun PUB gauges koi awai PVU o projects narun naikai the South Tarawa Water Supply Project ke the STWSP, South Tarawa Sanitation Project ke the STSP, South Tarawa Renewable Energy Project ke the STRIP. Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project get the POITIP or the Promoting Outer Island Development through the Integrated Energy Roadmap get the POITIP. Sapo the Baidiki Field Nwapime Awa on Wapime Mewa Ndebidemba Wawa Tenha Wapime Onowa Karikia Umum Nanapong Eka Hava Gitten Senya.
2: Kuatanya yang ingin kau kongra, awak ni kakak meta aku kan mana ya pungin sini ya?
3: Tunggal na ibu aku dan anak anu ada misi ada nak orang yang detayan, ni pun tika pun iru jari lina aku. Ni mohon na iru jari yang primary school, ni kara aku ah, pilih ya kena aja tak ikat dengan senior secondary school. Ayo, erang kau kongra, awak ni kakak meta aku, arun na kakak pun iru jari kali. What bang bang?
1: Kapu, ari anak orang awak yang ikai. Apa ni peni ni dekiri ke mete makuri ete insinya. Naro ni katian teka peni ni metua on 9-1 breeze. Ke the bridge mente speketi mete glu. The jenga blocks oi de leko. O seksi nga ya me aipun noina. Aripun nga nakakatau roi me ana kanwa de mother ministry e mise. Mbrona kiroia ana SOEs me ana projects. Aki ana yana nikotaki me ana contractors nape.

0: next month. There are the Renewable Energy Regulation 2025.
1: She loves me just because I know.
2: Now, Kiki, may panakarita ni ngam o kakawo mo, Roy.
0: Ngayon, ang ngayon, nakatinatin ngayon na wheel, na wheel higinay.
2: The Renewable Energy Regulation 2025, this wa, ibukin do pura-pura ayag deyatin. Puntuan na may buhon the Energy Act 2022, aliasan kapata kiaron kabungan akin na iroon na mitaw deyaka. Untuk Roy Makuriana, iron nami pota kini Makuri, ibukin Makuri, karikira ke o katimetuan kura-kura ke misi ni mangana areta ibukin pepeirian, metaruan tu kura-kura ke the Energy Planning Department.
0: Mendiswayo, iring ni kakawag, pa ina nata ta iron de pota lamda, nabata business, merabata ika warene ke communities, tabu ni Makuri na, merabata naro ni kabani, patika ini peiri ayo ibukin kapungan, tegen kura-kura, aika ati pepeirian. Daran tu korang korang mentai, tu korang korang mentiang. Tapi orang ini, hari ni orang ni memang tengah tu wajib korang korang ya. Pak, aku pernah dia antis juga. Pak, hari ini tengah kami yang lu demisi. Nampaknya ada energy planning department.
2: Yang ni betul juga. You, awak pernah yang kau minta nak aku, aku nak makuri kari kira ke orang korang korang. Aika, aku pernah ni. Pak, hari ini kari kira kita nak iya minta apa ni makuri. Patan makuri tu korang korang aku pernah ni. Men kari kira ni yang apa iki ayah license.
0: Nampak iya ni orang tu ayu. Ayah makan tepat dengan makuri. Ika tu kita kian. Kasuan, nako yan nage, agi na kanuan te suayo. Yaman!
2: Kamponan de ita kinakon na visin mise, na van te makuri, inte tarepon nampa.
0: Ono wa tenung ake, to wana wong ake, a isua aw ake, wong wana wat, to wana ruewa wong wat. Yaman!
2: Kende ita kinakon de email address at registry.cst@mise.gov.ki.
0: Andaman, ane mayroon de sa korbo, de mise, wapang bang!

Oh, amda ingai ai bunsi wawa tapun di kiti menis mengkai oh enang iti rarwai waki oh iyo ari ero kona pe tuki na kanuan nung ram nara tuki na kanuan program meten nanom program ki kuna ki atangirik na koyo yon panahani me uri FM 89.9 sa ya pun kimoto tora rangini kimoto tora ta indi detaya iyo na tauruan ganne Dunia tu warna tu, tu meten nana ibu kini kainan nara meten nana program tu, tu ngapung ayo. Oh iyo kan ni tu warna, le yari ni ibu kini orang tu, tu ngapung ayo ya kangai tu ya kan? Mauri FM 89.9. Tapi iyo kami aku kata nga, tu inu kunau ayaki karawai yang warna. Ayo aipun katikirau, depo tu ngapung ayo, iyo nau tapu ayo. Andai tak ini pe, me awusu yang nikunau, awi pun ikhain nikunau ni kapene, me tapu me tang nak umur penuh. Aiyah kerap aku riki, apa rata tag, pinias, doa nak kira nape andara, me tenar program di tengah pun ayu, on panan me awi FM 89.9. Awi yang kan ni, me tenar merokwa tengiria, teh nikunau ayaki karawai. Yang mana ke tokatokan dipem ke tinu kunau kanten ngamen katangan kunam mayo ay napuni pen meau yai nanum kai ai pun katikirawam ne pen tinga apung ayo ai ai pun nam panam ne pen katikirawai ke iria nam katikirawai na koi ya kain amusu yon kunau ai pun kain na pen men kunau ni kapen mei tapu metang nokumuru penua

0: 그래봐. 사진? 안 갔는데. 자는 거나라. 야구 메팅가 열아웃? 아, 자는 거나라. 거나라. 미란? 그런 게 뭐 그러나 하나. 아까 막 뛰어 갔는데, 또 오나 오고 뛰모? 자는 거나, 자는 건 뛰모? 아직 세트라. 아, 안 갔니? 머리에 봐, 얘기하나. 아, 너, 너, 너, 뛰. 빌리든 다 가야 돼? 아, 너, 뛰 시리아, 램보.
1: 그라바 디 스피가 라사나 건나리 데 무아레 데 세투라 아이 여러 노노 아가나 데 무아 아콘 데 세투라 데 렌다 가리나 나네 데 타가 오와레 타 콜룸 투 안테 몬라인 아니 에이레 케레 케메 데 로코 컨트리뷰션 투 디벨롭먼트 펀 나레 타 콜 오와 만우와 오와 또 원아 노와 오와 Askan unyate tawari ni tengkani yan column 2 ani suwati million tenu porwa pmiya wo tanga ropo ten metenua tetara nakon tawari e wo wat million tenu porwa pmiya wo tanga ropo ten wi me wa tetara te taka wo wa ai ya ya para para mo te tono no ya ya kan kono ka para para an taka wo wa no no e ire kere ke mete the boat and what the total amount yan the bit of column 2 the what any thing kai yan the boat and what to be met one the million one point ten be met why what nga apa pi men me what ara as kan ne the what ai no kon the what e no what the million ten po ten me why what nga on apa Wanu kuat dan meruah kuat tengah aku api meni mewah tetara. Tak ada nua. Ya anda betul kolom mana re itu kuat dan war. Are ya kain nua kare ya kan amen temannya pen mewah tap. Are na appropriate. Angkan iskan onya tewar ya ni. Tapi metu wana temirion. Tenu pun ubi suwa tengah isu war ubi suwa tara. Metu war ya ono kuat temirion. Tenu puan mei suwa tanga, isi bubua, buat mei suwa tetara. Tenan no no ikai te te spiga. Aire kere ke mera, kanwan nera meroron man warakan te birei, yon puan te emprea reni mewa te mirion, estangiria, paina kana kuake. Me sakari akak basina kanu kuan ka pene te ware, basina kuna ka meuna kanwan te bira. Nga yare, skatua to wana tara, Askan aku awak tersemarit way way temirion, de impor de temprayan. Awak mungkin hari tu pernah melihat, perihai kanuan dana, anarat atau anak berita, roro esaina, kei mungkin yang ayah nak buat orang ini beri tak awak. Asung orang ane pernah nana kepada perhati tetap dia, tetap per, ina pun kapuah, me ina rimi pun, kei perihai mungkin semeroro kini terbirai, ay. Ia kira ni mata ada bahasa pun mungkin itu bayang bayar ina ruko kenak. Awak yang hari erin pati a contingency warrant. Bayang ni bayar mana yang maintenance? Yang maintenance so, awak yang kapungan aje bridge financing. Bayar nak mungkin tu mana hari yang ni bayar kapungan aje. Hari sengir bayar nak nak kot bayar nampun dia in kapuak. Menara mana sayin ada ni dia in karuko. Bayang ni rano nani yang tenua. Kanu kuan tawari hari mewah de million. Nyonya yang mina itu wanita tetara. Awan yang kanya itu inal roy ya ira araswa yang ti tonon ti nak tahu mana tabdeh. Awan bukina itu bayi mekata. Saya pusi tapi kan mera ranono yang ti nanti kita tenua ti nak tahu mana ti biran nak tahu mana. Kurap.
0: Kurap dilir tak ada. Ti Besens, dia nak kaya kat di, ni temini dan di mana, Abu Alexander tiap. Orang pasal dah di era madis, dia tidak kacir, dalam dia tidak kacir, anu anu anu aja. Eh, dia tidak baik, mana dia baik, enak anak orang itu wali ni, hati yang pura hari, okay? Ah, begina hari itu lagi nak apa, enak kapuas saya, okay? Tapi yang dia tidak baik, yang pura, ada kali kita, kita tahu dia. Atau orang saya ni bawa tukar lagi, eh, Te voy a decir, que te va a ayudar a tomar ese canojo piano. Ari, toca el sensi warren de ese canojo. Hoy en la web, ahí va. Te acabo que el tiempo ya que guay, ahora vamos a por hoy, 2018. Oye, te dan, ya te pego que ganen para oxidar. Oye, hacen ese boy en el mundo ese day, ya le vendo por royal, discretion price, y no con el metal. Oye, ayari. The group of the key, I want to find what the real Snack of Voice of Day. And you never did the very Snack Game, Nanati employee, the cutting of the data, the final data, the final data, and I had it. Yander of Borrow, are you from Nani? I'm not here. Also, Senegal, I said, I'm asking you, you're not the biggest one day, but have you already got it? Only answered by the lady, and I hear you on that. I don't know. I am not. There was a cost that is a bag. I am not a yard, not is a bag. Now, snowing on a part of the same, I ain't never, I ain't never find it so years a day. Eh? Or I'm in a car and it's not a year. Or I'm second out to argue as a bag, or snow waste. The million that is in Bagari, I think of Bagari, I think of Bagari, eh? I didn't want to argue about the Monday. Eh? Or I'm going to be a second. I'm going to say the data is very easy, I said, I'm going to put it in. We know more than us a day, but there are a fine guy come down in the yari, and I said, Uncle Dick, or one of the yari, that they know that was again, I tell you. Say, but I can't get you a day. As in game, put the real Santa Coroner a day, eh? Or at least to that's the young guy, we have a say, eh? Say now, if we're talking on the area, eh? Not the hang and the leader in that. Ye taking the book, I wouldn't know if you take the book. Ye, I mean, ye, did you get a horror of one angry? I have that born is a day. Ye, or I am a villa, as a sort of terror, but like Sasaka of Banner was saying, and that in a tick time answer day, you're not a daughter. The cut off data, I didn't say anything in another way, I is a day. Ye, or I'm going to stop by, said the daughter, did not know anything about that was Saturday, or were you and a horror in the country, and I get it. Sebut dari nanti. Dia beri, yang dia nak tahu harangan sedai, semua kuliah kan sedai. Jadi satu tuan dia tera, tuan nona sedai. Yang begini, esen ini, esen lah, esen. Yang kedua tu dia esen ini, kebiri, kebiri yang tu pura sedai.
2: Nah ini inoran tahu nanti. Sedih tu mana korang dah minta tuan ya, orang botar kau tu.
3: Orang orang harus bila kena si, kuaria yang kena si, sini si, di tarut di, jenon, tapi tak melayat ayo jenon, ibarin jodoh tera, mahu di million di asen kapungan aki, akan orang kita kaputaki, perak, orang kaputaki bukan orang tema ketawa mana ayo orang orang, ya kita nalu di cua kapungan aki, nak iya kena sepun sisi lagi pada tera, tera rawai nalu di tera, itu bukan benar nak rawai na, nalu di kangau tera, nalu di asen kepada perak ini, mohon warakan di bira. Karena nak kaki saya nak sekapungan kamu ada mana baru ye kerana kaki kakak nurung kena ye ya kapungan aku ini kerana ibu tak ingkar ini nanti ya boleh kapungan aku ini temannya ye ya ki osrais ya ki kabata kerana ya kabata itu pakai nanti nurung ataran ye ini ye dia cakap ini kakak saya mengambil duit tak ingkar nurung nanti kakak ini dan duit tera sekiranya ya kapungan aku baru nak pondo kau temannya ye yang nanti lain ti tadi dia kiri pesan ini kita tahu dia kan kaya. Nak berikan dengan orang ini, kangan konsider sila kian di jenono riuan pon di temporary kangai ini nak kini kaya dengan minun anu raya kan dengan kangai nak kini nengin pon mewangi nanti jenono yute speak korak
2: korak bersedi ada semerawat ini nanti sedia orang yang kemana nai nonus anu boleh jadi mesti apa?
4: Survive masih nak turu atau survive enak apa tu ani kita sign the second one. Semimi inka isa dai de bang ye ya ki korona mesaka korwa mo pas point to roi se paide agents and the roi saina de dau te atraidi gi tiraidi nanga rakante bonto ani kita edi ani kara ogi de boro ogi ai sei nare ben kapo panya mi pedita anya kam teki no ya ni besbe kapo sei na ma kara no pa reki pa sei yo kachi bua pa unauthorized expenditure of right dan ai al kachi bua pa an unauthorized the swap in kai ba e na kapo i don sei na wa sei na kapo ro akhirnya kita ini tiba sebab kepada Abu Zaid kalau dia sebab ama mana sebaik sebaik pasti kita ini berlagi yang kalian nak sebaik mesti kiri yang sedang kamu orang arah mana yang ada baik atau tahu dia kata tidak kamu orang sana orang sana tahu apa yang akan dia awak ni mungkin dokun sana ini sebaik sebaik ikan orang sebab mana ya itu awak kita kalau tahu dia kayu sekarang dia nggak sana tidak kamu orang as awak ni sekarang aku ada bau dia itu and no thrice expended to survive aku terang anga mana boleh kaya kaya sudah kan saya ada ada kok saya
2: kenapa dia tadi ay kena pergi ke bota jadi kemeja gambar lagi ay di terminal tak
0: sebab dia pun jauh dari nari sebab dia ada tahu sendiri ya anu dia ada anu mana kita bersih. Jadi ni kan yang orang buat, apa hari dah jauh sendiri, awan gaya nak tadi. Saya kena kena kaya sendiri pasal kami orang. Nasib orang ni untuk kita tadi sedai, eh, awas sesuatu kaya kau saya sedai.
2: Kau dapat minta, ada kena buat dengan di kerja ni pun dah buat lagi tayar. Ada pun ayat te termin tayar mungkin te. Kamu aku dia kegerakan di koror. Kalau tiga bateras,
5: kalau betul betul sebiji akan kau akan kasih pun dahuna kepada kami. Si tahu macam mengenai ini kau akan kau the point of order kau tiga kepada kami the minimum day kau mengenai ini kau kuat the principle, okay? Adik tak kau baca ikan one the debate the principle. Payaran kau, payaran kau yang tanggung kita mai sari, okay? Payaran saya yang nak kau angai, payaran kau siapa pun yang nak. Si tahu macam mengaku yang kau the principle, okay? Ai tahu ba kai sero kon committee states eh ah tahu ba aku tar ga yamel mint bare ko ya kai ya mo mo akri bet sirak ya ra kam kama nga ya sa sai na kapo pai mang kami esen ka para in the contract but the and kan want the contract in the monday to the speaker are ye the inflation that esen mga hot bukin dikira kin pon pai inan ka mo sin sa ni the whatsapp ai ya re pun na kan the contract point the point the an given the monday esen sai na esen mo ri ganti pepa dar kai ya ko yo the additional by bringing the inflation born by nerna sebenarnya nyata ya hakiki yang born by karena born kai teka nama gua tadi di kemuin kita punya tadi kemuin nama kaki rak ke ya ran kan wan di tera di tetap tebang kata umar ada gua tak ah oh kenapa dia speak
2: kenapa kemenita ai ho ken ho inti dari dan tak ada anu di sire lambon
1: kenapa dia speak ai kai tau ye tan mero ron na ron no e yo sorana to te te tau te a ipo kin te ron no e to pa e bon e bon ka ka dia ye na be u kin na ron no e pare na ak men ra man yo nga ye na bon no ki me ron sai na a nya na ron no ha to si ke han na an ra na an mero ro de se te te men na ka ne te tu e mi an e po me ngina te te tono no ai kana konora te suami ngat tu puar wai wa te puar wai wa roki awa ai yak yot me tike engana yang ana an contingency warrant te minita asina pon dei ne ben kari ai ma yan ne nonon te ka de na appropriate pasina dina no nai kai ongai de sakari ai ma yan ne bukin te ara ara nonu bare sakari ai ari ya korowa penari nak nana enari ina kana ki men nana mane te boten no met os sga sanata ka to yonte te mane nuno bai papun sita bo na te kaya ari ai ina mane na sai na meri mi mo bai bukin na re to ana financial year itra ya ken ya ko ta ki mai awari suni ya ki na yer ya ki ni kai te mane nuno bai ta ka to mane ibukin te mane nuno bai Pakai perbualan nak kau ira, saya ane nak pun mana ni sign. Nesca kaya muangan ane ni, jangan bridge financing mana tapi aku. Angkanya semua sila kau yeri ya kerawa kau ane nak kau ni. Angkanya yeri tak contingency warrant, ane sabo meja kami tua tahu dia kau bayi pun sepangan kiri pes. Ane tapi ya sunya kini nang ayat sengit dia nak kamera ngak. Ayat dia kini ada mili tangki, ya kaya kan ti, dera, demeruru yon teman warwari. Ayat dia kini sememen push sana, sememen push sana. Ada nana nana ayatuki anak orang tahu dia kan ayat ada ya kira, tapi dia nama dia, penang mangka kurang pun nana wangi pe. Ada sen nang nana nana rorora sana, penak apa? Ayat kami perlu tengah tu bimawan mu. Ayat mana? Tiada yang kami natai ya raka puna. Tiada yang kami buat kira kira nak unsai na. Tanti diri kita nak okin nari mai mai na. Dan orang kaya ibu sebang kaya nape? Ayat orang kaya nape tu bebeir ya kapuan. Tiada kan puwe ni mahu tu million. Ane tak bas sirak yang ayat itu tiada tanti bas range sirak. Pasak sirak bukin unsai na kan? Dari mari sen bini. Tepora roa yo tepirita aya sentan wata no kon kiribes awan de baye sunun yakin nes ne kip ta ka men kam ta boyon patera na birita aya sen nanga niyet bote nameta seraye bena roa me kan ena manga niyet bote nameta pa na man ka kro bon aya wan ki be aya sen te te ki ne bena ka bo saina ani ngane ta bera pa sunun yakin nei kai aya sektor yaya ka bonan na na manet bote nameta ani ne wote million aya sabu si Tapi kan nara ronon wante, tespi kan nak kul nara kotangiri are te teki puten muma te pira ibu kinten yang kata umen tak awo korabat tespi.
2: Korabat diri dan takaitar, esanim muma di tono nara merita. Ida pikir diri dan takaitar, nakan kotu kasi nani gay, nake abu semaya kerang ayeng, ake ak kerang esak, ake abu semaya, ake ak, anu koi ake abu semaya, ete toko kengan ete. Ani, kan di sana kan ini jadi kayak kan roro yanti berapa dana mana ani buah nuwu buah tukar nuwu buah, ane local contribution to development fund, ane demai sana isuah di million kena buah ruah bima buah tengah atau ruah buah tengah bima tengah di tara. Ayah, di satu yang orangnya kita mende mei nonos, anu jadi mana tara?
4: Survive. Inte heran, ai kan sih jadi ada overseas scholarship, kan ini seronda itu tadi. Sebab itu, temui saya tu wanita bunuh, hati mungkin kairuan kata awal. Tiada roy mungkin dia yang ni buri, nak kata awal dia tahu tak? Mugi ada, anda masih jadi sebab, ai dia ni, agak ramai nak kena kari. Ai, ada reduction ayu, ada lagi korayu. E affect saja ayah studied dan student ayah dan mana dia akan survive dia ayah kipas dia bukan dia pernah kita orang yang mana dia akan ayuh survive
2: mana dan dia ini orang luar tadi kita raya
6: dia kurang bat speaker orang no common sense tu aja. Mesti tak common sense. Ibu tak kita orang ekai. Menurut forecasting, menurut forecasting esok orang teriak, bayar menurut teriak anak pas, teriak ribunya. Okay, teriak yo. Tapi buat apa teriak? Kan mau buat teriak, non teriak ano. Okay, mesti ada. Kawan kan yang bukan kita kita teriak, temais. Ngaji kahangai. Common sense aja. Ibu tak kita ekai. Okay. Saya sekarang tu mungkin nanu ko. Kawan rawa ni, gua tengah gua melau. Nengkiru ko, teriak apa pas gua tengah gua melau. Yer. Okay. Yang kau pun sih, bukan sih kan lah. Orang mana sih? Rap.
2: In orang tahu rata desa dia orang dek di mana make Christmas, orang lu terlibat tapi.
7: Korang apa? Tapi kalau ye tapi awak sih sih kan ini semalam tu 802 and contribution to development fund dan pada kan kau tu orang minta orang berapa yang anda matat. Kau tu anda sih lagi mau yang anda nanti tiwari nanti. Robo buah bi meteuana di tarane kainisme ayat transport dan student nasi bubu siye di militari tabena paira waro ite bas ai enerik men di mai sini mania yo ida wo pun teuana on pun ai ka yen klut ne pete freight to insurance awan tai tenali beneficiaries ya onne ibuni mata taroi ida waro ite bas ai rike Menteri Malaysia ni, ira wapun tuan, antai tenani beneficiary santai apa makro ikan ada ke iloya tenani pasangan au edin kantukan pasangan au ya insurance au ISP apa tinggal na ani kira kira tenani apa makro ani mau sisi lagi on ni tewar ni ruap buah apa ini tewar na tengah apa ini tewar na tara au ya dikau sisi lagi on makan ini metol ya katuka mengayu dia on ada pun tewar na min tewar na tadi speak kangan aku hari ya korap
2: Minita, Dreile.
6: Korabati, speaker. The Israeli commission, they go me, go yawn and I'm missing point one and the missing the bus, Harry, and you swat. Swat the bus. Okay? Swat the bus, I get an continent and whoopy and can whoopy now, no west seat. Okay? Swat the bus. That's the corner of my person, you go upon ante. Anna. Anafreit, ini kita kan anafreit, orang lari, ke? Atau terus dia kan? Isi eksem citra, tax citra, duty, ke? Kan dia ni fee untuk kosong citra, kan cuma itu ber, tapi ni citra supply aja, ke? Nah, kan dia ibu tanya isu apa pas? Di antara puan, ini kita kan mana? Yes pepat di karung mengaji, ke? Yes pepat di karung mengaji, anu warranty itu orang diri, ke? Di ini kita kan mana? Awak tadi kan benefit dia ini, nanti sedekah kita Christmas, okay? Dari tadi, bentaroh, okay? Atau sama orang dia ada tu bawa kiasan apa yang nak kembali dia kata, mana mana lagi? Esok senoi, mana? Erap.
2: Tersebut ini ke orang nak main nus, download jadi metabai.
4: Isteri, nampak ni, si tu muka. Aikan, anak pun ayah ni dek ya, tu ayah. Kau kini mana survive ni? Teraruh ya, kemaman ngaji ayah. Survive. Mungkin jadi agam lagi mereka tahu mana ia ada. Ni akan ada ayuh survive.
2: Terminita.
6: Korang bateri. Tersebut orang bawa kura kira orang mesin pon dan kira kawan macam pon tuan terus, terus buat ni pima atau tengah, abu buat ni pima tuan onupi the 29 Desember pas, okay? Iko tak nak iko tak mana lah, tapi iko tak mana lah, nasi biar pas orang nak, okay? Tte mungkin yang kain tte nonos tuan nanti kain anda ber, ada pun siapa ada, akan ada yang akan ada, ada pun the truck, okay? Yeah the truck. Yes, and that in the ocean, you go out and take in the ocean. Yeah, the truck, I mean, the ADB. Okay? And I don't want to be mind to intrigue. Okay? What kind of gun that I are here? That? She was not taking the American, now an opposite truck, I don't know a truck. Or to get it. Meraki to an, you have a nose, yeah, you have a nose. Upon the nose, I said, no, I scope one thing in the league and Raman and Raman and Drigano. I said, no, I got a nostra. Yeah, I was in a nostra, the truck to one.
2: Aiyah, di setiap kali orang nak main Christmas, orang boleh terlibat tapi
7: korang pada speaker, ada boleh main sahaja lagi main gaya orang yang nak bersepani Christmas. Aiyah, kalau pada mana konti minit, korang pada minit apa? Aku kain Christmas yang aiyah yang nak bersepani ya. Tenang pasangan. Siapa kan di sini kita sebaya di kalau kan kan nanti tewar nanti tuan nanti million apa buat ni apa ini tuan nanti tengah buat buat tapi mewah tetara yang tuan sisa scholarship. Ina si busi at minute apa tewari yung kai enang puni ka kawa pa ena usia at injury day ni karo kwato ko injury day kaya naki mga kakare kaya yamin pakan na yaman ina ron kang atayin kang ngay sinuri ya tapi tapi ka kaya kasi pun sinatabigi na ba na sila kin mga na ari kaya kaya ka yo sagi tabigi na sila kin pare araw na ba na nora ikon na ni ka kawa at minute apa temay siya yo ang kai enang punta unungusia ni karo kwato ko injury day pa naki mga anapanin po kwa kaya kain na no Ati injury ini ya sponsor nak kita tahu tiada kita bersih kita menaikin anu nak kita mengah ide mu apa kan daya lawan sekorap.
2: Ini tak?
6: Korap aje. Sebenarnya yang kita tadi mata seperti tapi nak nanti menteri ke perwakilan teman yang ada dalam kata umur itu saya bukan najara ya lawan sete. Nah si bukan tera te kagoran. Tetapi chat, barang yang mesti chat, okay? Begini tuan yang nak, begini tuan yang nak. Kalau ibu kata, chat. Terawih, apa nang enough terawih? Me, ini kan diri mi jalan wis nanti sendiri kena. Mandiri mi na ya bu ya teh. Nampak terat termakan na surai. Aku takkan, sun surai aku takkan. Aisyah buat termakan na yo. Mi na ya bu ya teh. Aku na anasis nak. Panah mengapas nak kontra. Lantai kita mengapas nak kontra wis semesta. Ngajar epa, dah? Epa, bersih nak tahu ada korai ya kau. Pada orang anak, mungkin mentesis mental itu pas. Mungkin dia, mungkin dia orang. Orang itu tahu, tidak? Ya, zaman ini, macam siapa mana, mana akan jalan proses yang agaknya jalan isu saya kaji. Kalau kita rasa agak surai agak sakit akan. Surai pun dok, apa yang terawan? Senarok, ayo si karuk orang ibu bapa ya, tidak?
2: Berapa diminta? In orang tahu dari setiap orang yang teman teman itu betul ya, orang betul pernah simio.
8: Kerana speaker, ai kerana di minit hari terakhir ini, di cerah di sampai dengan di 1501-1039 output supply transport for students buses supply. Bayaran ini masih ada yang tak ikhlas untuk supply. Mungkin tak dengan anda bawa tempat tua, memang perlu anda bawa. Oh, ini yang kangen apa? Waktu ia tanya diri, nampak tak di chase dan ini mana kangen yang kau Angkai semua angkai, ngaji abun terakhir ia mahu minit. Mereka kiri, pada minit itu awal ini mereka kiri. Oh iya kita supply. Angkai ada yang saya terakhir nanti sel di terima itu nulis dengan apa? Angkai lah angkai lah. Terangkan ni, nih angkai ni saya terangkan. Ayo, saya tahu nama terang truck saya kah. Angkai ulu kita supply.
2: Berapa sih? Jadi minit tak?
6: Supply. Aukak pun nak kira, ya kita kau kak. Akan dari kaya kita transfer, ya pun nak naio. Tapi tahu ya ini bersama truck, okay? Ini sepan betul betul truck. Aye, ta, anda nak main dengan mandi TV, ayo sepan mandi TV. Erap.
2: The best sense is nang aku.
5: Erawat, isi kami orang balik sahut. Kaisi disiragi muar, bay, tahu cewari ay, kaya. Akan ayah kita, maka tersirat yang tu, kata itu principle paria seti debate. Nasi si kakak orang kaya, saru orang kaya si tau orang nomor apa? Ia tahu ke? Ia kmek, ia naran nak mana? Naran komit saya kah? Semua datang ni, ini tu mesti mangan biji nak mana? Nanti kan orang nara, ada suat itu speak.
2: Kurang ada presence, kaya. Nanti, tersedi mek Christmas teman, tiang bau terbata ni.
7: Kurang apa di sebelah ini, kerana ini nasi sirah dia mana ti tesun mana ni, ke uang ni contribution to development fund dia mana ti, temar ini ni nawa, temilion, apa nasi kau sirah kita ni bukti ya temilitar, tapi naira warai bun, teka uang ni embri, angaya kadek ya nak kain nawa ni nawa temilion, sang warai pun nata, tapi naira warai puna, ni kapan kurang apa di sebelah ini?
2: Nila.
6: Pon sebab ni, hari tuan yang pun jisen kanak-kanak, anak kongra, abis semua uang, demi yang

0: Igual. Oh, nak berapa ni? Orang demi dah hanya kementerari. Tetapi kisah ni tetap niiris sebaik. Angai, gigi busim kuapa antai orang disampai. Angai esok tu yang orang apa? Hari aku buat kira orang terak TV machinery terak. Mereka itu ngah. Es aran disampai. Eh, nak busi ringan apa pun orang. Anda itu ngah aran disampai. Karena orang kerawan sebaik korup.
1: Duit. Eh, berapa tu? Sebaik itu bang kei ikan aku ya supaya barang itu dia kena lagi. Nah, apa naran aku waran di bisnis all straight. Okay, ramu untuk website all straight. Okay, anda yang kerja kipain tu nork, mesin tu nork yang kini kabel. Anda yang kerja kabrisman, macam ikut macam ambulance. Anda yang kerja heavy machinery yang kira. Demise, okay, mak orang dah. Nah, ini kerja pun orang dah. Atau yang kerja pun orang dah. Jadi saya minta tu yang pun dari all Pai nak tahu nak kerja itu na, ini tu kau tidak tahu ya. Ah, asusia tadi pun nak tukar tu, nana pun tidak adik. Di mana? Ayah nong ia tadi, balik hati yang teringa. Aden tu primary. Atau kali ni hati yang teringa, aden tu belakang yang teringa. Nis kali ni ya, asinya ya anda pernah kau itu. Erkam nak tanya nasi lah, eh? Erkam nak tanya pun tak di mana belakang wa apa pun teringa. Eh, asinya kau yang mana pun dah, pun nara, pun apa ya juga. Tiada yang kata tidak tahu, anda pun teringa. Asinya kau yang mana pun nari teringa. Naya yang anda pun tidak Ini memang tuan lah, tu guna yoga kan tu ya, kata tentang nara penting.
2: Maya, di sini ya orangnya di teman-teman ini nus, orang orang yang metawi.
3: Ayo, mereka yang sejak sebaya di yang di antara kampanye di tu guna sih yang harga woi dan pasir kita sebaya di yang di tuai setai yang di perlu macam. On a year it at the open competition in Munich again, but when there are upon the invited companies in anybody but 100 feet not on the EU or single source as a born on time not on to work at you when there are several
1: what about the is that you open take up the cassette sinanui mind the sakara or a minute day a condition Masa kami naio, yang bukan nariar, di tauroy, di yari, yang stock inan, ke, nak mengkrot, nak manufacture ke, ya tauroy, ke, pasca kano, ke, nak anda sekolah, pasca nak kau kena aku, ada mengat ista, tadi orang makaina, ada mengat manufacture mengkrot orang makaina, atai, tuin teri ke hari, dik jana aku, akau, ati itu, orang ini cuci ayo, ke, ini sekolah nak inaio, erop.
2: Jadi orang ni mai tapi dia memang orang betul orang sini kan?
4: Kenapa? Sebagai kau eh, sebenarnya emoan yang paling tak kau ini dari militer, yo ke? Yang ni mana yang kau nak ibukin kayak kan dari sebagai agen sebaya. Akhirnya no right dari militer, yo untuk akhir bahaya kan? Akhirnya no right, bukan dari militer. Jangan orang kau.
2: Jadi karena kau masih serak.
4: Baik, baik. Bukan dia baca serak ini baik. Nengah yang energi apa sebenarnya yang kau tertolong? Kata kau kan yang yo anti kita anti. Kehidupan itu sudah no wait. Ali mungkin ibu kita transfer overseas scholarship sesuatu. Eh, sekarang dengan dia diminta bayar mana tadi ka hasil. Tiada kipas sesuatu. Dan ala masih mana yang sesuatu. Ibu kita ya kita tahu. Nakon dari ya kan tenang sesuatu. Kalau orang sesuatu hasil tadi pasal ibu nak baca kerawal. Abu yes, the natural.
2: Tapi ya aku kian jadi sedia kau ini. Tapi diminta.
0: Orang bade, sebenarnya saya pun melayan kau buat lagi. Ada tu pun kita tengah ia kerja cerah, ia kerja pasti aje. Sehingga orang tiak segnya datan. Tapi mesti ada yang kau nak nak, pun ia kerja peringai. Tapi mesti ada yang kau pasti kan. Tapi mesti mesti tengah ikan lagi. Tapi orang orang ni moment, okay? Orang orang ni moment. Mesti ada yang, okay? Erop.
2: Aye, sesedia. Kau ni mungkin negara kita nak sesedia kau ni macam tu. Yang baru, yang aku nak nari itu aja yang kau ngabung nara rusari. Karena kau mahal juga tu. Yang mana aye, dia nak main nara rusi ni hari. Kalau tak, kita pernah buat nampak mana. Kau tahu kau, yang ni aku sesedia kau ni macam tu kan?
0: Kalau bawa aku speak up. Tiada aku sihir kita. Tiada kau ni macam tu. Tapi mahu kau ya tiada education. Adi yang tiada. රෝමනියන් ඇතගෙන අප නරන්නේ මෑතතරයි නරන්තර තෝතෙනෝච් කිත අපරබ්‍රාන් එමා රෝමනියන් ඉරමෙන් රොයි ඇතෙන් දෙරිය කියන පුරකි ආ මෙන් තමයි සෙන මනිය යොතිය
2: මීට
1: තේ කරවත සල්පරි තේ කලස්තර අතේ එකයි කේ රුවපුව තේ තෙනුපි අත්මසියතේ කේ ආ වණනෝඩ නෝමෙන් එකර් එක අනකොමෙයි නනසපන් කරවර මෙ තකන් තයාගේ අත වණනුව තබු කේ වණනුව තබු නැතයි කන රොයි නියු
2: කරපති මිනිත එවන් බැලලා එවෝස් නන් සනකන් කන්නරි මින නැ ඔතනම් තවරියනේ අනිත යන්නේ ඉසුවත මිලියන් තෙනුපුව රොබිනෝ වත්තංගා රොබවදින් කිමදින වදතරා නැති යන්ත්‍ර පදිනම නන වෝවනු වෝව තවනෝ නෝ වෝ කැනනෙයි කැගනයි අකියක් කැගනයි සැක කැනනෙයි අකියක් එනෝය අකියනනෙයි අංගන් සනකන්නරි මින අකියනි නව වාකය තවන Public Service Commission and the mice and the tinipi may suwa tenga nilabubuwa tetara yekakan kokota yon na yun ay at sabi ako rin yakit naman may tarawati na yun hawan ko tiwi at ang mamin kek
5: Prof. Spiga alas ang mga utaka yun may hapon si Terari ano yun ilikin na yon Terari ano electricity and gas may ko baka ngay kangay naging bubura yun pare yun Epun kata mana 15,000 lah. Epun kita perlu terari. Yang ini nampak ni, kesi usia tu berisi dengan terat monthly average rate ini. Dari singa itu, kalau di PSC per hari satu ini berlaku di terat mana yang rokok.
2: Di berisi, excellency tanya semua.
5: Kai kanas direct berterat menteri ulit rate tai ene ire me okay kana ko ina isena ro in kan ne kana ko ko kari na wo bimes kana ko ikota wo bimes wo tenga wo bimes suwa a tene bi men da wo no na tene ku ya bi na wo a bi na wo ko kari na ke 12 no na project ke tawan wani wata pun changa Panuata pun jangan jadi jenjar makain, angakan jadi macam, karena ia saura, au karena aku ikut siapa karena wawakan, aku ikut abi mewawat di tengah, aku ada dan jadi abi mewawat, jenjar makain, angan bukan teman sihir, angan dia approximate, ke angan tuan, angan, jadi karena angan sudah itu satu, ya. And ane kan yang ingin rakan jauh itu, pada punya yang rakan nalar, anak syarif di BOP, okay? Muka, naya yang anak teman si wait di PSC, jenuh cengah ni mahu buat teman, kangan ni pilih-pilihan, tak kena kai waria senangan, kerap tak.
2: Aja, sistem terane itu terjadian hanya tetapi sebenarnya ini pun mesuah dengan ini apa buah tetara ini nanti bahkan nanti tidak pada ni mana ni akhirnya ini buah akhir tuan Public Service Commission akhirnya ni kerang ayam akhirnya sek akhirnya ni akhirnya nukui akhirnya ni tidak pada ni mana ni mina ni tuan akhir tuan Ministry of Tourism, Commerce, Industry and Cooperatives. Inda mai sa nabuy na tuwan na tenga, tapu bawa na buy tetara. Iya ikahan, ayya talidan ta kaita, arbo ti si Gary Lambon.
6: Para patispika, ayya tabi wa aras sira ki on name, ito tumuan si sira ki mua, to nen rangkay, yakabuwa ki nga yan na, anapas the ministry yan e, yakabuwa ki an, tayo.
2: Minit.
7: Dapat disebut sebagai sebagai ribuan terang kau tayang di tiasun mana yang anak tayakin lah. Kami ini sebagai bahaya kapokin dengan itu kan kapokin hua tengah wabi mel. Para.
2: Teri terkini.
6: Rabat esvek angkan ni aku awan serak na esuba tatoan tapun diri kita itu pasan. Tapi kan si kaprabarat ini tapi terakhir diri kita na pasan ni kai. Ya aku kunaan mak ni karawa kini kai.
2: Minit ya.
7: Rabat de tangan ni kita kamera tak tahu. Nara ni, ibu nanti itu terakhir diri kita terakhir teroy. Arapun ni itu korang yang kepun experience yang tuai ya, ke tot tenan mechanics, dimensi asal kat ayat na approach ta mechanics yang kau kahur, tuai marun kong wakia kanong industry ni terang aye, anu tuai na tangga tu spare part ya bubra, tuai pun bubra kan, maya de tahun kene, tuai ya kainanua arun tu pakin tuai ya tahun. Karma kuri yang anda bukan yang sekarang kita buat sih bayaran konan tu baik ya kan? Yang harap tu kini teri lagi. Anda itu kan kat.
2: Jadi dari kini kaiter?
6: Orang kata speak aja kalau dia kau baca tu bayi ada yang dorong mana? Anak pas di temini tengah ye sirak, ayah kira ini nang meja tapa. Terakhir lagi mana pas? Tadi terakhir dia kata nan makanya ni kata dia kau kaya baru ini sebagai rawat teri lagi. Senarai ini pun ada iya pak. Sepun kawakin roy arah pasi kita cerah takangang roy ya ya kita puna. Ayerin kita kerjanya kita sepi apa tu, nang kerjanya kita tu cerah tu cerangan tu mana iya tu tuan hari kita siap. Prap.
2: Mit.
7: Sebenarnya itu biasan kami ada tak? Biasan approach nak mekanik sebagai kokor, nalu diri bos ya, ini kita ura. Oi, ya benar kau nak kerawat je, tepas. Tapi pakai kahkanya nak, ya kat dulu tau jangan nak kena nota nak, pakai kahnya, apa apa kali, eva ini ki, asam aku buat tau anak kita, tepas. Mungkin apa, ya puni pernah jadi lagi tu, tera. Sebagai le, kerupai ya tan mahu bicara mana kau nak, loko, tetapi jawabis, mana mungkin asam aku sih, tera. Tak tahu mana, memang tak tahu mana. Enak kalau kui lorai nak untuk pinjai kerap.
2: Sedih, ini dari indra itu.
6: Orang bete sepi kan, anu nanti, ya aki, mana nangkai tepat sari esok tuan atau pun diri kita. Atau, enak kalau awak pergi tanpa kuri senang kau tuhan, mereka rawat tangan atau di terang kan, enak kalau awak, atau ia banyak puna, asinan kan atau ia beritahu, ia pun terang buat kinaan. Ya kau nanti kalau berapa ni, tiada mampu ini betul mana. Dengan anda, nona pun tuan, tepas kita teraroy, tak tahu mana yang teriak kan? Ya kau nanti kami tak teraroy.
2: Minta?
7: Kerana tu, elah pergi bukan bersih kan? Nara dari dia kena, nona mengmain apa nak kita tak tahu mana yang tu ati, nanti hamba kita terar, cakap kita terar, yang nara punya ini betul lah. Ati tuai tanpa kuli, ni punya payah tang, gaya aku nana function. Angkanya senang mengarah, senang continue angkanya tera, kah karukaya nak untuk menjadi lebih senaya tera, ada lepas mende, ketemu lepas mendera, the PBU, karukwara, apun tu orang de, kento orang nama kaya, orang kata ngah bubuh, masih ada, ada charge yang mana, anda bukannya, orang kata ngah bubuh, karukwara, nak untuk tera. Ayah sarukonan untuk kita ini. Ada tu monthly charge, erat.
2: Ayah, ayah pun buat senan sa nak kongkanan kau senang layan. Tidak pada mana ni lagi metu wana tengah lubuan puni cetara enan tiipakan wanti. Tidak pada mana ni tu wana akhir tu wana Ministry of Tourism, Commerce, Industry and Cooperatives. Akan orang ini kerang ayam, kerang esak. Kerang orang ini, kerang, nak kuih kerang orang ini. Terpakai nama yang wujud minimal, subsidies grant, another commitment, nanti macam ni, awal di million, jadi bukan ngapai mesu katena, wan buat ini bermata wan tetara. Ayah, disati ya korang ni makin, orang lupin tak kasar.
0: Kerbau orang puspiga, anda sih musia dia, si mereka, agak ni juga benar dia, kawal perantai, population census kita dia, minta variasi, ante ante yo etaporo a mais intaman ya kaina notna si musi yang kanne paira woro ite mai sare e bukin go wata ngawo mel mew ate kita ate te outstanding ai do wangan ya ri ina ka buona ate bukin go wata ngawo bi maro kora pa ho posbi
2: te very sense
5: Erabati bukan distrik, ini erabati distrik yang melayan jisat itu melalui mungkin kerana tadi terhadap proyek kanan terproyek tahun yang lain aku buat tengah aku buat pemilu dia, ke ane, ya ki kerabu tak apa ya kita urai the outstanding by rau, bukan tadi ngah, enak pun kau nak pergi kaya kita mai sana, ke mau buat tengah, tahun cuma buat tahun tengah. Kangan aku tahu tu, kalau ada ini istana kami ini makuli hari, mungkin dari esai yang makuli, apapun di istana kau nanti angka yang angka tahu lah, mungkin tu cawar yang meta apa, inarun dani, ya, tadi ngakkan, ngai apapun das, ibu kini teri gua cang awak menemuat. Tumai sa kain dano kik tibu wobi na wotanga abu wawan ibu tibu wobi na wotanga abu wawan ibu kana ibu wobi na konte tsete era
2: te sate ya konek dana de maya algo probe streamer
8: araba de aro swiga isi ga sira ga nare de sapoy tsa pa nare 251122 The subsidy for Christmas air service. Kang ayong ay arali minai puri may tangyab na nagmatay na ay ayong ay Australia may buhat ay tawag ay yari ay tarawa Christmas ane kaya buhat tawag ay ano musbiri.
2: Minsan di mama na ang production tiyak.
9: Yag buhok Australia sa day. Ano tinirbar at subsidy sa kanilang yabare. Kerukai ada tak kau yang kisah sari, uai yang lain saya kau bung nak, ke? Ia itu wabisi, ane ane kau dengan kerok, ke? Ane the division lah, yang kamu ni yang sah spesial kau kerok, angkat sila sangat, ia yang ada arak kuciering ni, sangat yang angkat ini misal, mana kerok orang mana yang ada jika ane yang ada kau kau ikan, ke? Angkat ane derah di belas kan sila apa, ke? Ayah, yang kami perlu tujuh hari pun dipindah dah. Kita anak hari kemarin tu, ayah. Ada kau wawar je, nau, eh, ankan ni semua kerawat ni. Tengah jangan tak ada dengar yang kami muli kerawat hari tu mana anak konjian, way, jarap anak konen dah. Anak konen, ini aja tujuh siapa pun, nau, tengah anak konen ni kita, kau buat kau itu anak konen ni kita, tu kami tu disiarkan sebab, eh, awan kan pun dia, ye, tak tahu tu lagi. Tidak nak opsi semasa ni, kau, arah catatan, eh, arah secatat dia nau lah. Arah hari kemarin kan ada sana, ada cikai di kerja cikai di kau buat, ikai nak bisnes, onuk arah mana? Nangkana sekibis pun tu kos ada di, jaga itu tu, tu pota pun pota cahaya ini, karena sek, ayat nak komision arah hari kemarin itu masih ay, pas nak pakat itu, so ayu kan ni, ayari ini kita lah, ini kita itu, nak kau aku, okay, angai saya semisal itu saya, ayu kan pun mungkin ada. Ara katanya waktu umbre yang kan kan yang orang di nokon dunia, si nokon datar yang kan banyak orang dah les to costa sebaya. Ngajar itu apa? Ara mau kuliah sekarang. Anu pun mungkin, anu sekarang itu dia bayi senulia kaya yang mana nak yang paru uang mana kita ikat sih. Si kata dia kaya, oh arun kari kemana dia kaya? Fluctuate, okay? Ya pun di nokon dia. Ara kari kemana dan tiga kali sebaya. Ngajar ini dia ada yang fix dia mahu di senulia kapa ngajar. Kau nak negatif lagi nama orang China ni. Hari bila awak sini ni, difference kan? Enggak corona ni tu dia. Kau corona ni tu saya saya. Ibu dia kahit tahun ni lulus ada. Air bodoh nama. Ya.
2: Di setiap hari ni kita mana mai Christmas, orang mau terima tapi.
0: Kurang pada speaker awak sila kian dengan ti. Ismi mete wana tengah apa buat? Ati nunggu tekara sebaik deh. Kena ni kepada perak kita nando, roy kita nand compensation kita nand claim saya kai, aika, ni kali dia temui sini mana ni, jadi aku nand kepada perak ayok.
2: දෙයනා අදාරි තේ කෝකටි කම් අම් සිරගන්න ඉතසතිය හොරනේ තියෝ
10: ඉසිකන් ගම කතායි බතයන් හැකිරතයන් ක්ලේම්ස් අගනා එලිගේයිට වරේනි ඉස්වි මෙතේ වන තේnga පුබෝත් එන වත තාරා තනන් රාකකින් ක්ලේම්ස් අගන්නේ තෝටි තනන් තනන් නෙග්ලිජන්ස් කතෝ තනන් දාන ඒ මේ ඉසිකන් නැතයි බත් යමන පෙන්දරි සතයි වසින රගයන පෙනක් නඳු තෝක් හැකකින් කපකමන් යයි කයි

0: Ayer, te mérito. Que mamá no. Licencia y que haga negro. ¿Tiene licencia?
1: Aganda que ponga ana tenan claims que bugin tenan outstanding payments starting when the later at Tauta, que according to Kabakak in Tai, Aran Man, or Akon and Tang, yea, was a case, no one to quotes, or Kanakanda. Kana amuan na ay case nito court ang kanda ako ng kanda nenda hindi ko pati saas tatawag ka kana itawag ay ake the point ni mga usara kina kontera at appeal na yari sa seto na bang kanda ikan kaya ina ba case sa re out of court settlements kana kontera itawag ka to ita open the marriage the payment the knowledge that out there at the era pora pora tang tang to arang tang tang jadi tena ke affected akan dengan dah akan dengan karo kita itu pora roi mangai ya ya kilo untuk kut akan dengan karo the payment is sang untuk kut ari ya kapan utak nak untuk kut oh ya ya kon nak ki mus kulan apa ana mau utak nak untuk kut di kere yana kana nu le tau tak apa ya itu ke iske ara
0: Jadi saya tanya orang yang mai makin, kalau pintu kasar,
2: kalau orang pos pikan, kalau sih bukan kita presiden saya hari ni, hari yang tua hari, esok nanti hari tu, tu bobo pun mesti nunggu tengah hari angkau akan wan teri di kano. Esok siang kan ni pak, hari tua hari yang angkau tu bobo mesti nunggu tengah ayu angkau hari, anakku nak apa kaya, anak penerawi. Ya la wins tenan suwa ba ses me a ke soy pa te yo
0: es es
1: eh and kan tani apa nang nang isak ngan ne te tenan na ustang in payment diki ni kai nis me te wa de amet kana ka kan
0: chadi yo ne te te men me nos ano bo gir me ta ba
3: como isso que eu antei suado a debe que é esse aí porque por interas que aí está a homem está que é magul para não ser nem a claim é que está aí direito ao aqui peito por interas ele que ansa vai ele anda lá quando é que ele vai por interas aí o rolo a mim não sei por interas aí o homem para não ir para cá de boia aí ele direito me dá magul é caro aí
0: co Ayo, anda yang nak nak kah? Ayo, beresens.
1: Ini sekarang sudah saya tengah anda ngapa nak apa apa kah on time? Okay, akan apa ni? Nanti tapi tadi, ibu ni mungkin apa sih claim mai tu ya tu tak ni mukul. Okay, pada aku nanti mengapa pun kata apa ni ya ya, okay aku nanti ngajari pun aku nanti pandai ke. Se berani kan mai ruya kana jadi mui aja claim dok, ke awan yang kan ni, kan aja berani mana lagi terhadap sekarang maguri, akan ni hari ini nak nuak pasal ini dari waktu macam kuota ada kem claim mal, ya pun dia itu nak, akan ni mana pun kau work, mana nak kunci supervisor, kuasan verify yang claim am sama maguri aja, ke pada aja kan yang mana cepat tu nama, akan ni pun mantai yang na. Di nan mau kira apa? Hari apa kan aku nanti di sama kuri? Di masa enak yang ni kaya, enak ni berapa ni kaya? Aku nanti lah, anak mana itu kau tanam? Tahu akan nak akan tu? Sesuatu kaya, aku nanti kaya ia itu delay, okay? Ada.
0: Jadi ya orang ni kau Christmas, halvo tiba tapi.
2: Rara pati speak ako sila ngad niya kay ani mi ayo kay ni subsidy rebuin Christmas air service irawa
4: ti subsidi anak anak iya nauru. O ilaw ti subsidi anak anak iti Fiji Airways. O ano po nga kawa pati nang subsidi sa ika, yan po nga nani wuta. Tikipa kipa, merinan tarawa na Christmas o PC na Christmas na kunururu, nagarwato gintiririk, korapa.
0: Minitan naman, Honorable Alexander Tepp.
5: Tapi naik lagi tadi, akhir kan, Fiji Airways, baru pun dia, pun kau yang nak Christmas, ada nanti, nak nak onur, mesti tahu bet, ada borat, tahu bet itu, ada kan tuai sun, kata dia mulai nak apa, pun kau yang kau ayo, ayo sun nak tahu bet yang kau, angai borat yo, borat yang ni main, hari tahu bet sun orang ni itu kos ni, yang ni aku sharing hari nak ayo, tu bahasa nak Christmas, okay, angkat nak onur, pun ada, akhir kan, ada pun kau yang Fiji Airways. Nah, susah itu, irul, deh. So, nah, orang kalau difficult wish tu orang dapat difficult sebaya, baik deh. Hari pun tetap wish, hari ni sebaya. Nah, ina pun nak kena dan arah wish sering, karena si nak kena dah, dengar kemari ye, wahana, ina ringra, ina kena dikit lagi dengar ada hari si, jauh si orang tu arahnya asli nak buih deh. Yang ayuh orang tu wish nak deh, orang tu difficult wish, deh. Nanti tu orang orang kain, dah. Negeri ini yang kai lura kita, ke? Kali ini orang ni, ke? Orang kan dia tahu, dia senang kan dia berpura-pura ni, sejat, ke? Orang kari kemana kan dia, orang musuh kan dia tu kan dia tahu, para mana yang kan? Karena kami orang bisnes, nama ni tidak tahu, karena mana yang kan orang kau yang, ke? Orang yang kaya nak orang kaya, juga tapi dia bilang karukor, ke? Karukor yang kaya, hari ini kau senang orang hari ini lura, pas nak orang ni kita ni senang. Pas nak orang, no, sesen orang ni no, sesen kali ni ada orang yang no ni ada, ada yang ngalui dia buat orang kan, he, pas, sesen kau tar, ada tamu ni orang nak kau, kerjanya orang ni juga pun ada, ada nak kerja ni juga orang, he, ayah ni kan sesen, kan asy, semua, ayah ni kan dia kerja, ini sesen orang nak kau orang, mana no, he, poli mana sesen kau pun kan, sesen pun kau ni kerja orang, sesen orang nak kau, no, bin, buka ya buat no, dia kaku ada. Tak ada betul fikir, nanti anda sedaya. An, ini orang main tu kan dia gaya, jangan orang ikut orang. Kalau orang orang ni kan orang yang bunuh, ada yang nak orang muda tu kan anak orang, nak ya, nak orang. Hari sekarang orang nak pergi sibas, orang nak orang. Eh, an yang orang yang tinggal dia, an yang sedaya orang kahkaran orang sedaya ni, nak cuci bencana orang ni, nak orang orang ni kari kiri jangan terkawal sedaya. Nah, an ini dia bencana orang, orang. Hari di TSC ke hari tak wayah usan pas kini bes esen kan orang kiri so ngaya sen lori main orang yang lori ni ada lori kan mula putih kai awal di kiri so mana kita kahai mana di lori nanti ya sesen kalau orang darah orang buat lagi mampu sebaik orang kan tahu ngaya kahai hei temui sih mana yang lagi tu ya ngaya tinggal orang di million dan ane ansur sebaya sama dah kai kasih tu orang di million di lori Fiji Airways buat orang di million no hari nak orang kau tidak. Alhamdulillah, kalau kau mana ngaji sedai, wah kau ini yang ul, anak kau nuru, jangan kau ini an, ngaji sedai.
0: Setiap orang yang demen meter waktu ini kita, orang waktu kita umumkan.
1: Profesor Speaker, Gustavo Raya usir ini, ada yang jadi demi Christmas. Rabu pagi saya sendiri akan betul. Yang disebut dengan ada ini, hari ini dia cahal, hari ini dia diversion betul. Naron supplementary itu, ibu tak kira ada, tapi dia tahu tak? Atau ikan wara nak kerja main, ikan sirik ni apa? Hanya topis yang ada, tapi tadi kerana kau tahu menmu tadi kerana orang kaya, hanya ikan wara yang ni pun dah ni. Hanya tadi mana suhi pun tadi lagi spend ayo, pada same, pada same hari program pada tadi day, ia itu kita nak Christmas, tapi hanya ina mesti lagi yang aku dah kira kan kata dia nari tiap sih versus terari ane tiada lau. Terap.
5: Sebaik aku pun tapi arah orang yang sebaik. Aku kata sih di tempat umlain bah. Ina pun gay ni tuan itu mana opsi termau sebaik. Orang bila kita nak sekarang ya hari tentang ini senarai yang ke nari nari senarai kita tahu ya street dari tu nahu ya nahu business senarai yang cahatan kan sebaik. Yang kaya nari dia kena alangkah dengan kaya bah, sekali naik bahaya pun kadeh ayu yang dia kumpulin sebaik, okay? Asesan koroi yang kebongan kerja di sini saya sebaik, okay? Orang kerja terhad di dia nak tahu bah ayu tu banyak kau, energía ni dice ese yo se trae. Baja y no le hagan de tirar o que no le hagan de nombre. Ah, está bien de la utera. Caro, que no le hagan de tirar. Ah, me ha dicho que no le hagan. No, no, no. Si gana la salud, si gana la salud, si gana la salud, si gana la salud, si gana la salud, si gana la salud, si gana la salud, si gana la salud, si gana la salud, si gana la salud, si gana la salud, si gana la salud, si gana la salud, si gana la salud, si gana la salud, si gana la salud, si
3: The service of Vaidhi, you can see that you can get the Katamani book in 2025. 1.8 million are reduced in the Pugin Terra, you reduce in the budget, it's going to cost that much.
0: Ya kata dia apa, mana ni kita, mesti aku tahu raya di mana dah.
5: Tetapi dia senang barbara. Tewar dia senang mengkru bangai ya. Tewar dia senang. Ia itu tuan si tuan senang apa? Senjat kos tayu, tayu dah dah bising kos tayu. Oh senang tanya ni meeting kan, ni mana? Eh, mana sekolah ni meeting dia? Nak kita senjat sekolah mereka yang kau bisnes, eh? Sakdin mig ara kari kemari ana mig to kosan le ah inflat tu ane takanto sinarin ke ina bi bisak to ari sinari fix oh ane wono kina erigi kon ne di bisak sadai ke ah itok pai na tin sidan la pai yei are yei ya bun de to kos ke asa bun si chaseng do ne bai ke ah kan yei ya ara kama kuri sinai ka roya wasna kadai ni mig to kosare. Nangkala sa kung ano ko din, doko sari, o sinag din ito difference sa tayo. O hana sa nakataw mo rin sa tayo, ay bibitak. Ay, yag fix. It depends on how many persons yung sigan at ano ka po nga natin. Arawag niya sa karoyan, arawag niya sa chat sa karoyan, kaya tayo bisin na rin ko rin, yun bisin sa tayo. Ito ba yan, yung comments sa tayo, sa kung ano nangay ba, ilaw na kong diligyan lo. Ayaw na kong diligyan, ilaw na kong diligyan lo. Kasi ari sa katiyo ba, ano to kong tuwagin sa tayo.
0: Nasa kata ulo ay ba? Akin nuni arap ko na nawa. Sa di pinto kasi.
2: Korpon ulo puspi ko. Asin ako ramdam na kundi ito mita kaya nagit di. Anto mama na. Pa era pa am kami at ata may si soy man natin yaba ida waray the chat cost. Hindi na magay de ilum nanti yari. Hindi na u. Si ay ida wata kaya gumani. Ito ay dili kan katwa. Nama kain apa yang hancur mana benda tu ini bangun apa cerah korup
0: ini tak?
5: Yesen mana yesen bayar? Jaga ke dia beri skrip sejatu kosnya dia kena ni, tu buang ubi tengah dia tinggi sejatu kosnya. Orang nak dengan kari kita mana kari benda ni hancur bayar. Anak cat si PC, jaga ke dia buat tak yet sejat bayar, dia buat ramu tengah sejat bayar. Asyik dia tak yesen lah. Os siang hari kita kata kasih wabu mana dia wabu siang hari kemana dia isi dah. Siapa kita? Awan itu bayar ni. Eh, ayah itu bayar. Eh, di difference kan? Siang hari ini meeting kan dia wabu isi dah. Ayah ni, awak ni ada dia. Ini tuan, tuan fix cost terus. Tuan mari kita siang hari kerja. Every time mari kita chat eh, pada cost. Orang yang kan siang hari ini kalau orang hari kemana dia nak. Ayah, nak orang kami barang kami dia itu kan dia. Ari dia nak ular, ari cat hari ini buka ya kan kita main hari Christmas.
0: Setiap hari ni main Christmas, orang buat di depan tapi
4: korang ada betul speaker, aku pernah beri mac. Karena ibu siwa dia karena jenuh makan ni. Kau yang karena cemai saya awat million jenuh buat ini pun mac siwa tengah awan ibu buat ini pun dah uwa. Awari awan ibu buat ini pun tuan. Hei tuan ada tarat di kau koru. Kau nak kepada perak, sebab baik itu orang antara tukar koruan ni. Padahal nampak orang rosak rapatan di bira. Naya orang ni apa ni benda ini serawat de. Awas kaya serawat. Aku nak kepada perak apa yang akan dikit tukar koruan ni. Tukar nanti tarang kaya. Iko tagan ya aku rumah rawari hari. Hari mau kau yang di schedule hari pun dapatan di pirayo. Si tuan nanti tarah mai tahu pa. Enang ini kakawak. Bang yang kena tuan nanti tarah mari yo. Si sa sa discussin kai di the appropriation bill yang hari itu yang pun nak ya tika aku rubah hari itu yang nes. Kebarati bukan kena tahu ibu ya wiko sih macam si tuannya. Aku para peran itu tuan nanti tarah tika aku rubah.
0: Minta.
5: Sedai. Kalau tuan tarah sedai, kalau bulan, kalau ngaji waktu aku rubah, jadi kelihatan sedai. Dek, asli tuan tarah. Angkat senang tek ya dia itu orang tarayu ngailu ngana ngayo pada orang tarah itu kau kuruan sedai sering gasing sedai kang au au dia kan ya kau kan cuma si orang tarah itu kau kuruan senang pun senang kuis sendiri dah ngailu ngailu ngana ngayan pada ina kata kes hello
0: jadi aku ini kembali nunus anu lalu kira mi ada mak
3: sedai lion nape kita nanti menan Gyang and Swiss Minister of Finance survived November December. I mentioned the vote to you. Yet an the minister demanded you reduced men one what the tabu demidun nakuni na what tabun demidun. Pa akwa I survive a technical not a tech minister of finance and then saying Gyang and a budget speech.
0: Minyak.
5: Sebaiknya, atau sudah suka yang tiada, baik tiada kaya yang kaya ni lah. Kita sudah suka yang tu reality sebaiknya. Senangkan kalau kita harap untuk nampak dan kerjoi dengan untuk payah orang tiada gay. Hasil untuk payah nara tiada. Oh, ayuh tu makul sebaiknya yang makul ya, elok. Ayuh tu reality. Senar, kalau kita harap untuk nampak dan yang nara tiada, masih nak suka yang tu makul ya sekarang ini sebaiknya. Hanya kaya. Kalau dia kena, dia kena nak aku sebaik. Nah, lama aku dia sebaik, asal aku dia sebaik. Dia ada macam ni, sudah semua nak untuk dia. Ayah kita baru bodoh nak nak nak ayah. Dia ada macam ni, sudah semua nak dia orang kuat. Oh, ayah ayah ni macam ni. Ayat awal dia sebaik, ayah minta aku dia sebaik. Ayah itu awal. Si dia ini lagi, kalau dia kita dia. Nah, si dia ini, ini beri payah, dia kau stop awal. Ayah pun awal dia kita terus sebaik. Hanya, yang kan orang tua tu orang ini korang ni nak kena sedai. Ini arah korang ni pita sedai. Saya ni akan senang semula dengan yang arah dia kaki sedai. Oh, just ini dia sekarang dia kata angin sebelum sedai. Oh, itu kan dia pun dia dia cuci sedai.
0: Sedia korang ni kembali ni makin ambil pintu kasih.
2: Korban orang puspiga, korban tu, timbilan tu, tempat mana apa? Kau senang ni datu hari atau buan kui? Yang tu cahat ibu kita nanti hari, tiada aku. Kan yang, aku nak ngasih kata tau betul angko, aku tu tiga ben, tiada nama kain. Ya aku nak benang ni dengan ya buat tengah the week. Ida uang kan yang kari kemana ni? Kau senang kata tau uang ni, bayar ni kita angko atau angkana sekolah dan atau worst case scenario, dia baru tu buat. Atau buat itu nyawa masih terang terang kira uangan yang aku nanti naran kaya setari yang kain di tekan tu tuan ataupun tekan aku Christmas kira one way aneh kan yang ayah sekan si pun nanti ya roi pare kakas tabu me yari kita terari ini yang fix kira pare yari kita the cost kita the charge cost mati si the value buangan yari bari dia bari si maisi apa asin sa hari an naran aku nanti nanganku pahit aku roi teman nakain yari dia katona makain aku akan masih nama. Kangannya sekali lagi tak kaya. Karena ibu bukan kerap.
5: Sebaik. Ada pun tu hidup aja. Ngaji apa senama kuliah tu baik sebaik. Hei, orang nak kata, kang tu orang yang sangat nak nak sebaik orang sekarang. Hei, ya semua kuliah orang arah sih kan sangat nak kaya sebaik. Ngaji, yei, yuru tu kena anduk. Ah, di dalam kaya nasib orang senang kuliah. Oh, yei naik kaki apa? Hari tu kau satu buah rumput tangan kau tu. Hei, but they have a chance of that. That's got to be that day. They have a chance. Eh? Or, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Eh? Or, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don 얘기하러 고난. 보시드에서 스나가요, 자우세이. 박한나카리에, 스나가리에, 도아리에, 에서 먹으러 나가이. 어스나고는 그리 가미 나가리, 바리, 아이고도 시민세 스나고는 가베리스에 가이. 스나고는 난 가나 오세 가이, 바리. 스카이는 너, 오가야라 보는 너 나가리 비서스. 어, 아, 와리는 안 가면서 가이. 어, 하니 스카이니. 난 대학인데, 너울은 나가리게 우워터 분들 비교해, 우워터 데스머리. 아워터 분들, 아워터 분들 장하세 가이. 어, 디비지에 위스. 에나가리게 1.8 미리언 다분세 가이. 에스나가는 바이, 에나가로, 에나리 다노고드라. 세세 아니 아이 그러니까 미래가 있어야
0: 돼. 저들이 오늘에 메인으로서 오늘 우리를 해다봐.
3: 스위가 이건 민디 교수 기아리스 라이트 와 이제 민디 아디미다 대게 다들 대게 되는 미니스터 파이낸스 대야리 바로 대게 미니스터 파이낸스 강의 스바이다. You reducing 가이 the provision 대기 기아라고. Pak, angin dah sending, dah sending, asal kiat. Yang kita ni dah kini kiri mungkin. Yang ini, ini setukar kita tu reality sekali. Mana rasa send, mana angin dah sending, mana mana yari loh di Mr. Finance, mana nak dia?
0: Demir,
5: sebab, sebab ni, dah nak berbaring orang sedih. Baris itu dari apa usah disebut. Itu yang kita nak kita tukan tuan kita dari tuan kita hari kemar kita tuan itu kita asing diri kita orang yang asing kita sekarang kita setiap yang kita diri kita hari sekarang dia bawa beri kami noy bahasa saya kan orang tukan tuan kita disebut. Hari kahana hari kahana mana disebut disebut. Ia menoy kita orang asing orang kita noy orang yang ia fluctuasi dia kan kita disebut. Orang kita dia bawa menoy. Baca kata utop. Baris aku nak ngaji bawa ngaji masih dewasa masih nari, aku pun ngaji esnya mau kurang ngaji, he? Baris tu tu buat aku pun bahasa tu, dalam ni orang bahasa yang aku, asal ngaji, ini kau tu anjing bayi, dia ni orang aku, he? Ya, aku pun titip dia yang kita tu anjing bayi, ngaji, titip hari setiap hari setiap, nana kerja kemana titip hari, orang itu masih aku pun ada setiap setiap setiap, he? Asal aku nanti yang kan aku titip dia, he? Baris akhir dua hari fix asal nama guru yang aye, nasib nama guru itu dua hari ini kita ini orang itu korol tu saya sedai, awalnya nanga tak tera tak tahu tahu tak tahu mana hari itu kan hari ini kita sedai, yang kau nak sih dabo anak hari kemana diri kan, aku diri aye, bukan apa akhir power and control masih ada hal bahasa yang kau tukan saya sedai sedai, orang yang sedai kan kau diri aye, pak sesiapa dua hari ya tu atau kamu siapa sahaja yang kamu sudah dilihat, no, angai yang itu mana? Angai dilihat, saya pun angai, natah itu mas. Eh, orang yang nak bukan ada di sini saya sebagai, orang yang anak bukannya itu tak aku. Eh, angai yang dia kalau saya kena dia, no, yang begini ke asal dia, no, masih asal yang asal kamu bukan sini saya, akhirnya saya kukuri mas, nanti saya ini, akhir. Baris sekat itu mas, enak sih. Itu kan, hari itu tidak sebaik. Hanya sekolah muri lagi untuk dia. Esoknya, kenapa sekolah kontrol tu mas? Enaknya nak dia tu mas bahasa saya. Kalau tu kalau anda, tidak, tidak sebaik sebaik. Nasi kau awak sendiri yang kau beli, sebaik sebaik. Baik hanya nuri yang kisah tidak beli. Orang Arab pun ada sebaik.
0: Di satu jadi mana menu nusri dekatan yang betul ini sebaik.
6: Kalau sebiji abis itu busi orang tu, demi itu kan sekolah kami ada apa ada. Jangan raiyo, the subsidy buat Christmas dia lau. Karena orang ni pun si kami ada apa ada, tiada sebiji kan ada apa. Eh, hari ni lepas bawa ni agreement, hari mungkin karena orang setai yang lau dia kena sudah pun, dia kena berapa pun, mereka ada apa? Emis the flight, terah, enak ini tak sekolah nanti, nak hari nanti kita pergi ke mana? Baru mana ni lagi minta tahu mana?
0: Jadi kita orang negeri mana tu, sebetulnya orang orang Jerman tahu tak?
3: Sebaiknya ikan dita au segio nare sengo ko wa at fikas segwan predicts wa na sai ko wa se baidi ay wa dimidion ne an ko aur se baidi ay de fika ya ki make sense no se baidi pata ya bur ne ge ayare ge karawana an speech Mr. Finance yare ay sen garayu sen estimate Singa naruna.
0: Tuk bawa sendek nanya di sini, kau kena dikintai kau kena kanu kamu sila kau siko.
3: Oh, ikan kau bawa kau sila sebagai di esok sekini. Pa debat itu hari ini aku ikat parent tapi men mungkin tu hari aku reduce dia sebagai anroy ikat raya. Pa cuma nak kita tiari.
0: Di mana dia?
5: Sebagai. Yang kau nak ni, dah nak siapa ni sedih. Pari, ngan setelah Disember sedai ni. Disember. Enapa kan ngan Disember? Tepatnya sejuran apa kan Disember? Okay? Tepatnya sejuran apa kan Disember? Tidak mahu saya nak buat Disember. Enak buat diri dia sedai. Wahana, itu apa? Enak kau ni bukan betul lah. Arun diri dia kan, kalau kau tak tahu, tak tahu sedai. Eh. Ayari, itu way, yang orang way, yang lain kan diri dia bawa, dari sendiri lagi na, dia pun fluctuate arah mais di pasir sa, hari ini kan, yang usul dia, hari ini kan orang dah, hari saya kau dah mais di pasir sa, kau nak krisis kau, kau nak lumba krisis, ke? Ayari, undang kau dengar apa, nak kebuangan di sini saya, jangan kau nak dia lah kita, yang kau sih kerok di suara, dia nak krisis. Ani pun tua, ani pun tua kan dia nak. Pasal yang pun tua lah jadi nara arah mana kan? Ngalas kapung lah, di sana, di kita ayuh sendiri.
0: Aye, anti sendiri kau ni kau minum susu, kau boleh ni tapi.
3: Survive, saat yang kau survive, pasal ni kau rakyat, awu serak, gitu. Pada kata orang ni ada, jangan nak kita yari. Ekarawak, ekawerega kita masih itu yang di parents, kita masih awat pun dibuat, kita awu pandu reduction menjadi kan lemah, kan? Kita bangkan aku kuakat, bayar nangok ingkai tawar jari pun 2005, kan? Kita mana tangi tak ingkai, jari nangok kita rona, kan? Agar orang orang itu jari, dia nang kura kura, hanya deficit atau tidak survive.
0: Awan ni katin
3: kata,
0: muka timi tu finance. Kau mengambil nama, jadi kau mengambil nama mesti rak nak kundi timi naio. Timi tak?
5: Sebaik, air kali naik sebaik, mula ujuk. Air, hari ini musim segar, orang jenuh sebaik. Kuas nama, orang semua kuli naik musim segar, orang kuli luar. Ibu ramai naik sebaik. Orang kaya asal kali ini kata orang yang sebaik, semua nak orang kuli dan tuh dia sebaik. Hasan nak kalau tu di nama ini, ayah ibu ayah sedai, asal orang urari ibu sedai. Nah, ayah kiri sedai, kata umani, ada arah kata utau, mungkin terserah saya. Ina kau proceed, ke? Yang dia ngosis saya kalau kau ini beri sedai. Ayah ini tahu bah, ini noda bos kata umani ya, arun kau bayar yang di nas terserah saya beri sedai borong arah orang kaya sedai. Orang pun ayah mukul yang sedai. Saya ni dah senang kalau ni tu boleh rasa dah. Nah, ane yang kan, saya ni senang asum ki. Kau senang kerjain kalau ni war, kau senang nanti ni. Nah, ane ni macam lagi sedai, kapayar. As ni ibuis, harau ibuis sedai. Ia nau, ah, fizi ibuis. Ibu kan, ah, kapayar senang kalau hanya sekali ni kan, tapi as kalau ni ayu, tu hari yang ayah senang kalau saya ni, nanti yang disini sedai. Eh, hari. Ayo kau pun tanya orang yang kahwin dulu sebaik. Isakan dia bahaya hari kita yang orang nak kau. Ayah anak anak ini nak kau bersenang kata orang ini. Yang saya setiap itu hari pun pun ngaji tetap diranti orang orang di rumah. Orang kau yang orang melayu yang orang kan.
0: Setiap hari sebenar mai jemputan yang mereka itu lagi orang pun terlalu tu.
7: Orang ros bika tu. Jadi siapa pun sih dia orang ros bika tahu pun tu. Betul kan ini orang kau tempat ipar terakin tu kita rancis. Siapa pun siapa mesra. Saya nak kau isi. Saya nak cuaca kita milih dapat. Saya nak forecast tu, saya nak predict, saya nak estimate. Tiada anak, saya nak rules tiada. Anak pasin set, tiada operation plan. Kau ngaji akan tiada. Saya kira kau ni aman dan dengan dosis nak kau mesti kanuan dam. Abjuan 61 di dan bukin suatu kira nara usah itu sabu sih di sebelah sah okey yang ini sila ke okey yang kangaya amun dan kamera kita ni kangaka kita orang keperad.
0: Kalau pati sedi kau esok dia yang itu suan saya aja di sedi ni kau ni kami nunggu sahun bagi rumah tapi
3: sebaya negara kita akan tanding di mana aku nora sih lagi sebaya nanti matuan sih lagi sebaya sebaya ni aku sih lagi pasu mereka. Tekan dia awalnya. Ibu re, anak tahu tahu orang jadi meter finance, mungkin yang anak pati Swiss dari hari. Yo ada awalnya, mungkin tu.
0: Tu saya tu, saya kita kan dia anak Swiss de dari hari de, de mili tapare. Karena dia tu yang dia awalnya ni metalan. Saya kena anak Swiss de mili tap. Pada awalnya dia yang kami amirari, kami sesuran, ni yang usi pada saya tu. Tetapi yang tuari an bagi teram ambrukun yang tuari, bentar ambrulan ane irawari, ane dia, ane segera no nama kira-kira kita mana, mete bagi tuari sekarang tebira, tebe na tirari, tuari an disituran, korau di sedi geng. Aya de
8: Kurapa speaker akowa kai ko yana ngukyo kitir murum mare kanati stebon kai seto ngalbe ara peki suwo si da kin de pachit ana sirubu ana ki bure ayo kai de understanding es kare ke ber de sedi mino nox akama sin gutar ga mi pachit ba taw on kai ya kitaw te pachit mi sa pachit te kataw male te kataw taw ke andar de de akina ake ma kara na tuwa sina konan britik. Anu anda jadi ke, aku bapa 90% ada setiap ini nara pachit, aku 90% lepas saya nak pergi, saya nak kerja. Tepati di sini dia pachit, di sini pun tak tahu mana, tak tahu tahu. Angkai saya tuangkan buat, ibu dia tak tahu tahu, angkai saya sedang lagi mengah utara kita tak tahu mana, korang pasti.
0: Saya diri orang yang menurut, anu yang mengetahui.
3: Dia yang tadi baik dia survive, esoknya dia survive. Bawa untuk kau korang korang di baca kata tahu, setiap dia buat tengah. Awat di million, ay takin survive. Kau koran nari takin lagi, naya dikin kau survive. Awannya semua kini, mungkin terakhir ni kau koru tengah tahu-tahu, na yang ayah bondi, segera kita tiari.
0: Minta
5: survive. Tapi kalau kau di dalam ni, an tetangga sejeng nak kena survive. Ye jana, ye itu punya, ye pun tiada lagi dalam yang korang kena sedai. Eh pun tidak, itu punya sedai. Orang kena kaya, mungkin kami kos kan tukar di sini kena sedai. He, oh sedai ni, itu aku baru di sini kaya kena kita kena kaya sedai. Yang ini aku sangat kena. Ah, kalau korang tuar yang kali ni dia ada orang kai. Amek yang apa yang si dapat tuar yang orang kuat orang kai, kai sedai. Yang terapi ni apa? No, asing asing ini kata kata tu orang kuat. Bila bangkuan yang akan ini, sepuluh kau berapa pun, enam pun, tu kau yang ada di lo, dah kau, hei, ada apa tu kau yang ada di tu, dah yesus dah, hei, ada apa tu dah kau habis tak? Hanya itu kau, ini yang kau korup aku na, kau na biasa ni orang dah nak kau hari, aku pun kata tu korup aku yang pun ni, hei, dia kau na habis tak sedai, yang tu dah, hei, orang tu dah kita ayo, akhir, tu. Tiram pagi tu tuari agak esnah tayoroi, pernah pun garuk orang dia. Hei, anda tiakkan tak komen dia, no? Yang nari lori tayari, orang kata tu kan orang dia, no?

0: Yes, ergens dan naar wij, maar... Nou, akia gewoon aan de dagen om te jaren los te krijgen. Akia. Ach, ook een zonk om te jaren los te krijgen. Pijn ook om te jaren. Hier. Kan je die jusje en die kaiwas. En die. En ook nog een te jaren. En ook nog een te jaren. En ook nog een te jaren. En ook nog een te jaren. En ook nog een te jaren. En ook nog een te jaren. En ook nog een te jaren. En ook nog een te jaren. En ook nog een te jaren. En ook nog een te jaren. En Asa luya kay sila. Ako nung tumakul sa tayo. Ayos na. Subo sa nakami ba? Kam na kariyay. Ibigin karawang sa sa tayo. Nang karakam na usapin ko sa nang makakul yun katong-tong na tayo na sa tayo. Sabi. Sa nang makakul yun defect sa tayo. Kaya habun ako rin yun ibatar. Asa ka tayo kay sa tayo. Pasin na rin. Gakuron na sa tayo. Korap.
1: Yan yung... kan ayat di sedih aku nak minta waktu ni lah, aku tu boleh way.
2: Kalau sebab ayat ni betul tuan, ayat kan sih lagi minta wa. Kau tahu lah entah taro, pokok mana tak kanuan kita ya, nak kurap.
1: Di, iya jangan dari rumah minta.
0: Angay pun tak terusut lagi. Angay tak nak kalau ni ayah aku ayah nongko tak berganti kini usi sedai. Ayah pun tu niawan tak nak. Apa kau pun des? Hari ye Hari kita ulang terus setanya kita kena banyak kau yang pun angkor angkor tengah kita kain lontu kau yang pun ini mau kulina terus setanya nanti jauh sendiri eh
1: kita kau pun pura hari ini minta ayat di setiap kau ini kami jadi dan terakhir aku disiri lampun
3: ramai disiri kau itu kau emetan anak yang kau tahu tiada Yohan dari setiap tempat yang bayi ini esen setiap tempat kau kiron di setiap menunus ikan sisraki ye it sisraki ara sisraki soy ke khate te minita ayo anna na kare ke mane tenan ki bai kai the Fiji Airways or the Norway Airlines and apon ande ke pare ai ka asen de ira won the average na kare ke mane ara kare ke mane mon ra chata pare ngai apon ra chata are nauru Orang hari kemana nere Fiji Airways, payah rende kene payah kanda ni ngayon nene tuwar ni, ane ngayat awa pipi tak, ngayi nisme tak hari kemana nere nere kende tekin payah tuwan me tuwan, kan aku nang variasi nangani re tuwar ibukin dalam makaina, kan aku nang nangani re tuwar ibukin tak hari kemana nje dalam makaina nade ibukin kipi akan aku wai kan tayo korap.
1: Ini.
0: Kalau saya dah, akhir tu wayai saya dah, saya ikut orang kalau ini orang tanding kan, akhir tu orang saya dah.
1: Ayah, tadi tadi dari mana tu?
3: Sebiji senarang bubusi bare, kangai yokio kaya kara, neiron ti tau teh kaya kita uroi. Ayah rena kita uroi, tapi ni tu asa kita bayi epu bare ti, tenan tecah dah segi sepangkai. Iriya ini ya irona, anak hari kemana, anak apa yang mana? Tiki baki baikai, baikai iriya ini kantor ni ngaya, pasi nabi ansi sedek ngaya datante. Senapun dang bubusiya, pasi aku nende kita kantor ni apa? Senapun ni akin anak mana kiri bes? The value for money, pasi pun meteroi, ant bayi senapun ni akin na, pasi natarai ya pasi pun kau eh, senapun ni aita apa yang mana? Me senatarai ya nabi apa? Eko nende ke? The senapun nende sini ya nabi, hari bukin tayra waroi ya senakai nana iya. Ibukin tuan ya kainan, no kain Christmas. Atau dia no ko, no ko uno uno. Asyik antai ya, kangan si skandal ni ada ni.
1: Ayah, berapa di dari tentang itu? Karena utara ada kami rusan, mereka kita kuba. Ia kata dia mereka kita kuba. Agak dia kan di tegarik mana masih dia kan tegarik mana yang kami merulukan. Kami harus no tahu anjing di rusaiu. Gaya kemarin masih dia kita kan tegarik mana. Segi kanuan di amibira yo, tegar di kemana kan? Kanuan di amibira yo, tegar di mana?

0: Mayari irori ya misira gyan trapenaman. Mayari tapa yoru lauta putare am menare ti tilidan ta kaita. Ayat beri sens.
1: Kura pun nani pa ipun men koka di kau sakari pa rei sa kumich. Kaha sake mga tisira gyan diran principus kita ikarari kai kamari ya nau. Chide sira gyan muari ya kan. Atau maisia kona kona ni mea una kontukin tibiki. Wanka iya nang kikira kinako. Oane nanun cukup mici. Bayar sahaja di bayi, sahaja mereka di bayi cengkan. Asyiknya kita anak ini, ini kan di bayi, anak kan ni sebenarnya pun kanuan cukup mici. Mungkin sih kan kau kau ni ngamtai bora. Bayang kan suah kena. Wanka isape, bayu bina di orang pibet, asap pun kau bura. Pak anak mengangguri kan kiri besar di bayi. Bayar sahaja nak wan, esen nak. Awakkan kita samaan dengan orang orang, dia asalnya kita ikhay, ke atau cukup macam, ibu ini sih istirahat ini kahang, ia tahu ammarian, kumun comfortable dia ingin kerja tu pun ceriik, ke nak anda tahu anak istirahat di sisi mereka Christmas, ia raga yang boleh tu tahu tu, anda akan istirahat kan, ia raga, ia raga cuman itu tara, ke, nak anda asalnya ini, mana ni dia rana kubur, mana tar yang mendem tay puran sih.
0: Robert Persons, orang yang katanya nak pendari, ni kerja katanya pati te borlo. Ayer kini dari dari kini teraida.
2: Robert Speaker, tu akan aku kerja ia pariti. Diminta emane via panamai say, ibu putusnya beyond dan akan kerja mana. Itu akan aku pun uringa Speaker. Ayer siri ini pun sisi rakin gan beyond man, pasi nata raroi tu baraya. Saya pun tahu ke ya. Ani apa nangani rata minita di terati itu kau eh. Ibu putu dewa reyon nabe takari kemal. Ngaya sena pun bungusi. Aduh kasen roll out mei tahu ba. Eh, ini kira kira dewa reyang ngaya sera terai yang kaita ya. Anu kau pun kunan marga terari kita terani barai pun mana biaya terminita. Korabat espiga.
0: Korabat tindian terai ter. Aitu barai kemak iari. Kemarin sisi lagi melayan dan tiada dimil, tapi kemarin sisi lagi melayan dan mibukian, okay? Awak mibukian ni, ya kita kena tiada kemana? Kami pun singkan dari, kami bubuk yang nan melayan dan nabi singkan kami paham dari, maupun tak terhadi kami arun kami dari, kami rules, maupun wan kami komit, dimil?
3: Kalau sedar. Arah untuk berarti, ekor orang yang orang sedai. Nari, jadi esok orang tu boleh sedai. Makar apa yang kan orang orang sedai? Apa pun orang yang tahu sedai, dia kan sedai. Okay? Ye, robo, tapi kita kan sedai sekarang ni. Up to tujuh sedai, yang ni sedai, yang ni. Arah ni ni wan, siapa yang buat kan kita kan sedai. Okay? Anak sedai, ni kan ye dua ribu orang ni kami an. Anak ni mana kan tujuh sun sedai. Ah, sedang orang kan ini kan, kan sedang orang kan sedai sedai. Ya anda, tak hari kemarin ada jahat aja saya.
0: Kurang pati, demikian. Ayat di luar kita ada.
2: Kurang pati sepihak atau sebus maya anda dia ada demikian tan. Ya anda na, anak hari kemarin bayar dan degi rau dari kita kandar ni anda nak pernah mana? Te, ta, awak sihir kita wala. Baru te, menti kapunganan te cerah atau te. Tiada servis ikai, tapi rau wang kai yang nama ni, tetapi tiada kaya seni pene, ibu kin kapunganan, tadi kibekiberi kere ari nauru, tadi kibekiberi nak nauru tayo.
0: Minit.
3: Kalau sebari. Itu apa? Aku kan tahu nuar sekolah tak kaya sebab kan dalam negeri kita tahu kaya sebab de expenses yang kaya erion ni mahu di beri sebab tak pun dah asas yang kafir ni pun eh nauru sih kaya sebab. Aye,
0: tadi dah kira ada.
2: Dapat speak kan? Anu nang kan ni ada di mahu ni million ni erik yang tak tahu mana dia asas kata uak. Anu nang kan ni de Ena pun tahu kan jangan awal ya, tenua di million. Paling kan aron apa ya penin mewah di million, nongkan jangan naik si tenua di million. Aye, tak apa. Kanya ira wa penin na kunte na kunte Fiji Airways na yo. Para.
3: Ini. Saya sedari itu pada Fiji Airways kan sedari pun kau orang bandar tak bisa sedari. Kita kerja di energi tekan dia nak anak charger yang ada di tempat ataupun di tengah-tengah sedari kata orang makan kata orang kilo sedari.
0: Kalau pada ini, nang kena kuat dia. Kalau sih nona yang ni yo, pada temai sih mana yang awak tu million, dan bukan yang lebih mesu awak tengah, dan bukan yang lebih metu awak setara, enak tipe kan awak di setra. Yang terapa dari mana awak million bawa ada subsidies, grants, and other commitments. Ada nona yang kerang ayam, akak kerang sek, kena nona yang, akak, anak ayah kena nona yang. Ada minang kan di kau tadi mana? Ani tapi mata wana di milion wana buka di milion merawat tengah abu wana abu menda wua. Ani tapi pakai non disetra. Kena naya kahang ayeng, agak kahang esak. Kena naya, agak, agak kena naya. Ati ani abu bua isbu mata wana tengah wana buka abu menda wana wua tetara. Ani di strategy expenditure. Ani tapi pakai non dapat di disetra. Akan orang ini kerang ayam, akak kerang esak. Akan orang ini, akak, anak ini akan orang ini. Kan itu tiga tan kata ni mana? Ada enak ada ke anak ada yang di mana pun memang terbayu. Anak terbayu itu wana temurun, teni bubu anak bumi mesuah tengah, isi bubu rob mesuah di tara. Enak ni bukan orang di situ. Akan orang ini kerang ayam, akak kerang esak. Akan orang ini, akak, anak ini akan orang ini. Kami sok kita di tempatan rabira, ane di kebun ane wawa, ane yadanya bayi yang mohon di tiridan terkait dengan nari, kita buat mesen nari, mesen gonak hari, me kau pendekan kena korat, ayah tiridan terkait.
2: Berapa tespika? Tapi enggak awak pada ikan wana ronon mesen ven, sesuatu kena korat yang tekipu wawa. Sekarang noni ada tawaran ni tinggal yang antibira, ina nanda rapira iare, tapi ini tuan ada million, tapi puan ubi mesuah tengah, ayu subuh puan ubi mesuah tara, noni amina tawaran, onowat million, tapi puan ubi mesuah tengah, ayu subuh ubi mesuah tara, ayat aku pa, esengka para, mungkin tu onon ada nuar iare, akan nanti de tokolom tu. Angkat negan dekut dan mari, ada enak roda kita mente, kasihkan pon tempera mente, tapi nak tahu mana? Berapa tespi?
0: Di minit dan temuan, orang luar action dekat.
3: Itu payu di turun orang action dekat, kalau action dek pasat gay, action kau dengan orang jauh sendiri dekai, action kau dengan orang jauh sendiri, banyak musim ayat turun way, yari. Ada kandungan waktu itu sih kan, orang yang kan nak kandungan waktu itu beliun, enak waktu sih nak kandungan itu tuar ya, ada tu bila tu orang datang kandungan itu sedai. An waktu ni, kalau esen nak musim air turun, an itu, belum jauh sendiri ya, ya sih pun naro nak tuar ni, an yang pun tiga orang di setoran sedai, waktu orang sedai, ada esen nak bas turun.
0: Berapa tiga? Ayah, terang ya, nak kau kenal di tentara entar.
2: Prabat speaker tu ada, evan punga tu di, era waktu tu meroro yon nara, rakaus atau kinteran guys, senangnya ada di, tu boten mar. Aspun di metu nara kau, esai metu nara kau ada, enak dia ina enak yang mana kiri bes, kapuru apun tuan kipe, ada esen, nangana no yai rorora, ada sayin apa ena enak apu, ahi di tu kau esai, esai metu nunya kini apa ibukin, Tiberita ayah senyum ni, enering ke korban nana. Ia angka ia yang nak mende, cuman on nerun nabele sisirak iyan te tono pay. Ia tahu angka kawat pas nampung kepada para hari ke. Stop ba. Ia yang
0: dari dan dekai ter. Nasi busi kepada ada terambu sari tak kepada dari kokok kegiran. Ia senyum tek nak iyan pak mawon lagi dari kena. Kanda okai di kam ameroro te doa enak yuk bayangan dari hari. Adapun kalau nampi rus sekiau. Aku beri, aku nak terus. Enak juga kita beri aku nak tayangin. Kau kira kita nak berita?
2: Berapa tesis? Kau beri te, entis sama.